0: mencintai lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan, dan tentunya mempunyai rasa percaya diri ya. Harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat gitu kan. Kalau untuk masalah akademik itu nomor sekian ya, tapi mereka berani tampil, mereka mereka punya rasa percaya diri, mereka bisa bergaul dengan lingkungan barunya gitu kan, yang lebih utama seperti itu Mas.
1: Kalau ada warga lain Bu yang ingin memulai hal serupa di pemukiman mereka, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan?
0: Pesannya ya, kita ya kan diawali dengan kita harus mencintai lingkungan kita sendiri ya. Kepedulian kita, kepedulian kita terhadap lingkungan tuh harus benar-benar dipupuk gitu. Terus kan semua ini kan demi kebaikan lingkungan gitu kan. Kita memungut sampah itu jangan gengsi gitu kan. Biasanya kan orang-orang tuh gengsi gitu kan. Saya sendiri gitu kan sebagai tenaga pendidik pun, saya di rumah juga sampah-sampah tidak pernah saya buang gitu. Saya kumpulkan dan saya

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki atas nama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi
6: Masa
5: ini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dan...

Selamat pagi, menjelang siang, pendengar setia Rusuna Kirimana saja Anda berada. Tentu Anda dalam kondisi sehat walafiat ya, dan lagu-lagu manis saja baru yang dari pesawat motor Anda. Dan di studio kami sudah menunjukkan pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita langsung dari Pro 3 Jakarta.

terus mengalami peningkatan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan kebutuhan tenaga pendidik di wilayahnya masih kekurangan sekitar 1.500 guru untuk 280 sekolah tersebar di 7 kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Ia menjelaskan, tingginya kebutuhan guru seiring meningkatnya jumlah lulusan dan calon siswa baru setiap tahunnya, baik di jenjang SMP, SMA, SMK maupun SLB. Bahkan pada tahun ini, diperkirakan terdapat sekitar 39.000 siswa baru, sementara sekitar 2.500 diantaranya berasal dari luar daerah atau provinsi lain. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Disdikepri telah memetakan kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan yang didominasi kekurangan guru mata, maksud kami, didominasi kekurangan guru mata pelajaran dan guru vokasi untuk jenjang SMK yang selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kepri untuk diusulkan sebagai formasi CPNS guru secara bertahap kepada pemerintah pusat. Informasi dari mancanegara, otoritas Israel menyatakan dua aktivis kemanusiaan dari gerakan pro-Palestina global Sumut Flotilla, Saif Abu Kesek dan asal Spanyol, Swedia, dan Tiago Avila asal Brazil telah dipulangkan ke negara asal mereka. Sebelumnya masa penahanan kedua aktivis tersebut sempat diperpanjang hingga Minggu dan Israel menuduh keduanya memiliki hubungan dengan organisasi konferensi populer untuk rakyat Palestina.

Palestina di luar negeri atau PCPA. Armada kemanusiaan menuju Gaza berangkat dari Barcelona pada 15 April lalu, yang kemudian kapal mereka dicegat pasukan Israel di perairan internasional dekat Kreta dan hingga menyebabkan kerusakan pada mesin dan sistem navigasi kapal. Informasi dari dunia olahraga. Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United skor tipis 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris di London Stadium tadi malam. Gol Leandro Trossard di menit ke-83 menjadi penentu kemenangan bagi Arsenal. Sementara gol Callum Wilson pada masa injury time yang sempat menyamakan kedudukan dianulir melalui video assistant referee atau VAR. Kemenangan membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen Premier League dengan 79 poin dari 36 pertandingan atau unggul 5 poin atas Manchester City yang berada di posisi kedua. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin atau terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di atas aman klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis, adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Catatan Peristiwa. Hari POM TNI atau Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 11 Mei. Pada awalnya, POM TNI dikenal dengan sebutan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Penetapan Hari POM TNI erat kaitannya dengan perjalanan sejarah NKRI. Tujuan peringatan ini untuk memberi penghormatan atas jasa para pejuang keamanan di tanah air.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami akan lanjutkan tema perbincangan kami, yaitu bongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2026. Jika tadi kami sudah berbincang bersama dengan narasumber kami dari Kampus Multimedia, dan kali ini kami nanti akan mencoba berbincang dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kementerian atau Kemdikti Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ami Al-Humami. Dan kami nanti juga mengundang Anda kembali untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Tentu salah satu yang ingin kami tanyakan adalah sebenarnya bagaimana evaluasi kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa atau masih terbuka celah untuk tindakan kecurangan. Dan seperti apakah evaluasi dilakukan selama ini? Dan dengan kasus ini, bagaimana langkah konkret yang dilakukan pihak kementerian untuk menutup celah-celah kemungkinan terjadinya kecurangan di masa mendatang?

0: Dan kami telah tersambung bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Ami Al-Humami.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ami, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudy.
0: Iya, ikut prihatin Pak ya dengan terkuaknya kasus atau terbongkarnya kasus oleh pihak kepolisian atas kecurangan di SNBT UTBK 2026 ini. Dan bagaimana Dewan Pendidikan Tinggi melihat terkuaknya ataupun terbongkarnya kasus sindikat joki di Surabaya ini, Pak?
2: Ya, pertama itu amat sangat patut disayangkan dan sungguh-sungguh sangat mengecewakan karena justru melibatkan orang-orang pintar ya, dan sebagian disebut ya, ada yang dokter juga ya. Yeah. Jadi betul-betul perilaku yang sangat layak, sangat tidak bisa dicontoh, dan itu sudah masuk pada wilayah pidana jadinya. Jadi kita berterima kasih kepada kepolisian yang sudah membongkar sindikat itu, yang kemudian langkah lanjutannya bisa ditempuh, dan itu bagian dari upaya kita untuk menjaga akuntabilitas proses penerimaan mahasiswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kita tahu bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, itu menjaga betul bahwa kualitas yang mereka ikut seleksi dengan sangat ketat itu adalah yang terpilih berdasarkan pada kecakapan akademik dan kemampuan serta kompetensi yang betul-betul sesuai dengan apa yang seharusnya untuk masuk di satu prodi di suatu perguruan tinggi. Yeah. Jadi kalau melalui jalur joki begitu tidak menggambarkan apa-apa dan betul-betul melanggar undang-undang, baik undang-undang pidana KUHP maupun undang-undang pendidikan tinggi, yang itu betul-betul harus diproses secara verbal gitu.
0: Ya, langkah berikutnya Pak, karena narasumber kami tadi mengatakan bukan tidak mungkin ada juga potensi yang sama di lain atau di kampus-kampus lain ini, Pak.
2: Oh iya, itu kan sangat mungkin. Jadi kita juga mempercayakan kepada kepolisian untuk mengembangkan penyelidikan ya, dan potensi untuk bisa terjadi di wilayah yang lain itu amat sangat mungkin gitu. Dan karena itu maka kita percaya, karena kepolisian tentu akan jaringan secara nasionalnya akan bekerja dengan baik itu. Yeah. Dan langkah pertama yang ditemukan di Jawa Timur itu adalah bagian dari upaya untuk penegakan hukum dan menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggara pendidikan tinggi itu, yang dimulai dengan proses rekrutmen seleksi awal itu.
0: Sejauh ini bagaimana evaluasi pihak kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa ada celah untuk tindakan kecurangan ini, Pak?
2: Iya, kalau dari sistem itu memang sudah dijaga dan dijaga secara ketat ya. Dan memang selalu saja ada celah yang ini, orang kalau memang niatnya jahat kan selalu berusaha untuk mencari ya bagian mana yang di situ menjadi titik lemah. Tapi dengan cara yang dilakukan oleh kepolisian, bahkan dari panitia seleksi kan selalu mengawasi itu, mengecek seluruh identitas ya, termasuk KTP dan foto kecocokan dan apa macam-macam. Tapi kalau misalnya ada peluang yang lolos itu dan kemudian kan pada akhirnya terbongkar oleh kepolisian, itu menunjukkan bahwa sistem penjaminan keamanan itu masih bekerja secara tepat, secara efektif, dan itu bagus karena sudah ditemukan di awal gitu. Dan artinya langkah pencegahan dan upaya untuk memitigasi supaya tidak berkelanjutan di waktu-waktu yang akan datang itu bisa dilakukan secara baik.
0: Sindikat ini sudah berlangsung selama 10 tahun ini, Pak, bahkan dari sejak 2017. Dan kenapa sistem verifikasi data peserta ini tidak mampu mendeteksi data-data atau pemalsuan dan identitas, baik itu KTP ataupun kartu peserta ini, Pak Ami?
2: Ya, mungkin ini karena masif ya. Jadi kerap kali karena peserta calon seleksi ini kan ratusan ribu ya, dan itu mendekati 1 juta gitu. Dan memang secara teknis di lapangan memerlukan satu keterampilan yang sangat spesifik ya, dalam rangka untuk mengecek seluruh identitas dan apa dokumen-dokumen yang itu menjadi persyaratan, dan barangkali lah barangkali pada bagian ini kemudian ada celah yang bisa ditemukan oleh para anggota sindikat itu sehingga bisa memanfaatkannya. Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa, dan nanti akan kerepotan sendiri ketika masuk, katakanlah masuk fakultas teknik ya, atau masuk fakultas apalagi kedokteran misalnya, dan dengan latar belakang kemampuan yang tidak semestinya atau tidak memenuhi syarat, maka nanti akan kerepotan sendiri dan tidak akan bisa survive itu. Karena akademik merit itu betul-betul dijaga dalam proses pendidikan itu.
0: Ya, tapi kan kerap kali yang melakukan ini tidak melihat ke arah situ, Pak Amih ya. Dan yang paling tidak adalah yang ingin dipertanyakan, apa nih Pak rencana ke depan untuk memperketat penggunaan teknologi, mungkin pemindaian wajah di masa depan agar celah-celah kecurangan ini tidak kembali terjadi atau tertutup.
2: Ya, apa namanya, itu dilakukan, dan kementerian selalu berkoordinasi ya dengan Komdigi maupun juga dengan pihak kepolisian, dan apa cyber crime di pihak kepolisian itu juga bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan di waktu-waktu yang datang, dan koordinasi lintas kementerian untuk pengamanan dengan menggunakan perangkat teknologi maju gitu. Itu sekaligus juga untuk mengecek, ini kan jadi perangkat teknologi dan perang kecanggihan dalam memanfaatkan perang teknologi itu. Itu yang kemudian dilakukan oleh kementerian gitu.
0: Atau kementerian akan menelusuri siapa saja mereka-mereka yang menggunakan jasa joki ini, dan kemudian akan dilakukan tindakan tegas.
2: Oh ya, sudah pasti sudah jelas. Jadi kalau misalnya mereka itu sedang mahasiswa misalnya, itu pasti akan ada sanksi berat. Bisa saja sampai pada pemecatan jadi mahasiswa itu, dan proses hukumnya akan oleh kepolisian gitu. Jadi itu tidak ada toleransi, karena dua hal yang sekaligus dilanggar, ya pelanggaran etika akademik dan juga pelanggaran kecurangan pidananya itu, dan itu dua-dua undang-undang yang dilanggar, jadi undang-undang pidana umum dan undang-undang pendidikan tinggi, karena itu betul-betul dijelaskan penyimpangan seperti itu sebagai pelanggaran serius.
0: Penelusuran itu berlaku surut atau juga akan membuktikan atau menelusuri pihak-pihak yang menggunakan JOSI di tahun-tahun sebelumnya, Pak?
2: Itu sedang diupayakan. Jadi kan karena kalau untuk di tahun-tahun tahun-tahun yang lalu itu kan membutuhkan ini ya pengecekan data dasarnya itu, dan itu menjadi agak lebih rumit dan tentu butuh waktu juga itu. Nah, sekarang yang sedang ditangani adalah yang kejadian yang sudah diungkap ini, itu prioritasnya dan akan fokus itu, yang kemudian nanti kan dari investigasi itu akan memberikan indikasi atau juga sekaligus memberi informasi. Kalau misalnya kan itu pelakunya pasti itu akan pelaku yang sama kan, dan berulang kan gitu.
0: Ya, pelaku. Dan kemudian ada 114 peserta nih Pak Mi ya, yang menggunakan joki ini. Itu sudah didata betul, semua ini Pak ya?
2: Ya. Jadi dari mereka nanti sudah dikumpulkan itu data-datanya. Dan kalau misalnya nanti proses verifikasinya itu memang akurat dan mereka diterima itu berdasarkan pada joki, ya nanti akan ada langkah lanjutan untuk proses yang lebih tegas gitu.
0: Dalam investigasi internal yang Bapak sampaikan tadi, apakah dilakukan juga Pak di kampus-kampus terkait yang kemungkinan ada bantuan dari orang-orang dalam di kampus yang turut membantu proses perjokian ini Pak?
2: Oh, itu bagian dari pengembangan dari kasus yang sekarang. Jadi nanti akan sekaligus dipetakan jaringan di antara mereka itu kan, para joki itu, dan mereka mungkin saja ya terhubung dengan orang-orang yang sama di tempat yang lain gitu. Nah, investigasi yang mendalam itu yang sedang dilakukan.
0: Oke. Kalau dikatakan seberapa besar kerugian negara Pak dan dunia pendidikan di Indonesia akibat praktek-praktek kecurangan yang ternyata sudah berjalan selama 10 tahun ini?
2: Kalau dari sisi kerugian ini ya, kerugian finansial ya memang agak kompleks ya, karena kan katakanlah misalnya butuh, kalau yang bersangkutan itu sekolah di fakultas teknik atau kedokteran, itu kan artinya mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah kan itu. Ya, perhitungannya menjadi agak sangat detail. Jadi mungkin isunya itu hanya soal, harus diletakkan pada soal bahwa memang ada ada yang dirugikan dan ada investasi yang kemudian apa sia-sia gitu, karena kita membiayai orang yang secara moral itu tidak bisa diterima. Dan ini kaitannya dengan soal apa etika akademik, dan mereka betul-betul tidak menunjukkan integritas dan karakter sebagaimana sepatutnya itu ditunjukkan sebagai insan akademia yang harus menjaga, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika yang secara prinsipil itu menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
0: Ya, belum lagi mereka ini kan juga mengambil hak dari yang sebenarnya memiliki integritas untuk layak masuk dalam perguruan tinggi negeri tersebut ini, Pak Ami.
2: Iya, betul. Nah, betul.
0: Ada saran, Pak Ami, kenapa kedepannya atau mungkin kedepannya bisa menggunakan bekerja sama dengan pihak kepolisian secara rutin dalam tahapan seleksi nasionalnya, Pak? Gimana, Pak?
2: Ya, mungkin pada bagian itu memang selalu dilakukan dan terus-menerus akan ditingkatkan, jadi diperkuat itu, karena ini bagian dari pengamanan ya, dan untuk memastikan tadi soal university governance itu dan juga accountability. Jadi dari sisi proses seleksi memang betul-betul ketat itu dan menggunakan prinsip-prinsip yang dijaga gitu, bahwa mereka yang masuk ke perguruan tinggi itu betul pada seleksi yang berdasar pada academic merit yang ketat itu. Tapi yang mungkin penting disampaikan juga kepada masyarakat luas bahwa, dan kepada orang tua ini, jadi kalau misalnya itu atas pengetahuan orang tua, maka harus dikatakan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditoleransi, dan sebaiknya juga ya apa namanya kalau menempuh pendidikan tinggi dengan cara seperti itu tidak akan menolong apa-apa untuk kedepannya itu, karena kan pada akhirnya kompetensi itu harus dibuktikan oleh pengakuan masyarakat setelah lulus. Nah, kalau misalnya menempuh pendidikan tinggi diawali dengan cara perjokian, itu artinya dia tidak menggambarkan kompetensi yang real yang dipunya oleh setiap calon mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi itu. Yeah. Dan itu tidak menggambarkan kualitas individual, tidak menggambarkan kredibilitas, dan nanti akan merusak reputasi sendiri.
0: Yeah. Kapan, tidak baik bagi semuanya. Kapan masyarakat, Pak Ami, bisa melihat hasil dari evaluasi secara menyeluruh dari kasus yang melibatkan 14 tersangka ini, Pak?
2: Oh ya, ini kan bertahap ya, dan ranahnya sudah ranah pidana, dan itu di wilayah kepolisian itu. Nanti koordinasi teknisnya mungkin dari sisi kementerian akan menerima laporan itu dari pihak kepolisian, dan langkah-langkah lanjutan apa yang pada bagian dan tanggung jawab kementerian harus melakukan perbaikan atau langkah mitigasi lebih lanjut.
0: Okay.
2: Nah, kami memang sedang menunggu proses dan terus-menerus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
0: Ya. Pak Ami Al-Humami, terima kasih banyak, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Sama-sama. Ya. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Pro 3.
0: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ami Al-Humami.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. dengan semangat sportivitas. Mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang seharusnya menjadi pusat bisnis yang legal justru disulap menjadi markas besar judi online internasional. Dan dalam penggerebekan terbaru, pihak kepolisian mengamankan 321 orang yang mayoritas adalah warga negara asing asal Vietnam dan Tiongkok dengan mengelola 75 domain aktif dan perputaran uang miliaran rupiah. Sindikat ini beroperasi dengan kedok perusahaan teknologi modern untuk mengelabui petugas. Dan fenomena ini memicu pertanyaan besar. Mengapa Indonesia kini menjadi lokasi yang favorit bagi sindikat siber internasional untuk membangun markas operasional mereka? Polisi menggerebek markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap. Itulah yang akan kami perbincangkan bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi Suteja, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Rudi.
0: Iya, ini kasus penggerebekan markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap, satu warga negara Indonesia. Kenapa ini Pak ya, kok sindikat judi ini berani membangun kantor secara fisik di pusat kota Jakarta lagi Pak?
6: Nah itu dia tuh. Ada pergeseran ya tren mereka itu yang buat kami melihat ini ada satu hal yang mengejutkan. Itu mereka menggunakan gedung perkantoran sekarang. Kalau dulu kan mereka menggunakan rumah ya, daerah-daerah di apa perumahan gitu ya. Karena menggunakan gedung perkantoran ya. Artinya ini ada apa ya? Kenapa gedung perkantoran itu menarik buat mereka melakukan apa membuat kegiatan operasional ya di gedung-gedung bertingkat. Jadi itu satu. Kedua, ini juga ada pergeseran relokasi kegiatan mereka yang selama ini kita ketahui mungkin berpusat mungkin di Kamboja ya, di Kamboja ya, atau di Myanmar gitu ya. Ya sejak terjadinya penggerebekan ya oleh aparat penegak hukum mereka di sana ya. Ya, multi negara itu yang terlibat ya.
0: Okay.
6: Itu mereka mencari tempat-tempat baru yang mungkin menurut mereka pengawasannya itu lebih tidak begitu ketat ya. Yeah. Dan mereka bisa blend in itu maksudnya bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat itu. Tanpa diketahui ya, tanpa dicurigai dan sebagainya.
0: Okay. Selain merasa aman di Indonesia, ada tidak Pak dari pandangan Anda yang membuat Indonesia begitu menarik bagi mereka untuk dijadikan sebagai pusat operasional?
6: Ya kita memang boleh dikatakan ya penggunaan jaringan internet kita sangat liberal ya, artinya tidak begitu banyak pengawasan ya, artinya ini kan semua kita lihat yang kemarin itu mereka menggunakan perangkat seluler ya. Kemarin kalau kita lihat di rekaman penggerebekan itu banyak sekali telepon ya, HP yang disita. Ini memang penjualan nomor kartu prabayar itu sangat liberal ya. Dulu itu kartu prabayar itu bisa dibeli di sembarang tempat, di warung, di tikungan jalan segala macam. Nah itu masih berlangsung sampai detik ini walaupun sekarang kita sudah mulai menerapkan safeguard jadi pengaman lagi dengan biometrik, tapi tetap itu masih berlangsung kegiatan-kegiatan penjualan kartu prabayar yang mungkin sudah di pre-aktivasi.
0: Iya. Tapi kalau dijelaskan secara mudah dari sisi secara teknisnya nih Pak, gimana caranya kok bisa 75 domain yang mereka jalankan secara aktif yaitu berbasis judi ini bisa aktif tanpa terdeteksi dengan sistem keamanan siber kita?
6: Yang jelas itu server mereka kan nggak ada di sini, ya server itu pasti ada di luar, jadi nggak mungkin kita bisa deteksi. Mereka cuma mengoperasikan, mengelola, ya. Jadi kayak pelayanan konsumen gitu ya. Tapi urat nadinya itu nggak ada di Indonesia, itu pasti ada di luar.
0: Artinya ketika operasional itu menggunakan server di luar, akan sangat sulit untuk terdeteksi di kita ini, Pak.
6: Betul, dan kita juga kan tidak bisa mengawasi semua jaringan domain yang yang dioperasikan, ya, baik itu untuk yang resmi, untuk kegiatan perkantoran, untuk kegiatan bisnis, maupun judi online, karena domain itu sangat-sangat banyak yang diawasi, apalagi domain yang berakhiran dengan dengan .com, ya, .com. Yeah. Di mana .com itu sangat mudah, ya. Hari ini kita diblokir, besok mereka bisa dalam sekejap bisa diaktifkan kembali, karena mereka bisa beli dengan sangat mudah, membayarnya lebih mudah ketimbang kalau misalnya domain yang berakhir misalnya .id. .id itu sangat ketat, perlu persyaratan teknis, ya, terus kedua administratif, bahkan diminta KTP maupun NPWP itu.
0: Ya, ya, itulah artinya mereka lebih memilih Indonesia. Tapi kalau memang domainnya di luar negeri, seharusnya kan tidak hanya di Indonesia, mereka juga bisa menggunakan negara lain untuk pusat operasional, Pak.
6: Jadi begini, ini kan kembali lagi, ya, ini adalah bagian dari sindikat kejahatan transnasional.
0: Ya.
6: Kegiatannya di samping judi online itu ada juga scamming, ya, penipuan. Mm-hmm. Belum lagi tindak pidana pencucian uang. Mm-hmm. Ya. Belum lagi perdagangan orang, TPPO, ya. Itu juga itu bagian dari sindikat itu. Kemarin di Batam aja sudah 200 yang digerebek, ya, di Batam. Yeah. Belum lagi di negara-negara lain seperti di Afrika Selatan, ya. Di Thailand kemarin, ya. Itu mereka ada di mana-mana.
0: Iya. Yeah.
6: Ya. Jadi ini udah bagian dari suatu kegiatan yang sangat terorganisir dan dilakukan oleh kelompok kejahatan internasional.
0: Oke, termasuk mereka juga mampu menyamarkan aliran dana dengan jumlah yang besar secara rupiah melalui sistem perbankan atau mungkin dengan kripto, begitu, Pak?
6: Ya, mereka menggunakan semua, ya, tapi lebih banyak kemungkinan kripto, ya, karena kripto itu tidak mudah untuk dilacak. Karena menggunakan dompet-dompet elektronik yang tidak mudah untuk ditelusuri, ya, karena kita juga punya kemampuan sangat terbatas, dan udah bicara dompet-dompet elektronik itu artinya kita udah bicara dengan lokasi domisili dompet itu berarti di luar negeri, tidak ada di Indonesia, artinya kita sudah melampaui batas kewenangan hukum yang secara teritorial, ya, penegakan hukum maupun penyidikan itu kita dibatasi oleh batas negara.
0: Oke, kan sebagian besar ini adalah pekerjanya adalah warga negara asing ini, Pak, ya. Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok, Kamboja, Laos, Malaysia, bahkan juga Indonesia satu orang di situ. Kemudian mereka menyewa satu gedung atau kantor sebagai pusat operasional mereka. Dan menurut Anda, kenapa para pelaku lebih memilih membawa pekerja asing daripada merekrut orang lokal dalam jumlah yang sebesar itu, Pak?
6: Karena sasarannya bukan orang Indonesia. Sasarannya adalah mereka-mereka yang berdomisili di luar negeri, ya. Makanya mereka menggunakan warga negara asing, ya. Karena memang sasaran di sana. Yang di Indonesia mungkin ada kelompok lain yang melakukan, ya. Tapi kita memang dijadikan tempat transit kegiatan ilegal tersebut. Mereka menggunakan telekomunikasi kita sangat liberal, ya. Pemanfaatan kartu prabayar yang sangat liberal, dimanfaatkan oleh mereka.
0: Oke, jadi itu alasannya, karena segmen pasar mereka bukan di Indonesia, begitu, Pak, ya? Di luar justru.
6: Bukan, ya? Sasaran di luar, yang ya terutama orang-orang yang berbahasa Vietnam, ya, China, ya, dan sebagainya.
0: Oleh karena itu mereka merekrut pegawai ataupun pekerjanya adalah warga negara asing. Baik, Pak Ardi, kalau dari kacamata siber, Pak, sindikat seperti ini seberapa sulit, Pak, bisa melacak bos besar atau aktor intelektual di balik puluhan domain ini, Pak?
6: Tadi saya sudah sampaikan, ya, ini adalah bagian dari sindikat, ya, atau kelompok kejahatan terorganisir, yang mana kalau udah bicara kelompok kejahatan terorganisir itu tidak mudah untuk mencari aktor intelektual di balik ini semua. Tapi yang jelas, ya, itu satu sama lain itu punya saling keterhubungan, ya. Kelompok yang ada di luar negeri dengan yang kemarin di Grebek, ya, dengan yang di Batam, itu pasti ada hubungan satu sama lain, karena memang basis pendapatan mereka tuh dari hasil kejahatan.
0: Ya. 75 domain aktif dalam operasional judi online ini, gimana ini, Pak, cara mereka mengelola 75 situs secara sekaligus tapi tidak menimbulkan kecurigaan pada lalu lintas data internet, mungkin tidak hanya di Indonesia ini, bagaimana mereka bisa melakukan ini, Pak?
6: Jelas, ya, itu butuh pertama memang butuh modal besar. Kedua, yeah, mereka butuh sumber daya manusia yang sangat besar. Gak mungkin 75 itu dikelola satu orang, gak mungkin. Artinya mereka perlu kelompok. Makanya direkrut orang banyak ini untuk mengelola ya dengan fungsi yang berbeda-beda ya. Mereka ada yang melayani, ya, ada yang menampung, mengelola keuangan ya segala macam. Artinya memang ini sudah sangat organisir. Dan namanya juga kelompok kejahatan organisir, mereka bisa melakukan apa saja. 75 mungkin yang baru kita ketuai mungkin akan lebih dari 75 domain, bisa 1000, bisa 2000, kita nggak tahu. Ya, tapi yang jelas ya, seperti saya sampaikan, ngelola domain itu sebetulnya tidak sulit-sulit ya. Apalagi domain diblokir, besok dalam sekejap udah domain cadangannya sudah aktif gitu. Itu memang seperti itu.
0: Oke, jadi memang membutuhkan modal yang besar untuk bisa mengelola sebesar ini, Pak Ardi ya.
6: Betul ya, SDM-nya aja sudah banyak kemarin kayak ketahuan 300 lebih ya. Artinya memang ini bukan sesuatu yang bermodal kecil ya. Yeah. Jadi mereka juga bermodal ya melakukan kejahatan tapi dimodalin gitu.
0: Yeah. Apa risiko terbesar bagi keamanan nasional kita ketika markas siber ilegal seperti ini tahu-tahu akan bermunculan terus ini Pak ke depannya?
6: Nah, ini adalah sesuatu yang kita harus pahami ya. Ini juga satu peringatan buat kita ya bahwa Indonesia sudah menjadi sasaran kegiatan ilegal. Ya, itu satu hal. Kedua, ya ini yang dilakukan ini sudah cerminan kita sudah menghadapi ancaman keamanan nasional. Karena kalau ini bisa melebar, mereka menyasar misalnya orang-orang kita sebagai konsumen, ya tentunya dampak-dampak sosialnya juga akan muncul ya. Orang yang kita juga paham ekonomi kita juga sekarang juga dalam tekanan yang cukup-cukup luar biasa, sehingga mereka juga akan terlibat, orang kita akan terlibat ke ya apa dalam kegiatan judi online yang selama ini juga sudah terbukti ya. Jadi ini juga kita berhadapan dengan ancaman masa depan yang sudah mengancam keamanan nasional kita, integritas kita ya, kedaulatan kita ini udah, karena yang masuk adalah kelompok kejahatan transnasional.
0: Oke, terakhir Pak Ardi, langkah mendesak apa kalau begitu menurut Anda yang harus dilakukan untuk menutup celah masuk digital bagi sindikat-sindikat siber seperti ini Pak?
6: Yang jelas kita yang harus kita pikirkan sekarang bersama ya, ini kita nggak bisa juga menumpahkan atau ini kepada aparat penegak hukum ya, nggak bisa mereka bekerja sendiri, mereka harus juga bekerja sama, dan peran masyarakat sangat penting ya, edukasi ya, terus juga bagaimana dengan peran tokoh-tokoh pendidikan ya, tokoh-tokoh agama ya, masyarakat, tokoh masyarakat lingkungan, mereka juga harus berperan aktif mengedukasi lingkungannya bahwa apa yang sekarang kita hadapi antara judi online segala macam ini berbahaya untuk generasi muda ke depan, sehingga ini kalau tidak dilakukan secara bersama-sama ya, ya kita akan bicara lagi masalah ini mungkin tahun depan, tahun berikutnya dan seterusnya. Yeah. Harus ada suatu pembangunan budaya, kepekaan bahwa judi itu berbahaya untuk masa depan.
0: Baik, Pak Ardi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Rudi.
0: Iya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.

0: Orang tua di Miangas, Talaut, Sulawesi Utara mengeluhkan ketiadaan guru di sekolah dasar. Salah satu orang tua mengatakan guru tidak menetap di Miangas sehingga sering tidak hadir di kelas. Presiden Prabowo memastikan sekolah mendapatkan layar pintar atau smartboard atau interaktif flat panel sebagai sarana belajar mengajar. Negara juga hadir untuk rakyat di wilayah perbatasan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Demikian tadi beberapa tema perbincangan telah kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Pagi, termasuk terakhir tadi peristiwa penggerebekan ataupun terkuaknya operasional judi online di sebuah kawasan di Jakarta Barat, tepatnya di Hayam Wuruk, yang ternyata melibatkan 321 warga negara asing. Dan hal ini tadi dikatakan ada pergeseran relokasi atau lokasi yang semula di beberapa negara seperti Kamboja, kemudian juga adanya penegakan hukum dari lintas negara sehingga mereka lebih memilih atau menempatkan operasional di Indonesia. Ada penilaian yang mungkin menjadi pertimbangan kenapa Indonesia dipilih, walaupun segmentasi pasar mereka adalah luar atau di luar Indonesia. Oleh karena itu mereka menyimpan ataupun meletakkan servernya tidak di Indonesia, sehingga akan sangat sulit untuk mendeteksi keberadaan atau aktivitas-aktivitas siber yang mereka lakukan. Dan pendengar, kami akan hadir dengan informasi dari reporter kami, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan ada sebanyak 6.042 penduduk dari luar Kota Bekasi pindah ke Kota Bekasi usai Lebaran 2026. Adapun jumlah tersebut diketahui berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni. Halo Leni. Ya, Leni. Baik pendengar, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan reporter kami Leni Kurniawati yang akan menyampaikan dari Kota Bekasi. Kami akan coba untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mendengarkan informasi yang disampaikan terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan sebanyak 6.042 penduduk dari luar Kota Bekasi pindah ke Kota Bekasi usai Lebaran 2026. Adapun jumlah tersebut diketahui berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan kami sudah tersambung kembali dengan reporter kami Leni Kurniawati yang akan melaporkan selengkapnya dari wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, Leni, silakan. Halo Leni. Ya, silakan Leni.
2: Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi menegaskan ada sebanyak 6.042 penduduk dari luar Kota Bekasi pindah ke Kota Bekasi usai Lebaran 2026. Adapun jumlah ini diketahui berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Dan menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi Taufik Rahmat Hidayat, jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada periode Lebaran tahun 2025, di mana pada periode tersebut tercatat sebanyak 4.707 penduduk dari luar Kota Bekasi berpindah ke Kota Bekasi usai Lebaran. Dan ia juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk pindahan tersebut merupakan penduduk yang mengajukan pindahan kependudukan secara resmi, yaitu berbekal surat keterangan pindah dari daerah asal. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat.
3: Prosesnya memang pindahan identitas ini kalau kami melihatnya berdasarkan surat pindah yang diajukan ya oleh setiap penduduk berdasarkan surat keterangan pindah yang dibawa dari daerah asalnya. Jadi jumlah 6.042 ini adalah jumlah yang mengajukan pindah secara resmi menggunakan surat keterangan pindah WNI. Dan kami datangkan di Kota Bekasi sesuai dengan alamat yang dituju. Nah, adapun di luar itu, memang kami di Sdukcapil tidak melakukan dan terkait dengan kedatangan.
2: Dan pihaknya juga menjelaskan tidak ada alat ukur pasti berapa jumlah penduduk pindah ke Kota Bekasi usai Lebaran. Pasalnya di Sdukcapil hanya mencatat penduduk yang berpindah secara resmi dengan mengajukan pindah penduduk. Sedangkan untuk penduduk luar Kota Bekasi yang tidak mengajukan surat pindah, di Sdukcapil tidak mencatat serta tidak menganggap penduduk bersangkutan sebagai penduduk pindahan. Ia juga mengingatkan bagi warga luar daerah yang sudah tinggal di Kota Bekasi lebih dari 1 tahun untuk mengurus pindah kependudukan. Pasalnya jika itu tidak dilakukan, penduduk bersangkutan tidak akan mendapatkan layanan pemerintah berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan penyelesaian konflik di Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional serta pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Ia menjelaskan, selama ini pemerintah dan berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, lebih banyak menangani persoalan yang bersifat individual, sementara akar konflik yang lebih mendasar belum terselesaikan secara menyeluruh, karena diperlukan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Kementerian HAM akan terus mendorong penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan hak asasi manusia, sekaligus memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto mengatakan, sebagai kota global, Jakarta tidak hanya berfokus pada pembangunan internal, tetapi juga memperkuat jejaring dan komunikasi dengan berbagai kota dunia. Uus mengatakan, penguatan kerjasama internasional dilakukan untuk memperluas konektivitas global dan berbagi inovasi pembangunan kota, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Jakarta di tengah tantangan global. Selain memperkuat ekonomi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus menata kawasan strategis seperti Jalan HR Rasuna Said dan Kuningan agar Jakarta semakin modern, nyaman, dan representatif sebagai kota global. Informasi mancanegara, Iran mengirimkan tanggapan atas usulan terbaru Amerika Serikat untuk mengakhiri perang melalui mediator Pakistan. Pembahasan pada tahap ini akan difokuskan pada upaya mengakhiri perang di kawasan, meski isi tanggapan Iran tidak dijelaskan secara rinci. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang kemudian dibalas Teheran terhadap Israel dan sekutu Amerika di Teluk, dan gencatan senjata sempat berlaku pada 8 April lalu melalui mediasi Pakistan dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membuka jalan bagi penyelesaian diplomatik yang lebih permanen. Informasi dari dunia olahraga, Barcelona berhasil memastikan gelar juara La Liga musim 2025-2026 setelah mengalahkan rival abadinya Real Madrid dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-35 di Stadion Spotify Camp Nou dini hari tadi. Dua gol kemenangan Barcelona tercipta pada babak kedua masing-masing melalui Marcus Rashford pada menit ke-59 dan Ferran Torres pada menit ke-78. Hasil itu membuat Barcelona kokoh di puncak klasemen dengan 91 poin dari 35 pertandingan. Sementara Real Madrid berada di posisi kedua dengan 77 poin dan dipastikan tidak lagi mampu mengejar perolehan poin Barcelona meski kompetisi masih menyisakan 3 laga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Eh, lihat deh kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
7: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
6: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
7: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
6: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
7: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
6: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
8: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan tema perbincangan terkait dengan mafia judi online yang terorganisir. Hal ini karena penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian di Hayamuruk, Jakarta Barat, dan kepolisian mengamankan 321 warga negara asing yang terlibat dalam aktivitas judi online tersebut. Sebelumnya tadi kami sudah berbincang bersama dengan dari sisi atau perspektif Cyber Indonesia, bagaimana mereka bisa membuat kantor fisik di Indonesia, dan ternyata pelibatan tenaga atau warga negara asing ini untuk menjangkau segmen pasar di luar Indonesia. Tetapi hal ini adalah ancaman bagi sistem keamanan siber di tanah air. Dan kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto, yang tentu ingin kami ketahui adalah seberapa besar sih jaringan judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia. Dan nanti kami juga akan mencoba untuk mendalami dari perspektif hukum bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami. Apa harapan Anda? Bagaimana Anda melihat ini? Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tri Andrianto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudy.
0: Iya, Pak Tri, terkait dengan kasus sindikat judi online yang membangun atau menempati sebuah kantor di Jakarta ini yang sudah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian. Seberapa besar, Pak, jaringan mafia judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia, Pak?
2: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, memang kalau spesifik kejadian yang di Hayamuruk beberapa waktu lalu, kami masih coba lakukan pendalaman, Mas, karena memang bisa jadi basis datanya sudah ada di PPATK, atau mungkin ini temuan baru, ini masih kita dalami sambil koordinasi juga intensif dengan Bareskrim. Tapi kalau mengenai pertanyaan sudah seberapa jauh aktivitas bandar judol ini sudah sampai ke lapisan keuangan mana saja, kami bisa sampaikan sepertinya nyaris semua platform keuangan itu mereka masuk, mau itu rekening perbankan konvensional yang seperti kita kenal, mau lewat e-wallet, mau pakai QRIS, semuanya masuk mereka. Bisa jadi dalam praktek aliran dananya mengarah dikonversi ke kripto pun itu hal yang sudah dilakukan.
0: Sudah dilakukan. Jadi, sudah artinya basis datanya sudah dimiliki oleh PPATK ini, Pak, ya?
2: Dan data ada, bahkan bisa dibilang lumayan lengkap sedikit.
0: Dan terlihat, Pak, ya, pola aliran dana yang digunakan oleh mafia judi online ini, Pak?
2: Iya, sangat-sangat terlihat. Jadi bahkan kami bisa lihat bahwa biasanya ini sangat terorganisir, nggak cuma di Indonesia saja, pasti lintas negara. Dan biasanya juga akan selalu terkait dengan kejahatan lainnya. Jadi bisa jadi nggak berdiri sendiri soal judi ini.
0: Apakah itu artinya ada modus terbaru dari sisi pelaku untuk menyamarkan aliran dana hasil dari judi online ini, Pak?
2: Ya, kalau modus-modus terbaru memang yang dominan kami temui, misalnya transaksinya dipecah ke banyak rekening. Jadi kalau kita bertransaksi di judi itu nggak cuma di satu rekening saja. Menggunakan, menyalahgunakan rekening dorman yang sudah tidur gitu rekeningnya, ya, jadi digunakan pihak lain. Makanya di tahun lalu kami lakukan penghentian sementara terhadap rekening dorman ini. Menggunakan nomini atau identitas lain yang bukan orangnya asli. Menggunakan, mereka melakukan perpindahan dana secara cepat sekali ketika dananya masuk, transfer lagi kemana-kemana dan seterusnya. Itu temuan yang masih dominan kami.
0: Banyak, Pak, penggunaan rekening nomini atau rekening dorman yang digunakan untuk mereka untuk menyimpan atau memutar uangnya ini, Pak?
2: Kalau dibilang banyak-banyak, walaupun kami tidak punya data persisnya, tapi banyak sekali. Karena secara logika kan mereka nggak akan pakai akun rekening dengan nama sendiri, ya. Pastinya dengan nomini itu udah hal yang sangat gampang dilakukan.
0: Apakah uang hasil dari aktivitas judi online ini oleh mereka langsung dikirim ke luar negeri atau diputar dulu di dalam negeri, Pak?
2: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat, Mas. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika ke luar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran Misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada. Karena memang prakteknya tidak langsung lurus seperti itu, dia berputar-putar di banyak negara, berputar di banyak akun, banyak platform, dan bisa jadi sampai ke Kamboja ini juga sudah sedikit, misalnya karena sudah ada banyak pihak yang bermain di sana.
0: Jadi diputar dulu sebelum akhirnya mereka finish di satu kantong tertentu, begitu Pak ya? Dan itu sudah diputar di berbagai tempat, berbagai lokasi. Tapi kalau kita bicara dari pelibatan pekerja 321 pekerja ini, artinya ini kan skala yang nggak tahu ya, ini apakah skala besar atau menengah? Ada perkiraan Pak, berapa nilai transaksi yang dikelola oleh jaringan ini Pak?
2: Kalau kami punya data yang sifatnya memang akumulatif dari semua pihak ya Mas. Kalau kita bedah secara per kasus, tentu saya nggak bisa sampaikan secara terbuka dalam forum ini. Tapi kalau secara kumulatif, angka soal judul kita tuh memang masih besar. Jadi walaupun secara nominal menurun dari 2024 ke 2025, tapi nominalnya tuh masih sekitar ratusan triliun, 300 triliun ke atas. Jadi ini masih jadi concern yang sangat iya. Jadi kalau kita membayangkan kan, kalau misalnya kita perbandingkan dengan kasus korupsi gitu ya, ketika ada angka yang dikorup sekian miliar saja, kita sudah marah karena itu nominal yang besar gitu. Tapi ini jauh-jauh melampaui itu, dan akhirnya jadi atensi bersama. Gak cuma PPATK, bahkan Presiden pun secara tegas menyampaikan arahan ke kami, kira-kira judul sebagai hal yang perlu jadi atensi paling prioritas.
0: Yang dihadapi dalam hal kesulitan untuk melacak uang hasil judi online yang seringkali menggunakan rekening nomini ataupun juga identitas orang lain atau rekening pinjaman, ini gimana ini Pak yang dihadapi selama ini Pak?
2: Iya, memang persoalan yang dihadapi lintas sektor ya Mas ya. Maksudnya dari sisi kita, kita berhadapan dengan transaksi yang asal mula hadirnya itu sangat kecil. Mayoritas pemain judul di Indonesia itu penghasilannya 1-5 juta per bulan. Yang didepositkan paling cuma puluhan ribu sampai ratusan ribu. 100 ribu aja itu udah termasuk besar misalnya. Itu kecil nominalnya. Jadi untuk menelusurinya pasti butuh effort bagi, gak cuma bagi PPATK, tapi bagi seluruh penyedia jasa keuangan yang terkait.
0: Tapi,
2: itu satu. Yang berikutnya juga kami berhadapan dengan ketika uangnya sudah terakumulasi dan jadi besar, dari uang ratusan ribu itu terkumpul sedemikian banyak, kompleksitas kejahatannya juga besar karena lintas negara dan lintas aturan main yang bisa jadi tidak sama antar negara ini, sehingga butuh pendekatan yang komprehensif, gak cuma dari sisi penegak hukum Indonesia, tapi penegak hukum dari negara lainnya juga. Kira-kira itu sih yang menjadi
0: cerita. Tapi PPATK bisa membedakan Pak ya, transaksi bisnis yang sah dengan transaksi uang yang dihasilkan dari judi online yang menyamar begitu?
2: Ya kalau itu sih memang sudah jadi keseharian PPATK ya. Kami kan terima data transaksi dari pihak pelapor itu sampai ribuan, dan sudah jadi tugas kami untuk memilah-milah mana yang sah, mana yang ilegal, dan yang ilegal sudah menjadi tugas kami juga memetakan kejahatan apa yang terkait dengan yang ilegal itu.
0: Sejauh mana Pak? Kan tadi Bapak katakan memang dia diputar dulu kemana ataupun untuk urusan yang lainnya. Sejauh mana sih uang hasil judi online ini memang berkaitan dengan tindak pidana lainnya? Mungkin narkotika atau bahkan penipuan ini Pak?
2: Iya, bahkan kalau saya bisa bilang, biasanya judul memang pemainnya, bandar utamanya, mafia utamanya, dia memang gak main hanya dalam satu bisnis yang sama ya. Dia main juga dalam urusan penipuan atau scam, sekalian dengan tadi disebut tentang narkotika. Bahkan juga sebenarnya money laundering juga diputar melalui di sini. Temuan-temuan itu ada dalam case-case yang ditangani PPATK. Makanya kompleksitasnya juga menjadi rumit, karena yang ditangani gak cuma judul. Ketika dianalisis, dia harus dikejar juga perihal kemungkinan indikasi tindak pidana lainnya. Membuatnya jadi sangat kompleks untuk diurai.
0: Ketika uang itu berpindah terus ini Pak, sejauh mana kerjasama PPATK dengan mungkin pihak perbankan di luar negeri untuk menelusuri atau bahkan mengejar uang yang sudah terlanjur pindah negara ini Pak?
2: Ya, jadi kalau PPATK itu punya mekanisme pertukaran informasi yang aman dan tepat dengan seluruh PPATK di dunia. Jadi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang nggak punya PPATK, tentu saja dengan nama yang bermacam-macam. Nah, di situ kami bisa menjalin upaya untuk berkomunikasi gitu ya, bahwa kami sedang menelusuri aset atau dana yang berputar di rekening perbankan X di suatu negara X. Maka kami bisa buka komunikasi dengan PPATK negara tersebut untuk membantu penelusurannya. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa minta bantuan kita ketika konteksnya di Indonesia. Sejauh ini pertukaran informasinya cukup efektif Mas. bahkan tidak menutup kemungkinan PPATK itu bisa datang ke negara tujuan tersebut untuk menjalin koordinasi. Iya, itu dilakukan. Misalnya kayak apakah PPATK pernah nggak sih penelusuran langsung ke lokasi, misal seperti di Kamboja gitu dan sekitarnya. Karena memang part of tugas PPATK tidak hanya di depan layar monitor analisis transaksinya, tapi ada hal-hal lain juga coba kami petakan di balik itu semua.
0: Oke, termasuk kerjasama dengan pihak kepolisian, Komdigi, mungkin sektor perbankan kita, atau bahkan juga financial technology atau fintech ini untuk memutus jaringan judi online sendiri, Pak. Sudah dilakukan itu?
2: Kalau itu sudah pasti, Mas. Jadi sudah dilakukan, sudah berjalan. Karena masing-masing punya kewenangan. Bicara dengan Komdigi, kita koordinasi soal pemblokiran situsnya. Dengan OJK mengenai OJK dan BI mengenai aturan main yang ditegakkan bagi pihak pelapor yang terkait yang berpotensi disalahgunakan. Dengan Bareskrim soal penegakan hukumnya. Jadi bisa dibilang PPATK ini lintas penjuru kita kita kolaborasikan gitu, karena nggak bisa ini ditangani PPATK sendiri, Bareskrim sendiri, OJK sendiri, memang harus bareng-bareng.
0: Artinya ada kemampuan PPATK untuk menemukan mungkin ya keterlibatan perusahaan cangkang atau shell companies dalam kasus-kasus yang sama seperti ini, Pak?
2: Sangat mungkin ya, karena keberadaan perusahaan cangkang atau shell companies itu ditemukan hampir di berbagai tindak pidana yang kami temui gitu.
0: Hampir ada itu, Pak ya?
2: Betul, hampir biasanya menggunakan itu. Karena kan tidak mungkin pakai perusahaan sah ya ketika mereka beroperasi dengan urusan-urusan yang ilegal. Penggunaan itu hampir pasti dilakukan.
0: Oke. Nah, upaya untuk menekan maraknya judi online di masyarakat, kalau begitu gimana nih cara terbaiknya, Pak ya? Karena kan banyak yang pesimis, digerebek nanti muncul lagi, digerebek muncul lagi, karena sindikasinya sudah sangat luar biasa sekali nih, Pak.
2: Jadi kalau Pak Kepala PPATK itu belum lama Pak memberikan arahan ke kami bahwa namanya main judi itu pasti mati. Beliau bilangnya begitu.
0: Matinya
2: itu bisa diartikan secara harfiah, karena ternyata memang ada korban akibat judo ini. Bisa juga diartikan karena main judi itu memang pasti uang kita mati di dalamnya. Logikanya kita dapat hadiah motor, padahal modal yang dikeluarkan senilai mobil. Dengan demikian gak ada untungnya. Algoritma judi itu dari awal memang sudah curang juga. Mereka biasanya ngasih menang di awal. Kalau angka kemenangannya sudah sangat tinggi, mereka kan buat skema uang itu nggak bisa ditarik semua. Dibatasi juga oleh mereka, harus main lagi, lama-lama uangnya habis juga. Jadi sistem itu memang sengaja dibangun untuk curang. Jadi bahkan ada yang berpendapat judol itu bukan gambling seperti kita kenal gambling pada umumnya di dunia barat yang legal, karena jatuhnya seperti fraud atau scam, karena mereka jelas-jelas mempermainkan kita dan hanya untuk menguntungkan dia doang.
0: Ya, jadi dirancang memang untuk curang itu ya Pak intinya ya. Jadi siapapun yang main pasti akan akan mengalami kerugian di situ. Baik. Pak Tri Andrianto, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk perbincangannya Pak di pagi hari ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak Tri. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto. Dan kami akan langsung berbincang kali ini bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulistyowati. Prof. Sulis, selamat pagi. Halo Prof, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Baik Prof, ini terkait dengan kepolisian yang menggerebek pusat operasional judi online di Jakarta, belum lama ini, tepatnya di Jakarta Barat. Tapi kami ingin dari sisi perspektif hukumnya. Dan mungkin di awal Prof, bagaimana sih melihat posisi hukum Indonesia ketika menjerat ratusan warga negara asing, ada 321 yang melakukan kejahatan siber di wilayah hukum Indonesia nih Prof?
1: Oh ya, sebenarnya kalau terkait itu kita akan berbicara tentang asasnya itu hukum yang berlaku di Indonesia. Siapapun yang melakukan kejahatan di Indonesia, maka bisa dihukum, itu satu. Karena asas yang digunakan adalah asas teritorial, kan gitu. Nah, kalau selama ini para pelaku itu mungkin melihat karena undang-undang kita ini baru, KUHP kita baru ya, mungkin dianggap masa transisi. Kalau menurut saya justru kurang tepat, karena di undang-undang atau KUHP kita yang baru ini justru mengatur lebih detail terkait dengan para penyelenggara, pengusaha atau pihak yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Misalnya di pasal 426, pasal 427. Kalau dulu itu kan hukumannya juga sangat ringan dan tidak menjangkau sedetail itu. Terus kita juga ada beberapa pasal yang terkait dengan TPPU pada akhirnya gitu.
0: Ya. Artinya
1: jadi nggak ada masalah sebenarnya, artinya undang-undang kita saat ini menurut saya mengalami kemajuan terkait judi.
0: Oke, sudah cukup kuat artinya nih Prof ya?
1: Ya, mengalami pergerakan yang lebih baik lah setidaknya. Karena ini baru kan, sekaligus uji coba kan untuk pelaksanaan. Karena memang kalau melihat penggerbekan di Hayamuruk itu menunjukkan operasional judi online internasional tuh mengadopsi model organisasi korporasi modern ya. Artinya dia sangat rapi, terus mencakup struktur yang lengkap, ada customer service, ada marketing, ada accounting, ada telemarketing, luar biasa. Artinya kan harus disikapi dengan lebih jelas, lebih tegas.
0: Oke. Gitu. Melihat 321 warga negara asing, kalau kita hukum kita sudah cukup kuat atau sudah cukup lengkap untuk hal ini. Dalam kasus ini Prof, mana yang lebih didahulukan? Proses pidana perjudiannya atau pelanggaran izin tinggalnya nih Prof?
1: Dua-duanya dong. Kan dalam satu kasus bisa diproses dua-duanya.
0: Oke.
1: Gitu. Kenapa? Karena mereka menggunakan kemudahan akses bebas visa kunjungan kan ya.
0: Iya.
1: Gitu kan, yang kemudian disalahgunakan untuk memasukkan tenaga kerja dalam gelombang kecil tapi konsisten kan gitu. Mereka juga sangat berani kan menggunakan gedung kamuflase perkantoran dan segala macam itu kan niat ya. Mensreanya jelas menurut saya gitu.
0: Niatnya sudah jelas di situ artinya ya.
1: Iya, sangat jelas gitu.
0: Kalau untuk status hukum satu-satunya WNI yang ikut ditangkap kalau terbukti terlibat atau hanya menjadi penghubung bagaimana ini Prof?
1: Loh, nanti kita akan bicara tentang pertanggungjawaban pidana penyertaan. Jadi siapapun yang ada itu akan ada penerapan prinsip penyertaan dan di dalam KUHP kita yang baru ada kok di pasal 20-21. Jadi siapapun dia, nanti kita akan lihat apakah perannya. Apakah mereka melakukan sendiri, apakah yang menyuruh melakukan, turut melakukan, atau menggerakkan orang lain, atau pemberian sarana, ataupun kesempatan. Semua kena bagian. Jadi entah warga negara Indonesia ataupun asing, sepanjang melakukan tindakan itu bersama-sama, akan kena pasal tentang penyertaan. Seperti itu.
0: Okay. Termasuk gedung perkantoran yang menyewakan tempat untuk aktivitas ilegal ini.
1: Kita akan terlihat, kita nanti akan dilihat apakah bisa dibuktikan mereka tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu kan nanti digali dalam persidangan. Kalau memang terbukti mereka bekerja sama sudah pasti kena kan gitu. Tapi kan kalau seandainya terbukti mereka hanya sewa-menyewa misal karena perdata biasa tentu berbeda. Intinya adalah apakah ada keterlibatan langsung mereka baik sedikit maupun banyak akan tetap mendapatkan porsi masing-masing seperti itu.
0: Ini kan melibatkan lintas negara nih Prof ya. Dari Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok juga, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja dan juga Indonesia. Ada kesulitan gak bagi penegak hukum nanti terutama dalam menyidangkan kasus kejahatan yang melibatkan banyak negara ini Prof?
1: Kalau saya pikir untuk saat ini enggak ya, kesulitan pasti ada, tapi kenapa saya sampaikan enggak tuh gini, kerjasama kita dengan negara-negara itu kan kita sepakat memerangi judi ya, bahkan kemarin sebenarnya kenapa kemudian ke Indonesia kan gitu ya, karena di negara lain itu juga sangat gencar untuk Myanmar, terus Kamboja itu kan nekan kan sehingga kemudian mereka punya alternatif. Tapi saya pikir ketika visi kita sama untuk memberantas judi ini gak ada persoalan, apalagi kan pasti ada kerjasama antar negara kan gitu. Ini kan kejahatannya kejahatan menyeluruh ya, artinya udah internasional kelasnya kan gitu ya.
0: Oke, termasuk seperti juga itu. Saat diamankan atau barang bukti di situ ada uang tunai bernilai miliaran rupiah, brankas, ratusan paspor warga negara asing, laptop, ponsel, personal komputer dan sebagainya. apakah itu juga harus mengikuti prosedur penyitaan aset milik warga negara asing yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia? Gimana
1: nih? Enggak, ini kan kejadiannya juga di Indonesia. Mereka melakukan kejahatan di Indonesia, jadi mereka tunduk dan patuh pada hukum Indonesia. Jadi enggak perlu seperti itu, karena ini di wilayah Indonesia. Gitu. Hukum yang berlaku, hukum kita.
0: Iya. Dan
1: gitu. Kecuali nanti semisal ada beberapa hal lain, itu lain cerita ya. Ini kan kejadiannya di Indonesia, dilakukan di Indonesia meskipun warga negara asing.
0: Ya.
1: Seperti saya sampaikan tadi, berdasar asas teritorial maka dia tunduk pada hukum kita.
0: Artinya,
1: gak ada persoalan kalau menurut saya.
0: Ya, jadi harus tunduk dengan implementasi hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, begitu Prof ya?
1: Iya, ya. Benar.
0: Prof, ada kekhawatiran dari beberapa masyarakat terkait dengan perjanjian ekstradisi ini, Prof? Atau mungkin kerjasama ini gimana sih sebenarnya pendudukan dari masalah ini kalau melihat dari kasus yang sedang terjadi ini?
1: Kalau soal ekstradisi atau enggak, kan pertama ya, kan tidak akan semudah itu ya. Artinya gini, semua akan dilihat secara proporsional dulu apakah memang mungkin dilakukan atau tidak. Saya percaya bahwa penegak hukum kita nggak akan semudah itu juga, apalagi kasus yang lagi sensitif begini gitu. Itu semua akan dilihat dulu apakah perlu dilakukan atau tidak, kan gitu.
0: Oke, kalau begitu apakah hukuman atau sanksi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam kasus-kasus perjudian seperti ini sudah optimal sehingga memberikan dampak sosial yang ditimbulkan ini, Prof?
1: Kalau terkait dengan itu, undang-undang kita baru ya. Tapi seperti saya sampaikan tadi, ada progres yang cukup signifikan. Kalau dulu hanya diatur di pasal 303 dan 303 bis itu, hukumannya sedikit, bahkan dendanya sedikit untuk penyelenggara cuma 25 juta gitu kan. Kalau sekarang beda, di pasal 426 dan pasal 27 diatur itu untuk denda penyelenggara itu sampai miliaran. Artinya apa? Dari segi denda itu sudah mengalami kemajuan yang signifikan, kan gitu. Terus saya akan coba lihat lagi untuk penjara pemain, meskipun kalau dulu denda pemain atau peserta 10 juta, sekarang udah 50 juta. Itu kalau dilihat dari pemain atau peserta ya. Artinya apa? Bahwa ini dianggap serius, tidak hanya melanggar ketertiban umum, tapi kejahatan ekonomi dan penyesatan sosial menurut saya. Dan kita yang jelas sudah mengalami kemajuan untuk di dalam KUHP kita terkait dengan judi ini.
0: Oke, termasuk gitu. Ada tidak Prof prosedur hukum untuk bisa menarik uang negara yang mungkin sudah dicuci oleh sindikat ini ke luar negeri berpindah-pindah ini, Prof?
1: Oh, kalau itu kan nanti kita akan berbicara ya, pasti akan melibatkan juga ini ya, PPATK segala macam ya. Artinya gini, kasus ini tidak terbatas pada judi menurut saya, sangat mungkin juga akan nyeret juga tindak pidana pencucian uang, kan gitu. Nah, dalam hal ini aliran dana yang ada itu kan harus dibantu koordinasi dengan PPATK, kan gitu. Kalau seandainya memang dibuktikan ternyata memang ada TPPU, ya kenapa enggak, maka ada pasal yang beda lagi terkait dengan itu, kan gitu. Jadi ini memang harus ada komprehensif lah gitu. Ini ada pasal juga kok, di pasal 607 KUHP nasional kita itu nanti akan ada pasal-pasal pencegahan dan pemberantasan TPPU dari pasal-pasal yang lama. Jadi ini menurut saya udah ada kemajuan cukup signifikan ya. Jadi polisi dalam hal ini nanti penyidik ya pasti akan bekerja sama harusnya dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Sehingga bisa melakukan aset tracing gitu kan ya, ke rekening-rekening penampung yang digunakan oleh sindikat, seperti itu.
0: Artinya bisa ditelusuri itu Prof ya?
1: Baik. Bisa.
0: Ya. Prof, sebelumnya kami berbincang mengenai kenapa kok mereka berani mendirikan kantor untuk pusat operasional di Jakarta walaupun segmentasi pasarnya di luar. Nah, bertanya dari situ apakah Sejauh mana sih Prof, ternyata mereka berani karena memang dirasa mungkin bagi mereka ada celah hukum yang bisa diakali lah oleh sindikat-sindikat seperti ini Prof. Gimana?
1: Ya, pertama sih melihat kenapa Indonesia, kenapa Jakarta gitu ya. Memang iya, agak menarik ini. Kalau saya melihat sih pertama itu tadi, bahwa pertama itu kan mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Itu satu. Ini disalahgunakan, artinya ada kemudahan yang mereka lihat sebagai celah, kan gitu. Yang kedua, penetrasi internet kita ini bagus. Mungkin mereka menganggap itu cukup bagus ya. Dan keberadaan gedung perkantoran kelas atas itu di kita juga di kawasan bisnis Jakarta bisa memberikan kamuflase yang efektif bagi sebuah operasional perusahaan teknologi fiktif, kan gitu. Kalau menurut saya gitu, jadi itu yang kedua. Terus ketiga, tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya, gitu. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya, gitu. Jadi faktor-faktor itu menurut saya menjadi pertimbangan sesudah mereka mempunyai kedudukan posisi yang lemah ya, karena di Myanmar, di Kamboja itu kan ditekan habis-habisan sama aparat keamanan di situ, gitu kan ya. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Ada beberapa faktor memang yang mereka tidak selalu berhitungnya tepat, karena ini meskipun dibilang sebentar juga enggak ya, sekitar 2 bulan ya, dan 2 bulan itu signifikan berbarengan dengan datangnya para turis itu gitu kan, sekitar 2 bulan mereka overstay 1 bulan gitu kan, berarti tepat kan, kan gitu.
0: Oke. Pesan Anda kepada penegak hukum agar pengungkapan kasus itu betul-betul menyeluruh ini Prof, apa yang bisa Anda sampaikan kalau memang sudah sedemikian kuat instrumen hukum yang kita miliki?
1: Ya, pertama bahwa penegak hukum harus konsisten, transparan, dan profesional. Kenapa? Ingat saat ini kita krisis ya kepercayaan terhadap para penegak hukum. Tapi kita berharap dengan adanya momen penangkapan judi online di Hayam Wuruk ini, setidaknya upaya pengembalian citra aparat itu kembali bisa dimulai kembali, dimaksimalkan kembali dengan cara itu tadi, lebih transparan, terus profesional dan terbuka yang jelas. Masyarakat bisa mengakses sehingga mereka percaya, oh aparat kita memang bekerja dengan maksimal, sehingga memberikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap para aparat kita, penegak hukum kita. Tidak hanya polisi ya, saya pikir nanti kan ada penuntutan di kejaksaan, terus nanti kan ada persidangan, kan gitu, hakim juga. Artinya semua pihak, para penegak hukum, termasuk juga advokat, tentu saja apapun itu, meskipun dia harus melakukan pembelaan kepada para tersangka ataupun terdakwa, tetapi ada etika dan moral yang ada di situ, kan begitu.
0: Terima kasih Prof. Sulis untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Prof. Sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Demikian tadi pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulistyowati SH/MH.
3: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
4: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
5: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
6: Waktu diminta rumusa, ngersa dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
7: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Anggota DPRD DKI Jakarta menegaskan budaya memilah sampah harus dimulai dari pemerintah agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi penumpukan sampah di Jakarta yang kian mengkhawatirkan. Selain edukasi, pemerintah juga didorong menyiapkan fasilitas pendukung seperti tempat pemilahan dan sistem pengangkutan sampah yang memadai agar program pengelolaan sampah dapat berjalan efektif. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat hilirisasi industri sebagai kekuatan baru pendapatan asli daerah. Dari RRI Banjarmasin, Rizky Wayudi melaporkan. Rizky.
3: Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat langkah hilirisasi industri sebagai kekuatan baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dorongan ini disampaikan mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah, yang mana dalam hal ini Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Pauji Amrol mengatakan bahwa kekayaan sumber daya alam Kalimantan Selatan harus mulai dioptimalkan melalui hilirisasi industri. Yang mana menurutnya pengelolaan bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit, hingga karet perlu diarahkan menjadi produk bernilai tambah di daerah. Pauji juga menegaskan bahwa hilirisasi tersebut akan terciptanya nilai tambah ekonomi yang lebih besar serta berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah secara signifikan. Ia juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang telah mencapai 5,67% atau berada di atas rata-rata nasional. Berikut penuturannya untuk RRI.
4: Kalau saya melihat bahwa hilirisasi yang potensi di Kalimantan Selatan itu adalah hilirisasi tentang sumber daya alam. Apakah itu batu bara, apakah itu tambang, galian steel, atau memang perkebunan seperti potensi kelapa sawit, perkebunan karet dan seterusnya, dan potensi perdagangan. Potensi hilirisasi ini menjadi kekuatan tersendiri Kalimantan Selatan dengan sumber daya alam yang sangat menimbang. Kita tahu bahwa pertambangan di Kalimantan Selatan ini menimbang 26% dari konteks tumbuhan itu. Artinya apa? Kalau dilakukan hilirisasi, ini akan menjadi KPI yang sangat luar biasa.
3: Selain fokus pada hilirisasi sumber daya alam, Pauji juga menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran serta pembangunan sektor pariwisata, khususnya pariwisata berbasis sungai. Menurutnya potensi wisata sungai di Kalimantan Selatan masih sangat besar dan perlu dikelola secara maksimal agar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Ia menilai jika seluruh potensi tersebut dapat dioptimalkan dengan baik, maka Kalimantan Selatan berpeluang memperkuat posisi sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wayudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, 2.500 sapi dan kambing dari Sulawesi Barat dikirim ke luar pulau melalui pelabuhan. Dari RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyadah melaporkan. Ahyan.
5: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 3 di mana saja berada. Laporkan langsung dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana menjelang Hari Raya Idul Adha sebanyak 2.500 ekor sapi dan kambing dari Sulawesi Barat tercatat telah keluar melalui sejumlah pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan di daerah lain. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Mudakir, yang mengatakan jumlah tersebut terdiri dari sapi dan kambing dan diperkirakan masih akan terus bertambah seiring adanya permohonan pemeriksaan untuk pengiriman dari pelaku usaha. Ia menegaskan meningkatnya lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha turut diiringi dengan pengetatan pengawasan oleh petugas karantina. Mudakir juga menambahkan bahwa pihaknya siap memperkuat personil di unit layanan lain guna mendukung kelancaran pemeriksaan dan pengawasan di lapangan. Berikut paparannya saat diwawancarai reporter RRI Mamuju.
6: Totalnya sekitar kurang lebih 2.500 yang sudah keluar. Dan itu masih perlu berlanjut karena masih ada perusahaan yang melakukan di Maciri dan Polman. Oh iya, tentu saja kita makin ketat dan kita perbantukan teman-teman yang dari tempat lain yang kurang itu kita perbantukan sini untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan itu.
5: Dengan komitmen tersebut diharapkan distribusi hewan khususnya untuk kebutuhan korban tetap aman dan lancar serta terhindar dari penyebaran penyakit. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Ahyan Irsyadah, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Harga komoditas bawang merah menjadi tren kenaikan harga selama sepekan terakhir di Talaut. Dari RRI Stasiun Produksi Talaut, Hendra Asa melaporkan. Hendra.
7: Ya, Rudy dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, di Pasar Melangwane sendiri di beberapa komoditas untuk barito, bawang, rica, dan tomat terjadi fluktuatif untuk rica dan juga tomat, tapi tren kenaikan harga jadi pada komoditas bawang seperti bawang merah dan juga diikuti dengan bawang putih, di mana harga terakhir sampai dengan hari ini di kisaran 50 sampai dengan bahkan sampai dengan 80 ribu rupiah per kilogram. Tren kenaikan ini terjadi sejak sepekan terakhir, namun sebelumnya juga memang terjadi fluktuatif begitu terkait dengan harga komoditas bawang merah, karena memang bawang merah sendiri ini dipasok dari daerah lain, bukan diproduksi di daerah kalau sendiri. Seperti apa kemudian harga komoditas bawang merah yang terjadi sampai dengan hari ini terjadi tren kenaikan? Kami sudah bersama-sama dengan Ibu Nita, selaku pedagang di Pasar Melangwane. Kami akan bertanya terkait dengan bagaimana kemudian harga bawang merah terjadi kenaikan. Selamat pagi, menjelang siang Ibu.
8: Pagi.
7: Ya Ibu, kalau kita melihat kan terjadi tren kenaikan harga bawang merah khususnya. Ini sudah terjadi sejak kapan Ibu? Apakah benar satu minggu sebelumnya ini sudah terjadi kenaikan untuk bawang merah ini?
8: Iya betul, so dari minggu lalu, so satu minggu berjalan ini harga bawang merah, bawang putih dia naik semua. Berkisaran di harga 50 sampai 60 ribu.
7: Kalau untuk pasokannya ini katanya diambil dari Manado dan terjadi kenaikan untuk harga komoditas, seperti itu?
8: Iya, kalau DP kenaikan orang nak tahu siapa dia naik, tapi kalau Manado naik berarti orang salah tulen naik, karena orang masih ada DP upah buruh, biaya transfer. Jadi mau tidak mau orang tetap kasih naik itu harga barang, harga bawang merah dan bawang putih.
7: Kalau untuk komoditas lain Bu, ini katanya juga rica, apalagi itu menjual rica, tomat juga begitu. Apa yang terjadi kenaikan selain dari bawang merah ini Bu?
8: Kalau rica dia naik, tapi naiknya tidak terlalu jauh. Dia masih di sekitaran harga 70 ribu. Kalau tomat dia masih per kilonya masih 20 ribu.
7: Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Mita, waktunya sudah bersama-sama dengan RRI.
8: Sama-sama.
7: Ya, Rudi dan juga pendengar, memang di daerah Talaut sendiri komoditas seperti barito ini, bawang, rica, dan tomat, selain dari diandalkan dari Manado untuk pengirimannya, juga dipasok dari daerah Gorontalo, bahkan dari Makassar dan juga Surabaya. Dan masyarakat sendiri di sini melihat dari progres kenaikan harga terkait dengan harga bawang merah sendiri maupun rica dan tomat, memang di daerah sendiri mulai mengembangkan pertanian hortikultura untuk menekan harga atau mengendalikan inflasi di daerah, karena memang pengembangan pertanian bidang hortikultura untuk penanaman bawang, rica, dan tomat ini mulai dikembangkan oleh pemerintah dan juga masyarakat petani di daerah Talaut, sehingga bisa membuat harga normal kembali. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari perbatasan, daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara. Saya Hendra Asa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi NTT meluncurkan program Siber Sehat untuk wilayah NTT. Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan. Delvin.
9: Ya baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena.
10: Kita meluncing untuk adanya Cyber Sehat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis, yang memberikan kita pencerahan dari satu sama lain, dan diisi oleh hoax, diisi oleh fitnah, diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital, dan itu membuat Mark NTT juga pertemuan ruang digital itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
9: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale, mengungkapkan pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffy menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Rektor Undana Jeffy Bale.
11: Persoalan pinjol, judo, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Efeknya itu kan bisa sampai kepada...
2: Ya, demikian tadi laporan reporter RRI Kupang Delvin Wandi, di mana pemerintah Provinsi NTT meluncurkan program Siber Sehat untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Tetaplah bersama kami, rekan saya Zaini akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke pesisir Leato Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Sabtu lalu dilakukan untuk memastikan negara hadir dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia. Teddy menjelaskan Kampung Nelayan Merah Putih telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti kantor pengelola, bengkel nelayan, balai pertemuan, kios perbekalan, shelter, cool box, pabrik es, gudang beku ikan, kemudian docking perahu, shelter, pendaratan ikan, hingga tempat perbaikan jaring. Dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai tersebut, Presiden berharap produktivitas masyarakat pesisir dapat terus meningkat sehingga kesejahteraan para nelayan dan keluarganya semakin baik. Sekitar 400 kapal nelayan memadati perairan Tambak Lorok Semarang dalam puncak perayaan Sedekah Laut dan Bumi Tambak Lorok 2026 yang rutin digelar setiap tahunnya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan tradisi Sedekah Laut merupakan bentuk rasa syukur masyarakat nelayan kepada laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan sekaligus juga wujud kebersamaan dalam menjaga hubungan antar manusia dan alam. Ia juga mengapresiasi masyarakat nelayan yang tetap menjaga tradisi leluhur di tengah perkembangan kawasan pesisir, serta mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem laut dan meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca yang kini semakin sulit diprediksi. Draft usulan terbaru dari Iran dalam perundingan dengan Amerika Serikat menyerukan penghentian segera konflik di semua lini, serta meminta jaminan tidak akan ada lagi tindakan agresif.

terhadap Iran. Selain itu, Iran juga menuntut pencabutan sanksi dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam usulan itu, Iran meminta Amerika mencabut sanksi penjualan minyak Iran dalam waktu 30 hari, serta membebaskan aset-aset Iran yang dibekukan setelah tercapainya kesepakatan awal. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan tanggapan Iran atas proposal terbaru Amerika Serikat telah dikirim melalui Pakistan. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan platform Truth Social bahwa respon Iran tersebut sama sekali tidak dapat diterima. Dari dunia olahraga, AC Milan segera mengejutkan tumbang dari Atalanta pada pekan ke-36 Serie A Liga Italia 2025-2026 di Stadion San Siro dini hari tadi. Atalanta unggul 3 gol melalui Ederson, Davide dan juga Giacomo Raspadori. Sementara Milan membalas 2 gol lewat Sharhinja Patlovic dan Christopher Kunku. Dengan hasil tersebut, Rossoneri harus turun ke peringkat keempat dengan 67 poin dan terancam gagal lolos ke Liga Champions atau unggul 3 poin dari Como di peringkat keenam. Sementara Atalanta kini berada di peringkat ketujuh dengan 58 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan
2: We're expecting millions of people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
6: Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Nanti kita update kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air, termasuk juga informasi dari Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan saham yang berlangsung pada hari ini setelah dibuka tadi pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga berbincang mengenai gerakan berbagi kursi roda solidaritas bagi haji lansia yang dilakukan oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Yogyakarta. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi kelompok bimbingan haji dan umroh di Yogyakarta menghadirkan inovasi pelayanan bagi jemaah melalui program Paskuda atau pasukan kursi roda. Program ini diterapkan khususnya bagi para jemaah lanjut usia atau lansia dan juga para jemaah risiko tinggi atau RISTI, termasuk jemaah asal Gunung Kidul yang tergabung dalam kloter YIA 10 dan juga jemaah-jemaah yang memang tergabung di Yogyakarta. Nah, seperti apa kemudian Paskuda ini atau pasukan kursi roda ini memfasilitasi para jemaah khususnya yang lansia dan juga RISTI? Kemudian seperti apa mekanisme kerjanya? Nanti kita berbincang dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU Yogyakarta, Usman Musianta, SPD.

0: Anda juga bisa buka laman resmi kami di www.rri.co.id untuk mendapatkan berbagai perkembangan informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Di antaranya mengenai informasi kondisi fenomena alam yang Anda bisa baca di laman resmi kami ya. Nanti kami sampaikan informasi selengkapnya. Baik, kelihatannya kita berbincang dulu mengenai Paskuda atau pasukan kursi roda dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU Yogyakarta, dan kami sudah bersama dengan Usman Musianta SPD. Pak Usman, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Usman. Jadi Paskuda ini seperti apa mekanisme kerjanya sebenarnya, Pak?
1: Paskuda ini berasal dari jamaah untuk melayani jamaah.
0: Dari jamaah untuk melayani jamaah. Maksudnya bagaimana itu, Pak Usman?
1: Jadi ini bermula dari tahun 2023.
0: Ya.
1: Itu tagline pemerintah terkait haji ramah lansia. Namun dalam pelaksanaan di lapangan kami belum melihat secara nyata teknis pelaksanaannya. Kemudian waktu itu penyikapan dari KBIHU Aisyah Gunung Kidul
0: ya,
1: dalam memberikan layanan kepada jamaah lansia yang terutama membutuhkan kursi roda, kita membuka relawan. Relawan itu berasal dari jamaah yang siap melayani usia lansia terutama yang membutuhkan layanan kursi roda.
0: Oh, jadi yang nanti membantu para jemaah itu adalah sama-sama satu kelompok begitu ya, Pak? Jemaah juga begitu?
1: Satu kelompok bimbingan.
0: Oh, satu kelompok bimbingan. Jadi jemaah membantu jemaah begitu ya, Pak ya?
1: Ya, jemaah membantu jemaah.
0: Ya. Nah, itu sampai dinamakan Paskuda atau pasukan kursi roda, apakah hanya menyediakan SDM-nya saja atau jemaah yang bisa membantu jemaah lansia atau jemaah risti, atau juga disediakan kursi rodanya juga, Pak Usman?
1: Untuk teknisnya, kami menjemput jemaah dari kamar,
0: yeah,
1: dari kamar hotel. Kemudian kami bawa ke tempat ibadah, namanya ke Masjidil Haram ya, untuk kegiatan tawaf sa'i. Kemudian dibimbing oleh pendorong yang berasal dari jamaah, dibimbing terkait bacaan doa, kemudian tata cara ibadahnya.
0: Yeah.
1: Setelah itu kita kembalikan ke hotel kembali. Kemudian untuk layanan tersebut bisa berinfak, dalam yeah, artian nanti infak yang kita tarik dari jamaah kita gunakan untuk beli ke alat yang ada, termasuk beli kursi roda
0: juga begitu. Kalau begitu ada stok kursi rodanya, Pak, di Mekah atau di Madinah begitu, milik KBIHU?
1: Untuk operasional di Mekah, Madinah, KBIHU.
0: Oh, begitu ya. Jadi sudah.
1: Meskipun ada yang dari tanah air sudah bawa kursi roda juga ada.
0: Oh, begitu. Tapi disediakan juga lah di sana kursi rodanya juga. Jadi, begitu ya, Pak, yang dari infak jemaah begitu ya, Pak Usman ya.
1: Dari infak jemaah.
0: Iya. Jadi sudah sejak berapa lama kalau begitu berjalan, Pak?
1: Kalau kita namakan pasukan kursi roda itu baru tahun 2023.
0: Ya.
1: Nah, meskipun sebelumnya imbirunya itu baru relawan jamaah. Jadi satu regu, satu rombongan itu baru, tapi belum di...
0: Belum ada nama paskudanya begitu ya?
1: Ya, belum.
0: Ya, sampai munculnya ide memilih nama Paskuda, bagaimana ceritanya itu, Pak Usman?
1: Itu dari inisiasi pembimbing Tanah Suci kami, Pak, waktu itu.
0: Oh, mengusulkan nama itu Paskuda begitu.
1: Sampai tahun ini dinamakan Panglima Paskuda.
0: Oh, sekarang ini namanya Panglima Paskuda yang mengusulkan itu.
1: Iya.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Pak, tapi antusiasme jemaah yang kemudian dibuka ini kan artinya kan relawan, sukarela begitu ya, Pak. Itu antusiasmenya bagaimana, Pak? Meskipun sukarela begitu.
1: Antusiasmenya luar biasa. Dan
0: yeah,
1: itu memang gak bisa didesain dari tanah air, Pak. Karena terkadang dari tanah air punya semangat bagi relawan,
0: yeah,
1: sampai di tanah suci melihat kondisinya seperti itu gak siap juga ada. Nah, jadi untuk gambaran relawannya dan jumlah penerima manfaat dari tahun 2023 itu kami ada 42 relawan.
0: Yeah.
1: Itu bimbing 68 penerima manfaat.
0: Ya.
1: Kemudian tahun 2025 kemarin itu ada 51 relawan, relawannya naik, untuk penerima manfaatnya ada 32.
0: Ya.
1: Dan untuk tahun ini yang kita deteksi sampaikan, ini jamaah kami masih di Madinah, Pak.
0: Ya.
1: Insya Allah besok Selasa baru berpindah ke Makkah. Itu relawan ada 28 dengan penerima manfaat sementara 34. Dan biasanya nanti bertambah ini, Rel.
0: Jadi tergantung kondisi di sana bagaimana begitu ya, Pak Usman ya?
1: Kondisi di sana.
0: Iya. Tapi kalau begitu juga Pak, relawan Paskuda ini juga harus siap juga dengan kondisi jemaah lansia ataupun Risti yang memang mereka bantu begitu ya Pak. Kalau kondisinya di sana ya, faktor cuaca atau apa yang mempengaruhi begitu ya Pak Usman ya?
1: Dan ini penyikapan kami, ada perbedaan pola antara tahun 2023 dan tahun kemarin 2025 dan 2026.
0: Ya.
1: Kalau untuk 2023 itu satu pendorong itu satu penerima manfaat yang didorong.
0: Oh, okay.
1: Mulai tahun kemarin kita rubah, jadi dua pendorong, jadi nanti ada sih pada gantiannya.
0: Oh, jadi satu penerima manfaat, dua pendorong begitu ya?
1: Dua pendorong.
0: Oh, jadi nanti bisa bergantian, yang satu mungkin nanti istirahat atau ibadah, yang satunya bantu dorong begitu ya, ya Pak Usman ya?
1: Betul.
0: Ya, Pak, ini kami dengar juga Paskuda menerapkan skema kontribusi seikhlasnya sekitar 250 rial Saudi. Nah, itu bisa cerita soal itu. Itu bagaimana, Pak Usman?
1: Skemanya dari biaya itu memang kita sudah perkirakan dengan biaya resmi yang ada di sekitar haram, Pak.
0: Yeah.
1: Tapi kalau di haram itu, jamaah itu kan terkadang belum kenal dengan pendorong.
0: Yeah.
1: Ya, kemudian belum tentu juga ada layanan bimbingan ibadah atau bacaan doanya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian dari teman pendorong itu terkadang juga enggak hafal yang dorong itu siapa, yang antarkan jamaah siapa, sehingga di titik setar kan terkadang kesulitan. Nah, kemudian untuk infak yang masuk itu nanti kita gunakan diantaranya untuk menambah sarana kursi roda.
0: Ya.
1: Kemudian untuk ini kegiatan kebersamaan relawan, jadi untuk beli minum, beli makan-makan, kebersamaan untuk menguatkan refreshing relawan kami.
0: Ya. Tapi Kementerian Haji dan Umroh sudah tahu belum Pak kegiatan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan haji dan umroh Bapak ini begitu? Mekanisme Paskuda seperti ini?
1: Sudah.
0: Oh sudah ya?
1: Terutama yang di Gunung Kidul di DIYIN sudah.
0: Ya, ada rencana mungkin daerah lain mengadopsi juga begitu Pak mekanisme ini? Sudah dengar-dengar juga informasinya?
1: Sudah, sudah konsultasi ke...
0: Oh begitu? Daerah mana saja Pak yang sudah ingin mengadopsi juga Paskuda ini?
1: Selatan kemarin, Kalimantan Selatan itu langsung kontak dengan Panglima kami itu Pak Yus yang sekarang di sana, gitu.
0: Ya.
1: Kemudian kita juga melayani jamaah di luar bimbingan kami, Pak.
0: Oh begitu, bisa juga begitu ya, Pak. Itu bagaimana mekanisme, Pak? Kalau jamaahnya di luar kelompok bimbingan Bapak begitu?
1: Ya nanti tinggal bertemu, menemui pembimbing kami yang di Tanah Suci, nanti langsung insya Allah kita
0: bisa dibantu begitu ya?
1: Bisa dibantu.
0: Hmm. Bagaimana?
1: Itu 250 rial itu dalam artian anu Pak, apa tidak harus nanti kalau jemaah yang kebutuhan khusus tidak berimpak ya kita layani juga.
0: Jadi tidak wajib begitu ya Pak. Ini seikhlasnya begitu ya Pak Usman ya. Untuk membantu operasional atau kegiatan Paskuda membantu yang lain juga begitu ya Pak Usman ya. Ya. Pak Usman, respon keluarga jemaah lansia dan juga Risti yang dibantu oleh Paskuda bagaimana responnya keluarga mereka?
1: Responnya luar biasa. Jadi untuk kegiatan Paskuda memang ketika di tanah air sebelum berangkat sudah kita sosialisasikan.
0: Yeah.
1: Untuk keluarga yang kebetulan jamaahnya pergi haji tahun ini, kemudian diperkirakan nanti perlu bantuan Paskuda, nanti dari keluarga bisa menitipkan ke pembimbing dana untuk kegiatan operasional di sana. Dan itu nanti tiap penggunaan dana kami laporkan ke keluarga.
0: Yeah. Baik kalau begitu, mudah-mudahan terus berjalan kegiatannya. Nah, jadi manfaatnya bagi jemaah calon haji yang lansia dan Risti juga banyak begitu ya Pak Usman ya. Ya, kami nantikan perkembangannya Pak Usman. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi Pak Usman.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum Pak Usman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi Pak Usman ya, dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU Aisyah Yogyakarta, Usman Musianta SPD. Jadi sejak 2023 mereka melaksanakan program namanya Paskuda atau Pasukan Kursi Roda yang membantu para jemaah lansia dan jemaah risiko tinggi atau Risti, di mana relawan Paskuda ini berasal dari jemaah juga, jadi jemaah membantu jemaah. Nanti kami hadirkan perkembangan informasi lainnya termasuk perkembangan terkini kabar jemaah haji kita di Tanah Suci langsung dari Arab Saudi. Nanti kita pantau juga ya perkembangan informasi lain dari tim liputan kami, termasuk informasi ekonomi, baik itu mengenai harga kebutuhan pokok maupun juga perkembangan harga saham dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia setelah dibuka pada sesi pertama pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat tadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
4: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
3: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
4: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
3: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
5: A few moments later.
3: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
4: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
6: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
8: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
7: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
8: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
7: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
8: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
9: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
10: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
0: Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan hari ini berpeluang rebound atau berbalik menguat setelah turun tajam dalam penutupan perdagangan di akhir pekan kemarin hingga di level 6.969 atau turun 2,86%. Penurunan disertai dengan net sell atau jual bersih saham oleh investor asing sebesar 485 miliar. Kemudian saham yang paling banyak dijual oleh asing adalah BMRI, Bumi, BREN, ADRO, dan DSSA. Nah, seperti apa perdagangan setelah dibuka untuk hari ini ya? Pada pukul 09 waktu Indonesia Barat tadi, nanti kami hadirkan informasinya bersama Eliana Zahra ya, untuk memantau perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

0: Anda juga bisa berbagi informasi mengenai cuaca di lokasi Anda berada saat ini di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana sejumlah daerah diperkirakan BMKG di tengah musim panas seperti saat ini masih ada peluang turun hujan, terutama di beberapa daerah yang ada di Sulawesi. Nanti kita update ya untuk perkembangan informasi cuaca dari BMKG.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia atau IHSG dibuka melemah ke level 6.959,94 pada perdagangan di awal pekan ini setelah mengalami koreksi signifikan pada perdagangan di akhir pekan yang lalu. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatatkan penurunan pada pembukaan perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, indeks terpantau berada pada level 6.959,94 atau melemah 9,45 poin yang setara dengan 0,14% dibandingkan penutupan pekan lalu. Pelemahan ini merupakan kelanjutan dari koreksi tajam pada Jumat kemarin, di mana indeks merosot hingga 2,86% ke level 6.969. Penurunan tersebut juga disertai dengan aksi jual bersih atau net sell oleh investor asing sebesar Rp485 miliar. Beberapa saham yang paling banyak dilepas oleh pemodal asing diantaranya adalah BMRI, Bumi, Brand, Adro, dan DSSA. Meskipun dibuka melemah, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman memproyeksikan IHSG memiliki potensi untuk melakukan technical rebound jangka pendek ke rentang level 7.070 hingga 7.130. Namun investor disarankan untuk tetap waspada dan dapat menerapkan strategi sell on high guna mengamankan keuntungan. Ingat pergerakan indeks yang masih rentan terkoreksi kembali. Level support hari ini diperkirakan berada di rentang 6.650 hingga 6.850. Dari sisi global, pergerakan bursa saham cenderung beragam. Bursa Amerika Serikat terpantau menguat yang didorong oleh performa saham berbasis kecerdasan buatan atau AI serta laporan pasar tenaga kerja yang tetap stabil dengan tingkat pengangguran di angka 4,3%. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini perdagangan saham setelah jeda di sesi pertama. Biasanya ditutup pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Bagaimana pantauan harga komoditas bahan pangan di pasar tradisional di Kota Medan? Berikut informasinya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, baik benar. Saat ini saya berada di Pajat, Rades Hotel, yaitu pasar Seisi Kambing, Kecamatan Helvetia, Kota Medan. Ya, harga tomat dan bawang merah di pasar tradisional, pasar Seisi Kambing, Kecamatan Helvetia, Kota Medan ini, ya, mengalami kenaikan harga secara signifikan. Ya, kenaikan ini terjadi selama lebih kurang dalam satu pekan. Ya, untuk harga tomat sekarang Rp20.000 per kilonya, dari harga sebelumnya sekitar Rp10.000. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita berbincang sama seorang pedagang, Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti, untuk harga tomat kita sekarang ini berapa, ya, Kak?
6: Tomat. Harga tomat sekarang ini dia meningkat dia. Pengeceran jadi 20 per kilo.
7: Ini kenaikannya udah berapa lama?
6: Kenaikannya udah seminggu ini lah, selama masih hujan-hujan ini.
7: Jadi harga sebelumnya harga berapa, Kak?
6: Harga sebelumnya 8.000. Kalau karena kalau masuk kiri makannya mahal, biasa dari luar masuk, kadang pakar baru masuk, masuk gak ada, jadi khusus tomat kita dari rumah, jadi mahal lah. Kalau kan ada dari Aceh, gitu.
5: Iya. Selain dari harga tomat, harga bawang merah Jawa saat ini juga mengalami kenaikan harga secara signifikan di pasar tradisional ini. Ya, untuk harga bawang merah di Jawa sekarang Rp40.000 per kilonya, dari harga sebelumnya sekitar Rp25.000. Ya, menurut informasi yang diterima dari pedagang, bahwa dari seluruh harga komoditas pangan, hanya bawang dan tomat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dari beberapa komoditas lainnya. Ya, dari seorang pedagang tadi, Ibu Yanti, tadi menyebutkan bahwa stok kedua jenis komoditas pangan ini juga berkurang datang dari daerah ke Kota Medan ini. Ya, hal ini juga disebabkan akibat cuaca ekstrim dan ia tadi juga mengakui selama terjadinya ini bahwasanya mengalami kenaikan harga ini terjadi, pembelinya untuk membeli ke pasar tradisional tersebut juga berkurang, baik itu membeli dari tomat dan juga bawang. Ya, dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke daerah lainnya, di mana sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali naik setelah sempat turun pada pekan lalu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Fitriani. Nur.
8: Ya, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan harga setelah sempat turun pada pekan lalu. Kenaikan terjadi pada komoditas ayam broiler dan sejumlah sayuran yang didatangkan dari daerah pemasok Bukit Tinggi. Pedagang sayur di Pasar Terubuk Bengkalis, Joni, mengatakan kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis sayuran seperti buncis, bunga kol, bawang pre, dan daun sop. Menurutnya kondisi cuaca hujan di daerah pemasok mempengaruhi pasokan sehingga harga ikut mengalami kenaikan.
6: Harga sayur-sayur nih?
9: Cuaca hujan di sana tapi masih stabil. Macam bawang pre, daun sop yang naik dari buku ini ya. Tidak dapat cuaca sudah ya.
8: Sementara itu harga ayam broiler yang di Pasar Terubuk juga mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Di mana pedagang ayam Yaya menyebut harga ayam kini berada di kisaran Rp30.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat berada di angka Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya.
9: Mulai naik.
6: Berapa tuh Pak?
9: Mulai naik. Sekarang di posisi 30 per kilo.
6: Oh, 30 per kilo ya. Kemarin tuh masih 26.000 ya, 20.
9: 26, 27, 28 gitulah, naik 1.000.
6: Setiap hari naik 1.000. Bakal terus naik enggak, Pak? Hah? Kira-kira menjelang Idul Adha nanti bakal terus naik atau gimana?
9: Biasanya seperti itu sih, tapi tak tahu lah tahun ini, tapi kalau namanya Idul Adha itu pasti naik terus.
6: Peminatnya macam mana? Penjualan masih tetap macam biasa atau menurun?
9: Menurun lah kak. Kalau udah barang mahal, orang yang beli biasa 2 ekor tinggal seekor kan gitu.
8: Menurut Yaya, kenaikan harga ayam biasanya terjadi menjelang Idul Adha dan kondisi tersebut juga berdampak pada daya beli masyarakat yang mulai menurun akibat harga yang semakin tinggi. Pedagang berharap kondisi cuaca membaik dan distribusi pasokan kembali lancar agar harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil di pasaran. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Harga plastik di Kota Metro terpantau naik signifikan hingga mencapai 2 kali lipat dari harga normal. Berikut laporan selengkapnya, Palasta Sitebu. Palasta.
10: Ya, baik pendengar, dapat kami laporkan di mana pedagang plastik di Kota Metro mengeluhkan lonjakan harga plastik yang kian tak terkendali. Kenaikan harga mencapai 2 kali lipat dari harga normal yang dipicu oleh ketidakstabilan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Salah satu pemilik toko plastik, Egi, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di semua jenis produk, mulai dari kantong plastik, plastik kemasan makanan, hingga plastik pembungkus es. Dirinya menambahkan kondisi ini membuat para pelanggan yang mayoritas adalah pedagang kuliner UMKM di Kota Metro terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Hal ini berdampak langsung pada omset harian para penjual plastik yang mengalami penurunan signifikan. Menurut Egi, berdasarkan informasi yang didapat dari pihak distributor, meroketnya harga plastik berkaitan erat dengan memanasnya konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia yang merupakan bahan baku utama biji plastik. Selain faktor bahan baku, dirinya menjelaskan terdapat gangguan logistik di wilayah global akibat konflik tersebut yang juga memicu kenaikan biaya angkut dan ekspedisi. Egi berharap pemerintah daerah mampu maupun pusat segera turun tangan untuk memantau rantai distribusi. Ketidakpastian harga dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga barang konsumsi lain yang menggunakan kemasan plastik. Dari Kota Metro, Palastasi itu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendesak penegakan hukum yang berat serta langkah pencegahan dini guna mengatasi darurat kekerasan seksual di berbagai lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Selain menuntut sanksi tegas bagi pelaku, DPR akan memanggil kementerian terkait untuk membahas standar pengawasan dan mekanisme perlindungan bagi korban demi menjaga kredibilitas institusi pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendesak penguatan sistem keamanan UTBK SNBT 2026 terhadap ancaman kecurangan berbasis AI sekaligus menekankan pentingnya penanaman integritas diri bagi peserta untuk menjaga kualitas seleksi nasional.
1: Memang kampus-kampus dan penyelenggara harus sudah menyiapkan pengamanan. Apakah misalnya kita perlu memikirkan boleh nggak bawa HP, boleh nggak bawa yang lain-lain yang berkaitan dengan teknologi? Karena dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini hanya sekedar di foto soal bisa dijawab oleh AI. Harus ditumbuhkan sejak awal pembangunan karakter oleh orang tua, oleh guru.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga mulai dari unsur bandara, imigrasi, hingga maskapai untuk menjamin kelancaran tugas tim was haji dalam mengawasi pelayanan bagi 220 ribu jemaah Indonesia. Keberangkatan tim was haji DPR RI tahun ini dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 16-18 Mei dan 20-21 Mei 2026 dengan fokus utama memastikan transparansi dan optimalisasi penyelenggaraan haji di tanah suci. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis solar non-subsidi mulai dirasakan dampaknya oleh para nelayan tradisional di kawasan pesisir Cilincing yang tidak mendapatkan solar subsidi. Syamsuddin Ilyas melaporkan selengkapnya. Ilyas.
4: Baik, terima kasih pendengar. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis solar non-subsidi mulai dirasakan dampaknya secara signifikan oleh para nelayan tradisional di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Salah satu nelayan yang mengeluhkan kondisi ini adalah Dalim, 50 tahun. Seorang nelayan pencari cumi dan udang yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Dalam wawancara RRI Jakarta, Bali mengungkapkan bahwa kenaikan harga solar sangat memberatkan biaya operasional melautnya. Menurutnya harga solar non-subsidi yang biasa ia beli kini mengalami kenaikan yang cukup tajam. Kenaikan harga ini terasa sangat berat mengingat konsumsi solar untuk sekali melaut cukup besar. Dalim juga menyebutkan bahwa ia membutuhkan sekitar 60 hingga 70 liter solar setiap harinya. Dengan harga saat ini, pengeluaran untuk bahan bakar saja sudah memakan porsi besar dari pendapatan yang tidak menentu. Berikut wawancara saya dengan Dalim.
5: Bapak kalahnya sedikit yang gede.
6: Biasanya berapa sih beli solarnya separuh?
5: Ya, saya kita kalau beli bikin enak sedikit. Tarik itu kan pertama mungkin yang seringnya isi 32 liter biasanya 280 di pasar 3,5
6: sekarang 3,5 ya? Mama ikut ini gak program nelayan apa subsidi solar itu?
5: Belum ya, kenapa Mama gak ikut? Ya, mau gak ikut ini gak ikut di surat-suratnya.
4: Pendengar, meski pemerintah memiliki program solar bersubsidi untuk nelayan, Bali mengaku hingga saat ini dirinya dan beberapa nelayan lainnya di Cilincing belum terdaftar dalam program tersebut. Saat ini ia tengah berupaya mengurus kelengkapan surat-surat agar bisa mendapatkan akses solar subsidi guna meringankan beban biaya melaut. Bali juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih pada masyarakat kecil di pesisir Cilincing. Ia berharap agar harga solar dapat kembali normal, agar aktivitas melaut bisa terus berjalan tanpa harus terbebani biaya yang mencekik. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya mempertahankan strategi ketahanan pangan, pemerintah Kota Bandung menyiapkan gudang cadangan pangan untuk mengantisipasi timbulnya krisis dan gejolak harga pangan. Berikut laporan selengkapnya Atep Burhanuddin. Atep.
7: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kota Bandung memperkuat strategi ketahanan pangan daerah melalui rencana pembangunan gudang cadangan pangan skala kota. Program tersebut diproyeksikan menjadi langkah antisipatif menghadapi gejolak harga bahan pokok, gangguan distribusi, hingga kondisi darurat seperti bencana alam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Ingin Ginajar, mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun perencanaan sekaligus kajian teknis pembangunan gudang cadangan pangan bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menurutnya, keberadaan gudang cadangan pangan menjadi kebutuhan penting bagi Kota Bandung sebagai wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang besar dan ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Ia menjelaskan cadangan pangan daerah memiliki fungsi strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan, khususnya ketika terjadi lonjakan permintaan, gangguan distribusi, maupun situasi kedaruratan. Ingin menuturkan pembangunan gudang pangan tidak hanya menyangkut penyediaan bangunan fisik, tetapi juga memerlukan sistem pengelolaan yang matang, mulai dari mekanisme penyimpanan, stok, rotasi stok pangan, distribusi saat darurat, hingga penguatan kelembagaan yang akan mengelola cadangan tersebut.
8: Jadi memang harus ada yang signifikan, salah satunya ya memiliki itu. Dan, ya idealnya mah bisa memenuhi kebutuhan warga. Kalau katakanlah warga Kota Bandung satu hari itu beras berapa kilo ya, dia mampu menyediakan paling tidak misalnya untuk selama 3 hari ke depan itu cadangan.
7: Dikatakan Jin-Jin, langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya tantangan ketahanan pangan di kawasan perkotaan akibat perubahan iklim, inflasi pangan, hingga potensi gangguan rantai pasok. Dengan adanya cadangan pangan kota, pemerintah berharap masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang stabil saat terjadi situasi krisis. Ia menargetkan kajian teknis dapat segera rampung sehingga tahapan pembangunan dan penganggaran bisa mulai disiapkan dalam beberapa tahun ke depan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atau Burhanuddin, Pro 3 RRI itu mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM semakin membebani aktivitas nelayan wilayah pesisir Pantura. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena. Halo Rena.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Dinamika Olahraga.
1: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Liga Spanyol, kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Então, mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Ini
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini, komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzi, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kita bahas dan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
3: Ya, terima kasih Zaini. Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan kembali sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Senin 11 Mei 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai upaya memperkuat perlindungan pesantren untuk mencegah kekerasan kasus seksual. Di mana kasus kekerasan seksual ini di lingkungan pendidikan menjadi sorotan publik, termasuk yang terjadi di sejumlah pesantren. Kondisi ini juga memunculkan dorongan kuat agar sistem perlindungan santri diperkuat mulai dari pengawasan, mekanisme pelaporan hingga pendampingan korban. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyerukan langkah serius dan menyeluruh untuk mencegah kembali terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren. MUI juga menekankan bahwasannya lembaga pendidikan keagamaan ini harus menjadi ruang aman dan nyaman bagi santri, bukan menjadi tempat terjadinya penyimpangan dan kekerasan oleh pihak yang memiliki relasi kuasa. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai mengungkap sindikat joki ujian tulis berbasis komputer UTBK tahun 2026. Polrestabes Surabaya ini berhasil mengungkap praktik sindikat perjokian seleksi UTBK atau SNBT UTBK yang diduga telah beroperasi sejak 2017 hingga 2026 dengan jaringan lintas daerah. Mengenai hal ini nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian akan kami hadirkan juga pembahasan mengenai KNKT yang mengkaji data lapangan dalam investigasi kecelakaan bus ALS, di mana Kementerian Perhubungan ini masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Penyelidikan Kepolisian terkait penyebab kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Disebutkan juga bahwasannya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, ini mengatakan bus ALS tersebut diduga melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek pasal 102. Nanti perbincangan selengkapnya juga akan kami hadirkan bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga di Indonesia Menyapa Siang pantauan IHSG hari ini, pergerakan saham di awal perdagangan, dan tentunya peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda dengan mengirimkan pesan ataupun tanggapan terhadap topik-topik yang telah kami sampaikan tadi di nomor WhatsApp 081-399-399-888. Demikian Zaini.
2: Selanjutnya kami hadirkan ya video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai informasi pesisir pantai Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, menawarkan beragam pesona wisata bahari yang menarik sehingga layak untuk dijelajahi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Rio Rima.
4: Pendengaran pemirsa RRI.net, Pulau Ambon bagian utara kebanyakan didominasi pasir putih dan batu karang, serta pepohonan kelapa yang berjajar di pesisir pantai, seperti di Bebi Indah di Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Objek wisata menarik ini masih dibenahi dengan pembangunan resort, namun sudah banyak yang mengunjunginya karena menyajikan panorama laut yang memukau dengan latar depan Pulau Haruku dan terumbu karang yang menjadi sarang ikan. Febi dan Ningsi, dua pengunjung yang dijumpai, mengaku nyaman berwisata ke tempat ini meski belum banyak wahana wisata.
5: Tempat beta tempat-tempat ini sangat bagus, sangat menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Tapi harus ada bisa diperbanyak spot-spot foto. Kan anak-anak muda kan sering suka selfie-selfie. Kalau menurut beta tempat ini bagusnya datang dengan keluarga untuk berlibur, dan lebih bagus juga sebenarnya tempat wisata ini juga harus ada UMKM. Karena apa? UMKM juga kalau ada UMKM di sini berarti masyarakat juga tidak terlalu pergi untuk jauh-jauh belanja di luar, karena kalau ada UMKM otomatis UMKM juga kan membantu para wisata di sini.
4: Objek wisata Bebi Indah Beach berada tak jauh dari Pantai Narsepa dan Pasir Panjang, sekira 5 menit perjalanan. Objek wisata ini juga tak jauh dari Kota Ambon atau 30 menit perjalanan. Di sini terdapat banyak pohon kelapa dan spot memancing yang tidak membosankan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana berburu oleh-oleh khas daerah tentu menjadi pengalaman menarik saat berkunjung ke suatu kota. Di kota Baobao terdapat produk UMKM unik berupa sambal ikan asap, berbahan dasar ikan asap yang memiliki cita rasa khas yang mulai menjadi pilihan oleh-oleh bagi para pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afrian Syah.
6: Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya berada di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betuambari, Kota Baobao. Di belakang saya ini menjadi salah satu lokasi pelaku UMKM di Kota Baobao dalam mengolah produknya, yakni sambal ikan asap. Lalu bagaimana produksi sambal ikan asap ini serta pemasarannya? Mari ikuti kami wawancara langsung bersama pelaku UMKM-nya. Saat ini kami sudah bersama Ketua Produksi Katapai Sulaa, Ibu Linda.
7: Ya.
6: Kita akan berbincang langsung bersama Ibu Linda terkait usaha yang telah digelutinya ini. Bu, untuk awal mula sehingga kemudian mengembangkan usaha sambal ikan asap ini, Bu, bisa diceritakan?
7: Baik, terima kasih. Jadi awal mula dari sambal ikan asap tuna ini karena memang sebelumnya kami sudah memproduksi ikan asap. Nah, sehingga dari tahun 2020 kami sudah mulai produksi ikan asap, sehingga kami berpikir kita harus ada inovasi produk. Nah, salah satu yang kita angkat itu adalah sambal ikan asap tuna dan sambal ikan asap cakalang.
6: Ya. Bu, ini kan termasuk unik. Ya. Apa yang kemudian mendasari sehingga menggunakan bahan baku itu?
7: Yang pertama itu memang karena memang produk kita satu bahan bakunya sudah ada. Nah, yang kedua memang ada rasa unik dari sambal ini karena rasa yang smoky, ada aroma yang khasnya sehingga itu mungkin agak berbeda dengan sambal-sambal yang lain. Kalau untuk produksi itu sendiri memang kita masih secara manual ya. Pada saat pengasapan ikan itu memang kita sudah porsikan untuk pembuatan sambal dan ada beberapa tambahan terutama cabai dengan bawang, bumbu-bumbu lah yang memang lebih spesifik, lebih seimbang antara ikan asap dengan bumbu-bumbunya tadi itu.
6: Untuk daya tahan berapa lama dia, Bu?
7: dia bisa bertahan sampai 6 bulan, tetapi pada saat sebaiknya ketika sudah dibuka itu dari kemasan sebaiknya disimpan dalam kulkas. Nah, dari salah satu keunggulan sambalnya kita ini karena memang tanpa bahan pengawet dengan masa simpan yang 6 bulan itu, ya alhamdulillah ya, masih bisa di konsumsi, jadi aman buat kesehatan.
8: Oke. Untuk varian sambal ikan asap ini ada berapa varian yang dibuat, kemudian kemasannya ada berapa jenis?
7: Untuk varian itu sendiri kita perlu ada 2, Pak, sambal cakalang asap dan sambal tuna asap. Nah, untuk kemasannya kita memang masih ada 2, yaitu masih menggunakan ada botol plastik dan ada botol kaca. Untuk harga dalam botol plastik itu kita hargai 30 ribu, dan yang botol kaca itu 50 ribu.
8: Apa harapan dan target ke depan terhadap perkembangan usaha sambal ikan asap ini, Bu?
7: Pastinya dari pangsa pasar lebih besar, kita ingin berkembang lebih baik selagi mungkin ada daerah-daerah lain yang bisa jadi resellernya untuk sambal ini.
8: Oke, siap. Baik, terima kasih, Bu. Pendengar dan pemirsa RRNet, demikian wawancara kami bersama Ibu Linda selaku Ketua Produksi Katapai Sulaa Sambal Ikan Asap. Dari Kota Bau-Bau, Afriansa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah perkembangan industri kreatif daerah, masyarakat Desa Bawangkulu 1, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terus menunjukkan inovasi melalui kerajinan bambu batik yang menjadi ciri khas lokal dengan memadukan motif batik tradisional dan anyaman bambu. Para perajin berhasil menghadirkan produk bernilai seni tinggi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Berikut informasinya disampaikan Jumel Johanis.

0: Pemirsa RRI, saat ini saya berada di Kampung Bawungkulu 1, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana di kampung ini terdapat pengrajin bambu batik. Nah, seperti apa proses produksi pengrajin bambu batik di Kampung Bawungkulu ini? Mari ikuti saya bersama tim RRI Tahuna.
1: Kerajinan bambu batik di Kampung Bawungkulu 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Kreativitas warga dalam mengembangkan kerajinan bambu batik ini mulai memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Kerajinan yang memadukan anyaman bambu dengan motif batik ini kini menjadi salah satu produk unggulan desa. Berbagai hasil karya seperti sofa, tempat tidur, meja, miniatur, dan lain-lain diminati baik oleh masyarakat lokal maupun luar daerah. Salah satu pengrajin Kampung Bawungkulu 1, Sam Masikome, mengatakan keterbatasan modal menjadi salah satu kendala dalam menggeluti usahanya. Selain itu, bahan baku bambu yang juga semakin sulit diperoleh yang mengharuskan mencari bambu hingga ke wilayah yang cukup jauh dari kampung.
2: Sejak tahun 1993, saya sudah menjalankan usaha ini dan sampai sekarang. Dengan usaha pembuatan bambu batik ini, bahannya untuk membeli dari masyarakat di desa maupun dari luar desa. Jenis kerajinan bambu batik mulai dari kursi sofa, tempat tidur, dari tempat TV, miniatur, dan lain-lain.
1: Sementara Sekretaris Kampung Bawungkulu 1, Rufibri Timbowo, menyampaikan untuk meningkatkan usaha dari pengrajin bambu batik, pihaknya terus memberikan bantuan melalui pendanaan dana desa untuk menunjang pengembangan usaha dari para pengrajin.
3: Untuk meningkatkan usaha para pengrajin ini, kami dari pemerintah Kampung Bawungkulu 1 memberikan bantuan dari dana desa yang ada berupa bor, parang, pahat, pisau untuk membantu pengembangan usaha dari para pengrajin. Dan tentunya menjadi harapan kami selaku dari pemerintah Kampung Bawungkulu 1 sangat mengharapkan segala bentuk bantuan yang diberikan dapat dipergunakan dengan baik untuk memajukan usaha-usaha yang ada di Kampung Bawungkulu 1.
1: Dengan demikian, pengrajin bambu batik Kampung Bawungkulu tidak hanya menjadi produksi lokal, tetapi juga mampu menjadi ikon kerajinan khas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dikenal hingga ke tingkat nasional.
0: Pemirsa RRI, demikian produksi kerajinan bambu batik di Kampung Bawungkulu 1. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Sebanyak 321 warga negara asing pelaku judi online jaringan internasional dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi untuk pemeriksaan lanjutan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 150 orang dibawa ke rumah detensi imigrasi, 150 lainnya ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 21 WNA lainnya diperiksa di kantor imigrasi Jakarta Barat. Polri menyebut proses penanganan dilakukan secara terintegrasi bersama dengan pihak imigrasi dan instansi terkait lainnya. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan judi online internasional yang lebih luas. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
7: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
8: Info Haji.
9: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
11: Memastikan ya bahwa semua layanan
12: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
13: Kabar Tanah Suci.
14: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
15: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
16: Sendiri.
15: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
16: Insya Allah, insya Allah.
13: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
11: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
17: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
13: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
4: Indonesia menyapa siang.
13: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
5: Jemaah Haji Indonesia asal Sumbawa, Suryadi, merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Sariful Alam. Alam?
18: Ya, rekan Jenny, saya belajar di Masjidil Haram di kota Mekah. Dapat kami informasikan, Mas Suryadi salah satu...
5: Alam, nanti kami coba kontak ya, lagi ya. Kelihatannya ada gangguan teknis sambungan telepon kita dengan Alam. Nanti kita akan coba hubungi kembali Sariful Alam yang sekarang ini berada di Tanah Suci Arab Saudi untuk melaporkan jemaah haji Indonesia asal Sumbawa, Suryadi, merasa sangat puas dan terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi.

0: Alam.
1: Ya, ya. Zaini, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya jamaah Indonesia tadi banyak yang sholat subuh di Masjidil Haram. Mereka melakukan sholat subuh berjamaah dan juga banyak juga masyarakat jamaah haji Indonesia yang melakukan tawaf di lantai 2 dan lantai 3 dan juga di rooftop atau ruang atap, termasuk di yang memakai baju ihram melakukan tawaf di depan Ka'bah. Dan dapat kami informasikan, Mas Furyadi, salah satu jamaah haji Indonesia asal kota Lombok, mengaku cukup puas dengan yang dibantu oleh para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, yang selama ini baik dari sisi akomodasi, sisi konsumsi, dan sisi dalam membantu ibadah umroh para jamaah haji. Dan berikut keterangan daripada Mas Suryadi yang merupakan jamaah haji asal Sumbawa Lombok.
2: Saya bersama istri dan juga beberapa rekan satu regu ini yang datang sholat ke Masjidil Haram hari ini.
3: Bagaimana dengan haji tahun 2026 diresponnya bagaimana, Pak?
2: Saya sih ngelihatnya alhamdulillah. Ini pengalaman pertama berhaji tahun ini. Tentu kita melihat tiap petugas yang luar biasa responsif dengan situasi, karena dari sejak penerimaan kemarin di hotel sampai dengan di Masjidil Haram ketika kita melakukan umroh wajib itu, alhamdulillah luar biasa pelayanannya, termasuk juga fasilitas yang kami dapat di hotel itu, termasuk makan dan sebagainya.
3: Ada keluhannya atau misalnya ini terbaik lah?
2: Untuk sementara belum ada sih keluhannya. Sementara yang beberapa hari ini kita alhamdulillah
3: terbaik.
2: Kita ya nikmati.
1: Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya memang di sini di Masjidil Haram para jamaah haji Indonesia harus memperhatikan tiga titik dari terminal bus sholawat, yaitu dari pertama dari bus sholawat Syif Amir, di mana Syif Amir itu merupakan jamaah haji yang berasal dari sisa, termasuk dari lokasi di mobil bus sholawat nomor 1, 2, 3, dan 5 itu berasal dari sisa, daerah sisa. Kedua adalah bus sholawat Abjad yang termasuk wilayah di sektor 9, dan juga bus sholawat yang ditempatin bagi jamaah haji di sektor 10, yaitu Azizi atau Hotel Al-Hidayat. Dan para jamaah haji juga harus ketika berada di Masjidil Haram harus mengetahui juga titik-titik lokasi di Masjidil Haram yang terkait dengan terminal bus. Misalnya terminal bus Syif Amir itu patokannya adalah toilet nomor 9 kalau di Masjidil Haram. Dan kalau misalnya terminal bus Salawat Abjad itu di toilet atau WC nomor 3. Dan kalau misalnya terminal bus Jabal Ka'bah itu patokannya adalah di toilet nomor 8. Demikian langsung dari Tanah Suci Masjidil Haram Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Bagian penting bagi pembangunan ketahanan digital keluarga. Ia menyebut perempuan memiliki peran strategis sebagai pilar utama keluarga, pilar pembangunan masyarakat, dan agen perubahan sosial. Oleh karena itu, di tengah pesatnya transformasi digital saat ini, perempuan perlu terus meningkatkan kapasitas dan resiliensi digital. Arifah mengatakan, Kementerian PPPA telah melaksanakan berbagai upaya konkret antara lain melalui peningkatan literasi digital bagi perempuan dan ibu rumah tangga, serta mendorong partisipasi perempuan di bidang STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Beralih ke informasi lainnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan menelusuri aktor dan juga pemodal di balik pengungkapan jaringan perjudian daring internasional yang melibatkan 321 warga negara asing di Jakarta Barat. Menurut Sahroni, pengungkapan tersebut menjadi salah satu operasi besar dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia dan perlu dilanjutkan hingga membongkar jaringan pendanaan yang mendukung operasional para pelaku tersebut. Ia menilai keberadaan ratusan WNA yang diduga menjalankan aktivitas perjudian daring secara terorganisasi tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan jaringan kuat, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lokal. Pemerintah Indonesia dengan Bangladesh membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang jaminan produk halal dan koordinasi pembentukan lembaga halal luar negeri LHLN di Bangladesh. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan menilai penguatan kerjasama tersebut merupakan salah satu bagian penting dari penguatan ekosistem halal global yang berbasis pada standar, kepercayaan, dan kerjasama antar negara. Menurut Haikal, pembentukan lembaga halal juga menjadi salah satu instrumen yang vital dalam memastikan kelancaran arus perdagangan produk halal Indonesia internasional, sekaligus memberikan perlindungan dan juga kepastian bagi konsumen muslim di Indonesia. Dari dunia olahraga, juara dunia bertahan MotoGP Marc Marquez mulai menjalani tahap rehabilitasi setelah sukses menjalani dua operasi sekaligus di Rumah Sakit Ruber Internasional Madrid pada minggu lalu. Pebalap Ducati Lenovo tim tersebut menjalani operasi pada kaki kanan dan bahu kanannya setelah mengalami kecelakaan eyesight pada sprint race MotoGP Perancis di sirkuit Le Mans. Ducati menyebut operasi berjalan dengan lancar dan Marquez dijadwalkan tetap berada di rumah sakit hingga Senin. Sebelum melanjutkan pemulihan di rumah, Marquez sebelumnya telah dipastikan absen pada MotoGP Catalunya pada akhir pekan demi fokus menjalani pemulihan total.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man vs.

0: Mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk. Namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Anggota Komisi 9 DPR RI Arzeti Bilbina mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Hal itu dilakukan agar masyarakat terhindar dan juga terlindungi dari ancaman hantavirus yang disebabkan oleh tikus. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lalu Hadrian Irvani berharap pemerintah menetapkan satu status untuk guru nasional yaitu PNS. Jadi kedepannya tidak ada lagi guru berstatus PPPK maupun juga PPPK paruh waktu. Rute penerbangan langsung dari Kota Baru menuju ke Jakarta diperkirakan segera beroperasi secara resmi mulai Juni mendatang. Pelaksana tugas Duta Besar Malaysia Fazrmi Sarkawi menyampaikan rencana tersebut saat berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Peternakan Toli-Toli menyampaikan bahwa sapi jenis limosin dengan berat 850 kg akan menjadi sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk Kabupaten Toli-Toli. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Sardono. Sardono.
2: Baik, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid dalam wawancara kepada RRI menyebut bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo merupakan bantuan yang kedua kalinya diterima masyarakat Kabupaten Toli-Toli setelah Hari Raya Idul Adha tahun 2025. Kabupaten Toli-Toli juga mendapat bantuan satu ekor sapi dari Presiden. Untuk sapi kurban tahun ini dibeli dari peternak lokal yang berada di wilayah Kecamatan Galang dengan bobot sapi hidup 850 kg dengan harga yang disepakati oleh tim kepresidenan dengan kelompok peternak, yakni dengan harga 110 juta rupiah. Dan berikut sedikit petikan wawancara saya bersama Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli pagi tadi.
3: Kita sudah melakukan wawancara dengan kelompok tani, kelompok ternak yang sapinya terpilih. Kemudian sudah terjadi nego, ternyata nego itu sudah berada di angka 120 juta. Kayaknya itu harga sapi yang akan didapat. Sapinya berada di Kecamatan Barat. Kemudian sapi itu dengan bobot kurang lebih 850 kilo bobot hidupnya, sehingga kisaran dagingnya itu menurut hasil presentasi dia diperkirakan dagingnya sudah 300-an kilo lebih lah. Kemarin kita sudah laksanakan rapat bersama pemerintah Kelurahan Tanung beserta dengan pengurus masjidnya. Jadi kami menyampaikan bahwa untuk calon penerima itu di kisaran 300 orang.
2: Ya, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid mengatakan adanya bantuan sapi kurban dari Presiden ke berbagai daerah termasuk Kabupaten Toli-Toli. Hal ini menjadi salah satu pendorong bagi para peternak untuk lebih meningkatkan usaha peternakan secara baik, karena tentunya sapi yang dipilih oleh Presiden merupakan sapi yang sehat, kemudian memiliki bobot yang banyak. Sementara itu untuk jelang Hari Raya Idul Adha, Kabupaten Toli-Toli sendiri stok sapi relatif masih mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha, termasuk kebutuhan daging yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya. Demikian dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia.
1: Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
2: Warta Nusantara.
3: Dinas Ketahanan Pangan mengencarkan vaksinasi ternak warga sebagai upaya mencegah penyakit hewan. Berikut laporan selengkapnya Salma Amin. Salma.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak milik masyarakat. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai penyakit pada hewan ternak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPP Nunukan, Alim Bakri, mengatakan, Tim Kesehatan Hewan terus melakukan vaksinasi secara berkala agar ternak warga tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Selain vaksinasi, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi pejantan yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak dijual kepada masyarakat. Ali menyebut setiap ada laporan warga terkait sapi yang akan dijual untuk dikurbankan, petugas langsung turun melakukan pengecekan kesehatan hewan tersebut. Dan berikut pernyataan Kepala Bidang Peternakan dan Kesmafet Nunukan.
5: Kita untuk karena lebaran ini teman-teman sudah jalan kebetulan juga.
3: Salma. Lanjut laporan saja,

0: Baik, nanti kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
2: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya sebelum Idul Adha.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
3: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
1: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Jumlah tersebut terdiri atas vaksin tahap pertama sebanyak 18.246 dosis dan tahap kedua sebanyak 12.091 dosis. Pelaksanaan vaksinasi ini masih berlangsung pada bulan Mei. Setelah itu, petugas akan melanjutkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang penampungan maupun juga lapak penjualan yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang survei ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Purbalingga mengingatkan warga untuk waspada terhadap modus oknum petugas survei. Berikut laporan selengkapnya, Fitri Hasanah. Fitri.
4: Baik, pendengar, menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga mengingatkan warga agar waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai petugas survei. Peringatan ini muncul setelah adanya laporan dugaan penyalahgunaan data pribadi untuk pengajuan pinjaman online atau pinjol. Kasus tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Purbalingga dengan modus meminta warga berfoto sambil memegang KTP yang kemudian foto tersebut digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman online secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kepala BPS Purbalingga, Slamet Romelan, menegaskan petugas resmi tidak pernah meminta foto identitas warga. Dijelaskannya, jika survei petugas hanya akan menanyakan NIK atau nomor KK, sehingga ia meminta masyarakat lebih teliti dan memverifikasi identitas petugas yang datang ke rumah. Ia pun berpesan jika masyarakat kedatangan orang yang mengaku petugas survei, agar memastikan petugas memiliki tanda pengenal resmi yang dilengkapi dengan barcode yang bisa di-scan untuk validasi. Berikut penuturan Kepala BPS Purbalingga, Slamet Romelan.
5: Kalau
4: Selamat kembali menegaskan bahwa yang dibutuhkan petugas ketika melakukan survei adalah NIK atau nomor KK saja dalam bentuk angka, bukan berupa foto, apalagi dengan memegang KTP. Berikut demikian Fitri Hasanah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan penambahan pangkalan minyak tanah sudah melalui tahapan survei terlebih dahulu. Alexander Dalekade menyampaikan laporan selengkapnya. Alex.
5: Ya, pendengar pertiga, adanya desakan warga Kampung Bongkul, Lendongan 4, untuk penambahan pangkalan minyak tanah, langsung ditindaklanjuti bagian perekonomian Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala bagian perekonomian Setda, Yusa Karami, mengatakan pihaknya sudah ke lokasi. Diakuinya, dari amatan langsung di lapangan, memang medan jalan yang memang sangat menantang sehingga perlu adanya pangkalan minyak tanah. Hanya saja ungkap Karami, di samping bagian perekonomian juga harus diketahui oleh agen minyak tanah soal penambahan pangkalan.
6: Kami sampaikan waktu itu bahwa kami akan survei, ya, monitor di lapangan terkait dengan itu. Jadi berproses, ya. Dan kemarin kami langsung turun ke lapangan dan menemui para kapital laung, berbincang, kemudian turun langsung ke Lindungan 4 di Bungkulu, ya, medahnya ya boleh jauh, ya, jadi kami sudah ada bahan informasi dan itu merupakan telaah kami, ya, kajian kami ke pimpinan dan menunggu petunjuk, ya, pimpinan dan semua dalam proses, ya, apa, penilaian-penilaian, ya, dari pemerintah daerah dalam hal ini bagian ekonomi, agen juga, ya, mereka punya penilaian bahkan aturan. Jadi agen juga akan melakukan survei lapangan.
5: Lanjut dikatakannya, dari hasil monitoring survei lapangan, pihaknya sudah mempunyai informasi dan bahan untuk menjadi telaan dan kajian, sampaikan kepada Bupati. Ia menambahkan, di samping bagian ekonomi, pihak agen juga punya penilaian dan aturan terkait pangkalan minyak tanah. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lenggade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Epidemiolog di wilayah Denpasar menyebut penguatan kewaspadaan terhadap kebersihan lingkungan menjadi langkah krusial untuk mencegah potensi penyebaran penyakit-penyakit zoonosis. Berikut laporan selengkapnya Tri Larasati. Tri.
7: Baik, terima kasih rekan Zaini dan pendengar. Selamat siang dimanapun berada. Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian penting di tengah dinamika kesehatan global seiring munculnya ancaman penyebaran virus hampa yang ditularkan melalui hewan penyerap. Ahli epidemiologi Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI Denpasar menyampaikan bahwa virus hampa merupakan kelompok virus yang ditularkan terutama melalui paparan urin, kotoran, atau air liur hewan penyerap yang terinfeksi, khususnya tikus liar. Kami hadirkan pernyataan Dr. Gede Artawan.
8: Sebenarnya melalui kontak, ya, misalnya dengan urin atau kotoran tikus, gitu, sehingga memang yang dianjurkan saat ini ya kebersihan lingkungan, itu pencegahan utama. Ya, menghindari rumah jadi sarang tikus, seperti itu. Nah, prinsipnya adalah menghindari kontak dengan tadi urin, kemudian kotoran tikus tadi.
7: Dan Dr. Gede Artawan menambahkan pendengar penularan dapat terjadi ketika partikel virus terhirup melalui udara terutama di lingkungan tertutup atau area yang kurang terjaga kebersihannya seperti gudang, lumbung maupun rumah yang lama tidak dihuni. Namun masyarakat diimbau untuk tidak panik dikarenakan penularan tidak terjadi dengan mudah. Dan Dr. Gede Artawan menyebut di tengah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis global, kewaspadaan terhadap virus hanta menjadi pengingat bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan lingkungan. Penguatan literasi kesehatan publik, dukungan kebijakan berbasis sains, serta kesiapsiagaan sistem kesehatan menjadi fondasi utama untuk mencegah potensi wabah di masa mendatang. Sementara demikian, Zaini dan juga pendengar dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana gabungan pengusaha makanan bergizi Sumatera Selatan memastikan setiap pemilik dapur memenuhi persyaratan Badan Gizi Nasional, diantaranya dengan memverifikasi sertifikasi layak hygiene. Berikut informasinya Nova Ariana. Nova.
9: Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMDI Sumatera Selatan terus mendorong serta mengawal kedaulatan pangan pada program Makan Bergizi Gratis MBG dengan memperkuat komunikasi antar anggota. Ketua Gapemdi Sumatera Selatan Tri Yulia Rizki mengatakan sejak dikukuhkan Februari lalu, Gapemdi Sumatera Selatan terus berkembang dan memastikan anggota termasuk yang memiliki dapur makan bergizi gratis atau yang disebut dengan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Seperti peralatan dapur yang wajib omprengan dan juga memiliki 3 sertifikat yakni sertifikat hygiene sanitasi SLAS yang dikuatkan oleh Dinas Kesehatan setempat, kemudian juga sertifikat hazard analis dan critical control point atau yang disebut dengan HCCP, dan terakhir adalah sertifikat halal. Berikut statement dari Ketua Gapemdi Sumatera Selatan Tri Yulia Rizki.
10: Semua dapur itu kan diwajibkan kemarin ya Mbak, seperti itu dapur itu kan diwajibkan untuk terus persyaratan dilengkapi karena juga ada grip ya kan, mulai grip A, B, C. Nah terkait itu ya, dapur itu kan wajib siapa makanan, siapa yang ini SPP halal, diwisat, ada PMI menjadi wadah untuk menyiapkan pelatihan itu mengenir dapur-dapur supaya dapur-dapur itu sebenarnya sampai memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh BGN.
9: Selain itu, Kiki juga menyebutkan selain adanya Gapemdi Sumatera Selatan juga menggelar beberapa pelatihan untuk anggota dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi mitra dapur BGN. Dia juga menyebut pelatihan itu tidak hanya diikuti oleh anggota, namun juga di luar anggota Gapemdi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Pak Rera melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tiga jaringan berita nasional.
12: Info Haji.
13: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
14: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
12: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
15: Memastikan ya bahwa semua layanan
16: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
12: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Warta Nusantara. Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara menyatakan sebanyak 233 jemaah haji asal Embarkasi Medan telah diberangkatkan menuju ke Jeddah Arab Saudi. Raihan Putri melaporkan selengkapnya. Raihan.
2: Baik, dengar, sebanyak 233 jemaah haji Embarkasi Medan yaitu kloter ke-17 telah diberangkatkan pada dini hari tadi. Di mana jemaah dilepas dari asrama Haji Medan pada pukul 2 dini hari dan selanjutnya bertolak menuju Jeddah melalui Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Kloter 17 merupakan kloter penutup keberangkatan jemaah haji Embarkasi Medan, di mana dari total jemaah 233 jemaah itu berasal dari kota Medan sebanyak 202 jamaah, 5 jamaah dari Kabupaten Sedang Bedagai, 2 jamaah dari Kota Padang Sidempuan, 13 jamaah dari Kabupaten Deli Sedang, 2 jamaah dari Kabupaten Tapanuli Tengah, 1 jamaah dari Kabupaten Labuhan Batu, dan 1 jamaah dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, serta 1 jamaah dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan jamaah kloter ini juga didampingi petugas haji yang terdiri dari 2 petugas haji daerah Kota Medan, 1 TPHI dan 1 TPIHI, dan 2 tenaga kesehatan haji. Berdasarkan data manifest, total jamaah dan petugas dalam kloter 17 ini menjadi 233 orang yang terdiri dari 98 pria dan 135 wanita. Di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menekankan kepada seluruh jamaah haji bahwa perjalanan haji merupakan perjalanan ibadah yang penuh ujian dan bukan sekedar perjalanan wisata. Karena itu jamaah haji diminta saling mengingatkan agar tidak melanggar larangan ihram selama berada di tanah suci. Zulkifli juga mengingatkan jamaah haji untuk menjaga kesabaran dan kesadaran selama menjalani ibadah. Menurutnya sikap disiplin dan ketakwaan menjadi bekal utama untuk meraih haji yang mabrur.
3: Ini adalah perjalanan ibadah, bukan perjalanan wisata. Bapak dan Ibu akan mengalami ujian, akan mengalami tantangan ketika apalagi Bapak dan Ibu menggunakan pakaian ihram. Ketika Bapak dan Ibu bisa melewati itu, melewati apa yang dilarang ketika kita berhaji, insya Allah Bapak dan Ibu akan lulus dengan sertifikat haji yang mabrur.
2: Mengat lebih lanjut, Zulkifli menegaskan pentingnya bagi jamaah menjaga kartu nusuk agar tidak hilang maupun rusak juga dengan tidak memamerkan di sosial media karena ditakutkan dapat disalahgunakan oleh orang lain. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Raihan Putri melaporkan.
1: Sementara itu, ribuan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter secara resmi diberangkatkan dari Gor Ahmad Yani menuju ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebelum diterbangkan menuju ke Tanah Suci. Berikut informasi selengkapnya Muhammad Ali.
4: Sebanyak 1.354 jemaah haji asal Kabupaten Sumenep resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dari Gor Ahmad Yani Senin 11 Mei 2026. Ribuan jemaah haji itu dilepas Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Masih, didampingi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kepala Kantor Kemenhaj Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, pemberangkatan jemaah haji asal daerahnya dilakukan secara bertahap di hari yang sama. Kelompok terbang atau kloter 77 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari, kloter 78 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian kloter 79 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan jemaah haji dari daerah ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya difasilitasi Pemkab Sumenep.
5: Kloter 68, 71, 72, dan 76 yang semuanya sudah berangkat duluan Yang 68 insya Allah sudah terbang. Yang 71 jam 8 pagi ini mungkin terbang insya Allah. 76 ya hanya beda-beda jam saja.
4: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Masim di acara pelepasan jemaah haji mengimbau seluruh jemaah agar mematuhi aturan selama pelaksanaan ibadah haji, mengikuti arahan petugas haji. Jemaah haji juga diminta untuk menjaga kekompakan antar sesama jemaah serta menghindari perselisihan demi kelancaran ibadah di tanah suci.
6: Alhamdulillah berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Haji pun juga dari Kesra bahwa pada saat sekarang jemaah alhamdulillah dalam keadaan prima, sehat, dan mudah-mudahan dalam keberangkatannya nanti dalam perjalanan mulai dari Sumenep sampai Sukolilo, Juanda, terus nerbang ke Jeddah, mudah-mudahan lancar.
4: Wabub Imam Hasim menambahkan, Kabupaten Sumenep berharap seluruh jemaah haji diberikan kesehatan, kelancaran perjalanan, dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: SMKN 1 Pandak mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik sebagai upaya memotivasi siswa menjadi petani muda. Berikut informasi selengkapnya Andrian Aji Permono.
7: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit. Nah itu.
8: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
9: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap hari itu ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower dan sebagainya, listrik dan sebagainya.
8: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Mandatasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
10: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon orange gitu. Airnya lebih banyak kan yang Golden Kirin.
8: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Tuban mengamankan 3 tersangka kasus peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Desa Grabagan. Berikut informasinya Witra Adila. Witra.
11: Baik, terima kasih pendengar. Satreskrim Polres Tuban berhasil amankan 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria usai diduga melakukan praktik peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Disampaikan oleh Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan Wicaksono, bahwa ketiga tersangka tersebut berinisial WTM 44 tahun, SLM 38 tahun, warga asal Kecamatan Semanding, dan WTO 50 tahun, warga Kecamatan Tuban. Aksi ini memang terjadi pada 2 Mei lalu ketika WTM nekat membelanjakan uang kertas pecahan 100 ribu palsu di Pasar Wage, Desa Grabagan. Saat konferensi pers dari Polres Tuban mengatakan bahwa modus dari aksi ini adalah membelanjakan uang palsu dengan sebuah barang yang bernilai kecil agar mendapatkan kembalian uang asli. Kecurigaan ini bermula saat seorang pedagang hendak menyetorkan uang hasil penjualannya ke koperasi, kemudian para petugas ini menemukan kejanggalan pada fisik uang tersebut, hingga akhirnya tersangka berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada pihak berwajib. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil dari statement Kasat Reskrim Polres Tuban.
12: Sementara masih di Pasar Wage, baru pertama kali ketemu melakukan tindak pidana, langsung kita dapat informasi dari teman-teman. Tadi sudah kami jelaskan pada saat di press release, tersangka WTO mendapatkan dari platform media, akun sosial media. Platform. Sementara kita masih dalami percepatan memberikan informasi kepada masyarakat, kita melakukan press release terlebih dahulu.
11: Kemudian dalam penangkapan ini, pendengar, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang kertas pecahan 100 ribu palsu, uang tunai asli senilai 583 ribu, ini adalah hasil pengembalian transaksi, serta satu unit ponsel dan beberapa barang belanjaan pasar. Dan atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang atau pasal 375 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Mitra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan kepolisian Resort Kota Manado mengencarkan patroli sebagai upaya untuk menurunkan angka tindak kriminal di wilayah hukum Kota Manado. Berikut informasi selengkapnya, Kelvin Wisang.
13: Kepolisian Resort Kota Manado intens melaksanakan patroli khususnya di jam rawan guna mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan. Lewat layanan call center 110112, Polresta Manado merespon cepat setiap keluhan masyarakat, utamanya dalam pencegahan dan penanganan kasus tindak kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Manado. Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono, mengatakan, selain intens melaksanakan patroli, Polresta Manado dalam setiap kesempatan selalu memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat.
14: Kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan patroli, itu tiap malam. Ada respon kita juga tim motoritan itu juga kita secara proaktif melakukan sambang dan patroli di tempat-tempat keramaian maupun di acara-acara yang digelar oleh masyarakat. Pasti kami sambangi dan kami melakukan penyuluhan dan himbauan.
13: Sementara itu, psikolog Hana Monare mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku anak remaja saat ini. Ia menyebut lingkungan buruk menjadi salah satu faktor banyak anak usia remaja terlibat kasus kriminalitas.
15: Usia remaja ini usia yang dalam kondisi kurangnya kestabilan emosi, di mana mereka lagi mencari jati diri. Masa di mana ya remaja ada fase untuk coba-coba, mudah terpengaruh dengan lingkungan mereka. Jadi ada sebuah kayak tahapan mereka ingin diakui. Jadi ketika mereka berhadapan misalnya dengan suatu masalah gitu, akhirnya okay, mereka mendapatkan teman yang bisa mensupport mereka, tetapi dalam tahapan, dalam situasi yang negatif. Nah, akhirnya mudah menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang negatif.
13: Dalam upaya menekan tingginya kasus kriminalitas, Polresta Manado mengimbau kepada masyarakat segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika di wilayahnya terjadi gangguan Kamtibmas. Dari Manado, Kelvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kilas Berita. Kilas Berita.
17: Nilai tukar rupiah turun terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,12% ke posisi 17.403 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 9.13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
16: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama yang melaksanakan program In Journey Hospitality House IHH dari PT Angkasa Pura Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Septrianingsi.
18: Pelatihan kepada pelaku wisata nanti di Beltim ini. Jadi harapannya memang apa namanya?
19: Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program In Journey Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas dan pelayanan pelaku wisata guna mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah. PLT Deputi Regional Human Capital Solution dan Business Support Ian Farhanul Syair mengatakan Belitung Timur terpilih karena dinilai memiliki potensi wisata yang besar dan terus berkembang. Ia mengatakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program tersebut hanya dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung. Sementara secara nasional, program In Journey Hospitality House dijalankan di sejumlah provinsi di Indonesia.
18: Di objek wisata yang ada di Beltim ini bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi bagaimana nanti para pelaku wisata ini mendapatkan pelatihan terkait dengan pelayanan yang akan diberikan ke para wisatawan yang mungkin akan datang ke.
19: Dirinya menjelaskan lebih lanjut bahwa program pelatihan tersebut akan dimulai dilaksanakan pada awal Agustus 2026 mendatang selama 3 hari. Kegiatan tersebut pun dirancang berkelanjutan dan akan terus dilaksanakan setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar menyambut baik atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pelatihan hospitality menjadi peluang yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pariwisata di Belitung Timur.
20: Kita di pemerintah daerah, insya Allah, kita akan bantu. Kita bantu, baik itu untuk sarana misalnya mereka ingin ngikut untuk pelatihan 3 hari itu. Nah, kemudian yang lainnya mereka konsumsi, transportasi, uang saku mungkin dari mereka. Nah, ini kan satu peluang besar gitu. Apalagi tadi 11 kabupaten kota, kita Bangka Belitung, kita Belitung, Pulau Belitung secara utuh.
19: Terakhir, Hairil berharap para pelaku wisata dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kepada wisatawan, sehingga sektor pariwisata Belitung Timur semakin berkembang dan mampu bersaing dengan daerah lain. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan bantuan dana sebesar 117 juta rupiah dari pemerintah Kota Serang. Berikut laporan selengkapnya M. Sanusi. Sanusi.
21: Nah, baik, terima kasih rekan dari Pro 3 dapat kami laporkan di mana pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengikuti penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Command Center Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini yang dipimpin oleh BPBD Aceh Tengah selaku leading sector juga dihadiri jumlah unsur pemerintah daerah dan tim tanggap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Kabupaten Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan di mana pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendapat bantuan sebesar 117 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Serang dalam hal penanggulangan bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025. Ikut kita dengarkan pernyataan singkat dari asisten 3 Kabupaten Aceh Tengah Alam Syuhada.
22: Nah, bantuan dari Kabupaten Serang, Kabupaten Kendan, Kabupaten Aceh Tengah, dan kita juga mendapatkan bantuan
21: Ya, baik, dapat kami laporkan di mana pemerintah Kabupaten Aceh Tengah setelah mendapat bantuan sebesar 100 juta rupiah dari Kabupaten Serang, nanti akan didistribusikan langsung kepada korban terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Ada beberapa daerah yang dikatakan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah Aceh Tengah, di antara wilayah-wilayah yang jauh dengan perkotaan, dan salah satu faktor karena akses yang saat ini masih sulit untuk dijangkau. Demikian informasi dari wilayah Tengah, Muhammad Tanusi, kembali ke Pro 3 terus mengundang ke Indonesia.
23: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Saat ini indeks harga saham gabungan masih berada di zona merah di level 6890,27 atau melemah sebesar 1,14%. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zafa Putri. Zafa.
0: Baik, terima kasih pendengar. Setelah dibuka melemah pada pembukaan pagi di level 6.959,94, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih berada di zona merah pada penutupan perdagangan sesi 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. IHSG saat ini berada di level 6.897,27 atau melemah sebesar 1,14%. Meskipun tertekan, berdasarkan hasil analisis research retail BNI Sekuritas pagi ini, IHSG diprediksi berpotensi rebound atau berbalik menguat karena masih tertahan di atas level support psikologisnya. Harga tertinggi indeks selama sesi 1 sempat menyentuh 6.968,92 dan terendahnya di level 6.846,63. Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 12 mencapai Rp11,44 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 24,1 miliar lembar saham. Dapat juga dilaporkan hingga jeda siang, sebanyak 236 saham harganya menguat, 439 saham melemah, dan 138 saham lainnya stagnan. Hingga penutupan perdagangan sore nanti, IHSG diprediksi akan bergerak pada rentang support 6.850 hingga 6.650. Sedangkan level resistansinya berada pada rentang 7.070 hingga 7.130. Sekian kabar IHSG pada penutupan sesi 1 perdagangan siang ini. Info lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Zahra Putri Afriandita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini
2: dia ada di New York. Luar biasa.
3: Aku baru aja di interview
4: di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air.

0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Ya, tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, distorsi teknologi, hingga perubahan iklim. Pesan itu disampaikan oleh Wapres saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, Jawa Timur. Berikut informasinya Rizka Fadilah.
4: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
5: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu

0: beradaptasi.
1: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Kasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Ia mengatakan, haul tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
2: Kita mencari tabarruk ya pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya santri-santri ini ya, ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
1: Hasib menjelaskan, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Idul Adha dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
5: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
6: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
4: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah lainnya.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, Ahmad Hajri, mengaku siap memaksimalkan tugas sebagai tamu Allah. Ia juga mengaku senang bila jemaah haji Indonesia tersenyum bahagia. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam.
0: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, salah satu tenaga pendukung PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun 2026, Ahmad Hajri, mengaku sangat senang ikut dilibatkan dalam tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, di mana tenaga pendukung tersebut merupakan atau berasal dari para mahasiswa Timur Tengah, bisa juga berasal dari Al-Azhar Kairo, kampus Al-Azhar, lalu dari kampus dari Yaman, termasuk Maroko dan Arab Saudi sendiri. Dan Ahmad Hajri merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo, dan dia merasa senang ikut membantu para tamu Allah itu dalam melaksanakan dan meringankan tugas para jemaah haji tersebut dalam mengantarkan, dan dia bertugas sebagai TUSI atau tugas dan fungsi transportasi di halte 1, dan dia bekerja selama 12 jam, dan menurutnya dia sangat berharap dapat memaksimalkan kerja sebagai seksi transportasi. Berikut keterangan Ahmad Hajri yang merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo.
8: Tertarik untuk menjadi tenaga pendukung PPIH Arab Saudi itu karena mau mencoba hal baru. Saya termasuk orang yang suka mencoba hal baru gitu ya. Karena tiap tahun saya kan mahasiswa Timur Tengah nih. Tiap tahun dari komunitas saya itu selalu ada yang berangkat. Jadi penasaran nih, mereka berangkat dan pulang itu selalu membawa cerita-cerita seru gitu kan, cerita mereka kerja di sini, membantu di sini gitu kan, kemudian cerita ketemu sama-sama jemaah, bagaimana mereka membantu jemaah, bagaimana melihat kebahagiaan jemaah gitu kan. Jadi saya penasaran karena saya sebelumnya juga aktif di sini tapi di musim umroh, bukan musim haji gitu kan. Jadi mau penasaran juga bagaimana sistem yang ada di musim haji di sini gitu kan.
9: Jadi ini TUSI transportasi ya Bapak?
8: Ya, sekarang saya bertugas sebagai transportasi.
0: Dengan dapat kami informasikan bahwasanya para mahasiswa tersebut yang merupakan tenaga pendukung dari PPIH Arab Saudi, mayoritas adalah sebagai bertugas sebagai TUSI transportasi, di mana dia bertugas selama 12 jam sipan, dalam saat 24 jam itu terdapat 2 sip dan bergantian saja para mahasiswa tersebut. Dan di sini misalnya saya bisa gambarkan, untuk bersolawat nomor 1 itu juga mahasiswa, termasuk bersolawat nomor 2 di daerah sisa, dan ada bersolawat nomor 7 misalnya dekat sisa di sektor 2. Dan di sini dapat kami gambarkan, tadi kami sempat melakukan di Masjidil Haram, bahwasannya baik juga jemaah haji Indonesia dari berbagai daerah yang baru saja tiba dari Masjidil Haram, dan mereka melakukan ibadah umrah wajib dan juga ibadah-ibadah lainnya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Arab Saudi kita menuju ke Cirebon, di mana sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun satu jemaah bersama dengan satu pendamping batal berangkat karena kondisi kesehatan. Vivi Islamiyati melaporkan selengkapnya. Vivi.
10: Baik, juga ini sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026. Pelepasan jemaah dilakukan di Asrama Haji Watu Belah oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sopi Zulfia. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 436 jemaah, 2 tambahan jemaah asal kota Cirebon, dan 4 petugas kloter. Selain itu, terdapat 1 jemaah yang batal berangkat dikarenakan sakit dan 1 pendamping, sehingga keberangkatannya ditunda hingga musim depan.
11: Pengurangan jumlah ya Pak, atau bagaimana kalau yang di...
12: Ada yang sakit jadi tidak berangkat hari ini.
11: Kalau boleh tahu, untuk pemberangkatan ditunda untuk tahun depan ya Pak ya?
12: Iya, ditunda tahun depan. Karena tidak memungkinkan dari kita kondisi kesehatan. Kalau tahun depan, Pak.
11: Untuk yang sakit itu berarti satu orang aja Pak?
12: Yang sakit ada satu, tapi eksennya satu Pak. Jadi yang suami istri, kata kita suaminya, eksennya ikut.
10: Mas Khotib Haryanto menambahkan, sebelum jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah wanita usia subur di bawah 50 tahun. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, kondisi seluruh jemaah dipastikan dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses keberangkatan. Jemaah Haji Kloter 25 KJT akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, 11 Mei 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, melalui Bandara Kertajati. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya, di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat hingga saat ini sebanyak 5.753 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Gali Prihantoro. Gali.
13: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung menyatakan proses keberangkatan jemaah calon haji asal Lampung hingga hari ini terus berjalan dengan lancar, tertib, dan juga kondusif. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, hingga saat ini total sudah ada sebanyak 5.753 jemaah yang diberangkatkan menuju Tanah Suci. Ribuan jemaah itu diberangkatkan dalam 13 kelompok terbang atau kloter. Di sisi lain, terdapat 21 orang gagal atau tunda berangkat. Terkait jemaah yang mengalami gagal atau tunda berangkat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyatakan sebagian disebabkan oleh kondisi kesehatan serta kendala administratif yang mengharuskan penanganan lebih lanjut demi keselamatan dan juga kelancaran ibadah jemaah haji. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Syarif Ediansa, mengatakan secara umum kondisi jemaah Lampung dalam keadaan baik dan seluruh proses layanan keberangkatan ini berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun pihaknya mengimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta juga mematuhi arahan petugas selama menjalankan rangkaian perjalanan ibadah haji.
14: Ya, kami imbau kepada seluruh jemaah untuk apa yang akan segera memasuki asrama haji untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga mematuhi apa-apa yang menjadi saran, apa-apa yang menjadi masukan dari petugas kloternya, baik petugas kloternya ataupun petugas kesehatannya, sehingga pada saatnya nanti menuju Arab Saudi mudah-mudahan bisa sehat, bisa kuat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, dan insya Allah jadi haji dan mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan juga menjadi haji dan haji mabrur.
13: Ya, pendengar, sebagai informasi, jumlah jemaah calon haji Provinsi Lampung pada tahun ini tercatat ada sebanyak 5.962 orang yang diberangkatkan melalui 13 kloter penuh dan juga 1 kloter gabungan, di mana untuk 1 kloter gabungan direncanakan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 17 Mei 2026 mendatang. Demikian dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Banjarmasin. Sebanyak ratusan jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru tiba di Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jemaah haji embarkasi Banjarmasin yang tergabung dalam kloter 13 akan diberangkatkan malam ini menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma. Fitri.
15: Baik, terima kasih Zaini. Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru malam tadi, di mana para keluarga jemaah juga tampak hadir memberikan doa untuk 356 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 13. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan bahwa jemaah telah diterima sejak minggu malam di aula penerimaan, dan proses penerimaan dimulai dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah dengan pembagian living cost sebesar Rp750 serta pembagian identitas jemaah haji. Dia juga menambahkan bahwa seluruh jemaah juga telah menjalani verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Dan sebelumnya subuh tadi, seluruh jemaah juga telah mendapat pemantapan manasik haji di asrama embarkasi, di mana kegiatan itu bertujuan untuk memperdalam pemahaman jemaah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Berikut penuturan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana.
16: Di aula penerimaan jemaah haji di 13 itu menerima uang living cost sebesar Rp750, juga mereka menerima kartu identitas jemaah haji dan juga gelang identitas jemaah haji. Setelah itu mereka diberikan kartu masuk oleh syarikah sekaligus verifikasi, dan terakhir mereka diberikan kesehatan menentukan layak tidak layak terbang ke Senin subuh tadi mereka setelah sholat subuh itu diberikan pemantapan manasik oleh narasumber kita untuk penajaman terkait dengan ilmu manasik kepada jamaah haji. Insya Allah tepat jam 17.15 jamaah haji akan dipanggil untuk memasuki aula pemberangkatan.
15: Baik, lebih lanjut juga disampaikan bahwa jemaah sebanyak 360, di mana yang terdiri dari 356 jemaah haji dan 4 petugas kloter, ini dijadwalkan akan memasuki aula keberangkatan pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu, para jemaah akan menerima dokumen perjalanan berupa paspor. Dan kemudian untuk jemaah nanti akan diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 8113 menuju Jeddah Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba besok pagi sekitar pukul 6 waktu setempat. Dan keberangkatan kloter 13 BDJ ini diharapkan juga akan berjalan aman hingga tiba di Arab Saudi. Dari Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kelompok Hizbullah melancarkan 24 serangan terhadap pasukan dan kendaraan militer tentara Israel di Lebanon Selatan sebagai respon atas dugaan pelanggaran gencatan senjata dan serangan terhadap warga sipil serta desa-desa di wilayah tersebut. Sementara itu, Israel menyebut insiden itu sebagai pelanggaran lain terhadap kesepakaman gencatan senjata oleh Hizbullah. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana turnamen basket pelajar antar SMA Asia Tenggara High School Basketball Championship kembali digelar dari Senayan, Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen basket pelajar antar SMA Asia Tenggara atau High School Basketball Championship HSBC kembali digelar untuk tahun ini. Turnamen yang mempertemukan sejumlah tim basket antar sekolah menengah atas atau SMA di beberapa daerah Indonesia ini kembali hadir di tahun kedua, yaitu di tahun 2026. Untuk pelaksanaan turnamen murni Sucanegoro dalam usai konferensi pers siang tadi di kawasan Senayan menyebutkan bahwa untuk tahun ini pihaknya berusaha untuk memperluas jangkauan peserta atau jumlah sekolah yang dapat menjangkau lebih banyak daerah. Namun menurut murni, sejumlah sekolah yang di berbagai daerah yang telah ada beberapa sekolah di daerah yang di luar dari peserta sebelumnya yang sudah didatangkan dari petani, namun ternyata yang lebih tertarik untuk turnamen ini justru masih kebanyakan adalah sekolah-sekolah yang ikut turnamen di tahun sebelumnya.
0: Niar, lanjut laporan saja, Niar.
1: Baik, dan pendengar, turnamen antar pelajar SMA kategori putra dan putri untuk tahun ini diikuti oleh kurang lebih 7 tim dari untuk kategori tim putra, dan sementara dari tim putri atau kategori putri ini diikuti oleh 3 tim. Dan pada keputusan tahun ini untuk 7 tim dari tim putra ini dibagi ke dalam 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Grup A diisi oleh 4 tim seperti SMA, diantaranya SMA Mati Olivan Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Jakarta, SMA Bina Tunas Bangsa Jakarta, dan juga SMA PSKD Jakarta. Sementara untuk 3 tim di grup B adalah SMA Jubile Jakarta, SMA Cita Haiti Surabaya, dan Cambridge School Surabaya. Sementara untuk tim putri itu diisi oleh PBK Penabur Cirebon, SMA PSKD Jakarta, dan juga SMA Jubile Jakarta. Demikian untuk sementara pendengar yang akan kami sampaikan dari Senayan Merah Putih Telolet Pertanian dari Terpimpinan untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan Indonesia memandang Rusia sebagai mitra strategis pembangunan industri nasional. Menurutnya, seluruh potensi kerjasama perlu segera ditransformasikan menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mengingatkan pemerintah segera mengantisipasi dampak fenomena El Nino-Godzilla karena saat ini fenomena El Nino-Godzilla sudah mulai terasa di kawasan Indonesia Timur. Jemaah Indonesia bertahap meninggalkan Madinah menuju ke Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH mengimbau jemaah mempersiapkan fisik, mental, dan barang bawaan. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Baik, kita akan bahas untuk topik mengungkap sindikat joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2026, di mana Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat joki ujian tulis berbasis komputer UTBK, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT yang beroperasi sejak 2017 hingga 2026. Polisi sudah menetapkan atau menahan 14 orang tersangka yang dibagi dalam 4 klaster sebagai pelaksana, penyedia alat, dan juga perantara. Sindikat ini diotaki oleh seseorang pria berinisial IKP yang berusia 41 tahun. Tersangka berasal dari latar belakang profesi yang berbeda, termasuk ada 3 orang dokter aktif dan juga mahasiswa. Modus operandinya, mereka beroperasi selama 9 tahun ya, dari 2017 hingga 2026. Mereka meloloskan sekitar 114 hingga 150 peserta ke perguruan tinggi negeri atau PTN favorit sejak mereka beroperasi 9 tahun terakhir ini. Modus yang digunakan meliputi penggunaan KTP palsu, kemudian teknik perjokian, dan juga penggunaan perangkat teknologi untuk mengirimkan soal keluar. Kasus ini terbongkar di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA pada 21 April 2026 saat pengawas curiga dengan data peserta. Sindikat mematok tarif sangat tinggi, berkisar antara Rp500 hingga Rp700 untuk peserta. Nah, tarif tersebut bervariasi tergantung pada kampus tujuan dan juga jurusan yang diinginkan. Namun informasi yang beredar kebanyakan adalah Fakultas Kedokteran yang menjadi target dan juga Kedokteran Gigi. Para tersangka dijerat dengan pasal terkait pemalsuan identitas dan juga pelanggaran sistem pendidikan nasional. Kepolisian terus mendalami keterlibatan peserta yang menggunakan jasa joki untuk didiskualifikasi. Jadi sekarang ini 114 hingga 150 peserta yang sempat mereka loloskan dalam praktek perjokian ini sedang ditelusuri juga oleh pihak kepolisian. Kejadian ini menunjukkan komitmen pihak kepolisian dan juga penyelenggara SNPMB 2026 untuk memberantas kecurangan demi menjaga integritas seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, kita akan bahas soal ini lebih lanjut ya. Lalu sejauh mana yang bisa dilakukan untuk antisipasi lebih lanjut setelah ternyata ini memang ada sindikatnya. Ini mungkin sindikat yang pertama, mungkin ada lagi sindikat lainnya di berbagai daerah. Kita akan bahas soal ini nanti bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Martaraji, dan juga Senior Eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganevri. Nanti kita akan coba untuk hubungi kedua narasumber kita ya, untuk membahas topik tersebut.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Wawancara Pro 3.
1: Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, kita akan bahas mengenai Polrestabes Surabaya yang berhasil membongkar sindikat joki ujian tertulis berbasis komputer UTBK seleksi nasional berdasarkan tes SNBT yang beroperasi ternyata sejak 9 tahun terakhir dari 2017 hingga 2026. Selama beroperasi mereka ternyata telah meloloskan 114 hingga 150 peserta ke perguruan tinggi negeri atau PTN favorit khususnya untuk Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Nah, bagaimana juga para praktisi pendidikan melihat ini? Kami sudah bersama dengan senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri. Prof, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang, Profesor. Profesor, kalau melihat hal seperti ini bagaimana? Karena ternyata ini sindikat, Profesor.
4: Ya, betul. Jadi sebenarnya praktik joki ini kan sudah sering terjadi ya.
1: Iya.
4: Dan itu memang karena teknologi sekarang semakin canggih, apalagi dengan kemajuan artificial intelligence ya. Jadi ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh ini, bukan hanya sekedar pengawasan saat ujian, tetapi juga pembinaan integritas sejak awal. Dan saya kira pertama mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan itu penguatan sistem verifikasi peserta.
1: Ya.
4: Mulai dari verifikasi biometriknya, ya. Pengenalan wajah, sidik jari, ya. Pencocokan foto real time dengan data dukcapil. Dan memang ini memerlukan kerja ekstra ya dari panitia. Sehingga pemeriksaan ini memang saya kira diperlukan sekarang ini pemeriksaan identitas itu berlapis. Ya. Jadi pengawasan ketika ujian juga ini diperlukan.
1: Yeah.
4: Jadi kita melihat sekarang ini kan ada apa ya AI behavior detection ya, mendeteksi pola tidak wajar gitu. Itu biasanya di panitia di analisis juga dilihat itu. Menghindari pengaturan peserta seperti yang sekarang dilakukan, formulir itu dijual saat ini itu belum, sejak awal belum ditentukan tempatnya, tempat duduknya, baru ditentukan lokasi. Nah, sehingga memang tidak bisa ada pengaturan seating ya, jadi menghindari pengaturan peserta begitu.
1: Artinya kalau Profesor jadi, lihat sekarang ini lebih baik begitu untuk verifikasinya ataupun mengaturannya begitu, Prof?
4: Iya, jadi kita ini kan baru pertama kali dicoba oleh panitia ini.
1: Iya.
4: Ini yang ini sekedar untuk mengatasi. Nah, kalau sekarang nggak bisa lagi mereka mengatur.
1: Iya.
4: Nah, karena ketika mau beli formulir ujian, itu belum ditentukan tempat duduknya. Nah, jadi lokasi tempat ujian yang saja baru yang ditetapkan. Ini salah satu upaya mungkin dilakukan oleh panitia.
1: Yeah.
4: Nah, kemudian saya kira juga ini penegakan sanksi yang tegas ya. Kalau dari panitia sendiri itu sudah jelas kalau ada dicurigai ketidakwajaran ya dalam mengerjakan soal itu, langsung didiskualifikasi permanen dari SNBT itu sendiri. Termasuk juga pembatalan kelulusan jika terbukti setelah diterima.
1: Yeah.
4: Jadi sanksi kepada lembaga bimbingan belajar ilegal yang memfasilitasi joki juga perlu nih.
1: Ya, karena kabarnya juga ada begitu ya, Prof ya, bimbingan belajar ilegal yang memfasilitasi itu ada begitu ya, Prof ya?
4: Iya, ya ada kadang-kadang. Ya, mereka kan berupaya bagaimana anak-anak peserta bimbingannya banyak yang lulus, gitu kan?
1: Iya.
4: Ya, sehingga saya kira ini perlu efek jera ya, agar praktek ini tidak dianggap risiko kecil. Ini risikonya besar.
1: Iya.
4: Jadi integrasi data secara nasional ini juga mulai dari panitia SNPB, perguruan tinggi, dari kependudukan, kepolisian, termasuk kementerian. Saya kira ini diperlukan.
1: Iya. Nah, Prof, ini kan ada juga pendapat ataupun dorongan dari publik ya, agar lebih ditelusuri lebih jauh mengenai sindikat ini, karena publik curiga dengan biaya 500 sampai dengan 700 juta rupiah per orang. Ini tentunya tidak hanya mereka yang memakan uangnya begitu, tapi juga mungkin ada jaringan lebih besar lagi yang lebih atas lagi. Nah, publik meminta agar kepolisian ataupun pihak lainnya mendorong ini untuk dibongkar lebih jauh. Nah, itu bagaimana menurut Profesor?
4: Ya, kita sangat setuju tuh. Jadi penegakan sanksi tegas ya. Jadi sanksi perlu jelas ya, dan diumumkan secara terbuka ini.
1: Yeah.
4: Mulai dari diskualifikasi permanen ya, pembatalan kelulusan kalau dia terbukti setelah lulus ternyata masuk melalui jalur yang perjokian misalnya. Nah, pelaporan pidana, jadi pidananya harus dikelirkan.
1: Yeah.
4: Kalau ada unsur-unsur penipuan yang terorganisir, apalagi ini ada sindikat seperti itu ya, saya kira ini harus ada penindakan tegas dari pihak kepolisian.
1: Iya, yeah. Termasuk juga bagi mereka yang sudah mereka loloskan.
4: Hah? Bagaimana?
1: Yang sudah mereka loloskan, katanya kabarnya kan sudah 114 sampai dengan 150 peserta yang sudah mereka loloskan ke PTN favorit begitu, Prof.
4: Iya, yeah. Ini kalau menurut saya, kalau memang betul-betul dia terbukti, dia lolos berdasarkan hasil perjokian, ini harus dibatalkan kelulusannya.
1: Iya.
4: Yeah. Harus dibatalkan ya, jika terbukti sudah setelah diterima gitu. Jadi ini harus ada efek jera ya.
1: Iya.
4: Yeah. Agar praktik ini tidak dianggap sekedar hanya apa namanya mereka coba-coba ya, sambil-sambilan iseng. Ini resikonya terhadap masa depan anak-anak kita ya,
1: yeah,
4: yang berhak seharusnya diterima ternyata tidak diterima begitu.
1: Karena tempat mereka diambil oleh masuk anak-anak yang masuk lewat perjokian begitu ya, Prof ya.
4: Iya, yeah, betul.
1: Iya, yeah. Prof, tapi banyak juga yang melihat begini, Prof. Ini juga akan berpengaruh terhadap kredibilitas, kualitas dari perguruan tinggi kita yang mudah dimasuki oleh orang-orang yang menggunakan perjokian. Nah, itu bagaimana kekuatan publik seperti itu juga, Prof?
4: Ya, ini sebenarnya kan ini pendidikan karakter dan integritas kita yang memang perlu diuji terus ini.
1: Ya. Yeah.
4: Jadi sebenarnya masuk PTN bukan hanya soal lulus ya.
1: Ya. Yeah.
4: Tetapi ini kan kesiapan akademik mereka masuk. Kalau mereka masuk melalui perjokian, tentu dia tidak siap dari sisi akademik.
1: Ya.
4: Yeah. Apalagi keberhasilan mereka melalui kecurangan, ini juga akan menyulitkan saat kuliah nanti. Apalagi setelah dia tamat, ya, masuk aja sudah enggak benar dengan kecurangan. Nah, nanti dia tamat dari kuliah itu tentu dengan penuh kecurangan juga apapun yang dia lakukan. Dan ini tentu akan merugikan bangsa dan negara ini.
1: Ya. Yeah. Jadi dampaknya memang ini luar biasa. Jadi, sebetulnya ya, Profesor ya, kemana-mana begitu ya, Prof, dampaknya ya.
4: Ya, dampaknya bisa kemana-mana. Jadi sebenarnya sekolah dan keluarga ini memiliki peran besar dalam membangun budaya anti curang ini ya.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, kadang-kadang nih orang tuanya pula yang memfasilitasi. Kan ini ngeri juga.
1: Iya. Yeah. Karena mereka berani mengeluarkan dana sampai 500-700 juta, Prof, untuk masuk perguruan tinggi lewat joki ini, Prof. Ini orang tuanya yang iya. Kelihatannya memang ya agak sedikit mendorong itu juga ke sana begitu ya, Prof ya.
4: Iya, itulah. Jadi sekarang ini kan sudah apa ya? Saya kira perlu langkah-langkah strategis lah
1: iya. Ya.
4: Misalnya untuk jangka panjang ya. Karena praktik joki ini kan munculnya karena tekanan kompetisi yang sangat tinggi ya untuk
1: yeah.
4: Masuk kepada perguruan tinggi. Nah, mungkin perlu pemerataan kualitas ya, perguruan tinggi itu sendiri. Ya. Nah, kemudian memperluas jalur prestasi ya, dan vokasi dan mengurangi stigma kampus favorit.
1: Kampus favorit, ya.
4: Kampus yeah. Favorit nih.
1: Yeah.
4: Nah, ini juga harus kita apa? Sekarang ini kan. Misalnya yang jadi favorit itu kan selalu kedokteran ya.
1: Yeah.
4: Itu mayoritas masuk mereka dari kedokteran. Ah, sekarang pemerintah sudah membuka keran ini untuk membuka beberapa fakultas kedokteran baru.
1: Iya.
4: Yeah. Saya kira ini juga langkah strategis ya. Langkah strategis yang perlu kita apakan.
1: Iya. Yeah. Bisa sebagai langkah pencegahan kedepannya lah begitu agar tidak terfokus untuk di satu kampus favorit saja misalkan begitu ya, Prof ya. Peluangnya bisa terbuka lebih lebar lah bagi masyarakat begitu ya, Prof.
4: Iya.
1: Nah, Profesor.
4: Jadi, ya. Ini pelibatan masyarakat saya kira juga
1: perlu. Ya.
4: Mungkin orang-orang yang melaporkan perlindungan terhadap whistleblower misalnya ya,
1: yeah.
4: Mereka memberikan ini apa namanya informasi yang ini harus kita ini kan.
1: Yeah. Ya. Baik kalau begitu.
4: Lindungi.
1: Profesor. Profesor, terima kasih banyak sudah bersama kami siang hari ini kalau begitu, Prof.
4: Oke.
1: Ya, selamat siang, Profesor.
4: Iya, makasih.
1: Demikian tadi senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti meminta pengusutan tuntas sindikat joki UTBK di Surabaya. Ia juga mendukung panitia SNBT yang memperkuat pengawasan pelaksanaan UTBK tahun ini. Menurutnya kemampuan mendeteksi peserta curang menunjukkan peningkatan sistem pengamanan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
1: Ya, kita masih bahas soal sindikat perjokian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Kami juga sudah bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji. Pak Ubaid, selamat siang juga, Pak.
6: Ya, selamat siang, Pak.
1: Pak Ubaid, publik curiga ini tidak hanya sindikat yang sudah ditangkap, tapi juga melibatkan orang-orang yang punya relasi kuasa ataupun akses yang lebih besar begitu. Nah, menurut Pak Ubaid bagaimana dengan curigaan masyarakat seperti itu?
6: Ya, ada benarnya karena ini setiap tahun terjadi.
1: Ya.
6: Dan informasi dari mulut ke mulut kan memang semacam itu ya. Jadi ini kita punya sistem pengawasan yang perlu diperkuat dan juga menurut saya kita punya problem serius di dunia pendidikan kita ini soal integritas kita ini masih sangat rendah ya.
1: Ya.
6: Sehingga itu tidak hanya terjadi di UTBK tapi juga ada di TKA dan ujian-ujian baik di kampus maupun di sekolah-sekolah ya gitu. Jadi PR kita tidak sekedar soal bagaimana mendeteksi kecurangan, bagaimana mengurangi kecurangan, tapi
1: yeah.
6: Ada apa dengan integritas lembaga pendidikan kita.
1: Yeah.
6: Kalau budaya curang, budaya apa, praktek perjokian ini masih marak, jadi ada problem serius soal integritas.
1: Yeah. Jadi pengungkapan sindikat ini bukan hal yang memang menghentikan sebuah kasus, tapi ada kemungkinan ini bisa melebar kemana-mana begitu, Pak Ubaid?
6: Ya, harus ada tim khusus ya yang independen supaya ini tidak menjadi kabar sumir tahunan gitu.
1: Yeah.
6: Tetapi bisa membongkar ini sindikat-sindikat terkait dengan apa, siapa aja jaringannya, bagaimana mereka beroperasi gitu ya. Karena ini kan nanti akan melahirkan sarjana-sarjana Indonesia gitu kan.
1: Yeah.
6: Akan melahirkan nanti mereka dapat ijazah, legitimasi dan seterusnya. Tetapi kalau
1: masuknya curang begitu ya.
6: Ya, sangat tidak berintegritas, curang, koruptif, ini ya membahayakan. Kalau dia jadi dokter kan nanti malpraktek. Ketika dia jadi hakim, dia akan mempermainkan hukum.
1: Yeah.
6: Ketika mereka menjadi anggota DPR, dia bikin aturan yang asal-asalan, siapa yang berani bayar dan seterusnya. Ini seserius itu sebenarnya.
1: Nah, kalau dari informasi yang sudah ada ini kan dari pihak kepolisian, selama 9 tahun mereka beroperasi, kabarnya kan mereka menyebut sudah ada 114 sampai dengan 150 peserta yang sudah mereka loloskan ke perguruan tinggi negeri favorit Pak Ubaid ya. Nah, pertanyaan besarnya kan kok kenapa sampai bisa? Di celahnya di mana sih Pak sampai bisa mereka meloloskan orang sebanyak ini Pak Ubaid?
6: Ya, karena tidak ada sanksi, tidak ada tindakan, kemudian pembiaran gitu.
1: Ya.
6: Jadi kalau dibiarkan berarti kan ini terus berjejaring dari tahun ke tahun dan keuntungan yang dia dapatkan sangat besar sekali gitu ya. Karena ini tidak hanya joki dalam konteks dia memberikan jawaban sesuai dengan soal-soal, tetapi juga perjogian ini kan juga ada permainan dengan orang dalam kampus.
1: Nah, itu dia.
6: mengawal nama yang dia jogi itu tidak hanya isi soal jawaban, tapi dikawal sampai pengumuman nanti
1: yeah.
6: lolos namanya. Gitu.
1: Sampai mereka masuk dan kuliah di sana begitu ya, Pak Ubaid ya.
6: Yeah.
1: Nah, itu yang harus dibongkar kalau begitu ya, Pak. Lebih lanjut begitu oleh kepolisian ya, Pak Ubaid.
6: Iya, yeah, dan belakangan ini bukan tambah meredup ya, tapi tambah banyak, tambah subur. Karena hari ini kampus juga menikmati karena siapa yang bayar, siapa yang punya uang, siapa yang lunas, bayarnya gede, itu yang diprioritaskan
1: ya.
6: Apapun jalurnya gitu.
1: Ya. Nah, Pak White katanya kan panitia yang untuk seleksi tahun ini sudah melakukan pengetatan pengawasan, termasuk juga verifikasi peserta katanya sudah menggunakan biometrik segala begitu. Nah, itu sejauh mana sebenarnya bisa mencegah praktek kecurangan perjokian, Pak White?
6: Menurut saya tidak banyak berpengaruh ya,
1: yeah.
6: karena jalurnya kan tidak hanya lewat satu pintu,
1: yeah.
6: tapi banyak pintu. Gitu.
1: Ada seleksi mandiri juga termasuk gitu ya, Pak Ubaid ya.
6: Misalnya apakah ada mekanisme semacam apa ya whistleblower gitu,
1: yeah.
6: yang dia mendapatkan perlindungan jika dia menjadi korban atau dia menjadi saksi atau dia menjadi orang yang tahu, orang yang ditawarkan oleh oknum dan seterusnya, kan nggak ada gitu kan.
1: Yeah.
6: Sehingga sudah menjadi rahasia umum itu sebelum pengumuman, misalnya mereka ditelepon dan dia minta bayaran.
1: Yeah.
6: Kalau nggak bayar nanti ya jangan berharap pengumumannya lolos dan seterusnya gitu.
1: Yeah. Atau adu-aduan gede-gedean bayarnya di depan begitu ya, Pak Ubaid ya.
6: Yeah.
1: Yang lebih gede yang bisa masuk begitu ya.
6: Ya, yang cerita-cerita semacam gitu itu difasilitasi nggak untuk ditindaklanjuti atau yeah. bagaimana, kan nggak ada sama sekali, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum. Kalau masuk kampus ini segini tarifnya, kalau masuk kampus ini segini tarifnya dan seterusnya, itu tanya orang tua yang pernah daftarin anaknya itu ya rata-rata begitu gitu.
1: Ya, yeah. jadi praktek kecurangan ini bukan hanya harus dibongkar lewat UTBK, tapi juga lewat jalur lain seperti jalur mandiri begitu, Pak Ubaid.
6: Iya, jadi kecurangan itu mulai dari hulu sampai hilir sampai pas pengumuman.
1: Iya.
6: Gitu. Jadi mulai dari pendaftaran, ya kan, sampai pengumuman lah. Dari proses pendaftaran sampai pengumuman itu kan ada tahap-tahapnya ya. UTBK nanti ada lagi.
1: Iya.
6: Nanti tes wawancara nanti ada lagi. Nanti pengumuman pertama ada lagi. Nanti asesmen ada lagi gitu sampai terakhir pengumuman.
1: Iya.
6: Gitu.
1: Nah, sejauh mana kemudian kasus ini yang sudah dibongkar, salah satunya di Surabaya ini, bisa menjadi momentum untuk perbaikan praktek-praktek seperti jangan sampai terjadi lagi dan perbaikan sistem seleksi nasional? Bagaimana menurut Pak Ubaid? Apa yang memang harus dilakukan begitu, Pak?
6: Yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana kebijakan soal akses terhadap pendidikan tinggi ini harus berkeadilan gitu ya. Lah ketika seleksi itu tidak berkeadilan bagi semua dan cenderung diskriminasi terhadap anak-anak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, maka ini dijadikan celah untuk misalnya jual beli bangku kuliah ya, kemudian kecurangan-kecurangan saat tes, sampai juga dengan bayaran-bayaran di jalur mandiri gitu ya. Jadi sangat rawan sekali. Mestinya kalau kita punya sistem penilaian yang bagus ya, jadi mulai anak SMA 3 tahun atau SMK 3 tahun atau madrasah alia 3 tahun itu sudah bisa diketahui ini anak berkualitas atau tidak gitu. Jadi sebenarnya enggak perlu UTBK itu gitu. Tetapi ketika penilaian hasil asesmen di jenjang berikutnya itu buruk, berarti kan rapor yang dia punya ya sejak kelas berapa itu 10, 11, 12 itu kan enggak dianggap gitu.
1: Iya.
6: Nggak dianggap karena dianggap nilainya buruk, tidak jujur, banyak makap nilai gitu, sehingga di SMA setiap tahun ada ujian, akhir tahun ada TKA, kemudian masuk kampus dites lagi gitu. Jadi kita ini muter-muter rezim tes ya, gitu. Tapi antara tes yang satu dengan tes yang lain sama-sama tidak berintegritas gitu.
1: Iya. Baik kalau begitu Pak Ubaid. Baik, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak siang hari ini Pak.
6: Oke.
1: Ya, selamat siang Pak Ubaid Matraji. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji. Nanti kita update ya untuk perkembangan terkininya.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Perdagangan menyebut bahwa kenaikan harga beras dalam dua pekan terakhir dipicu oleh meningkatnya harga gabah di tingkat petani serta naiknya biaya distribusi. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP, harga gabah saat ini berada pada kisaran Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilogram, yang kemudian mendorong kenaikan harga beras di tingkat eceran. Nawandaru menambahkan kenaikan harga beras juga dipengaruhi meningkatnya biaya transportasi serta harga kemasan plastik yang turut menambah beban distribusi. Kemendag menilai kondisi ini perlu diwaspadai karena beras masih menjadi salah satu penyumbang inflasi nasional.

diduga berdampak pada 10 hektar kebun sawit dan 10 hektar tambak milik warga. Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB juga memastikan tim gabungan di Luwuk Timur telah melakukan reaksi cepat penanganan darurat sehingga dampak banjir terhadap masyarakat tidak meluas serta melakukan pendataan lebih lanjut terkait dengan kebutuhan warga. Dua penerbangan evakuasi terakhir bagi penumpang kapal pesiar yang terdampak wabah mematikan hentavirus di dekat Pulau Tenerife, Spanyol, dijadwalkan berangkat pada Senin sore waktu setempat. Menteri Kesehatan Spanyol, Monica Garcia, mengatakan bahwa 94 penumpang telah dievakuasi dari kapal tersebut. Penerbangan repatriasi Australia juga akan membawa 6 penumpang. Sementara penerbangan Belanda akan mengangkut 18 orang, termasuk wisatawan dari negara-negara yang tidak mengatur penerbangan evakuasi sendiri. Dari dunia olahraga, penyelenggara kejuaraan renang jarak pendek Indonesia Short Course Emerging Series siap menggelar kejuaraan untuk pertama kalinya pada 4 sampai dengan 6 Juni mendatang di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk mengembangkan talenta perenang muda Indonesia. Ketua penyelenggara ISCS Yori Hanusa menjelaskan kejuaraan tersebut digelar melalui kolaborasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat dan Pengurus Besar Akuatik Indonesia atau PBAI. Yori juga menyebut kejuaraan ini akan diikuti sekitar 700 atlet yang bersaing pada 26 nomor pertandingan yang terbagi dalam 4 kategori usia, yaitu usia 11 tahun, usia 12, usia 13, dan usia 14 tahun, usia 15, serta 16 tahun ke atas.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026 di Auditorium HM Rashidi Kemenak. Sidang isbat menjadi forum resmi pemerintah untuk menentukan awal bulan yang melibatkan berbagai unsur. Polres Polri melakukan investigasi kecelakaan bus ALS dan truk tangki BBM di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Investigasi dilakukan menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengungkap penyebab kecelakaan maut tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa pelaksana tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun sebagai saksi yang akan diperiksa dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi di Kota Madiun. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Kita akan bahas topik mengenai bagaimana upaya memperkuat perlindungan di pesantren guna mencegah kekerasan seksual kembali terjadi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumopati. Menak menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun, terlebih jika terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Tindakan yang bertentangan dengan moralitas harus menjadi musuh bersama. Lembaga pendidikan agama juga harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar, serta menjadi contoh lingkungan yang ideal bagi masyarakat. Kita ikuti kembali pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengutuk keras adanya kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren.
2: Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, salah satunya di pesantren Dolokusumopati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita masih coba untuk hubungi Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga atau PRK, Dr. Siti Ma'arifah. Nanti juga ada narasumber lainnya ya, kita bahas untuk masalah ini. Karena seperti kita ketahui, sekarang sedang ramai diberitakan, dibicarakan oleh netizen juga di media sosial, di mana puluhan santriwati di pondok pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan dan oleh pengasuhnya sendiri, Kiai Haji Asari. Kasus ini memicu amarah publik dan dilaporkan juga ada penangkapan ya dari kepolisian terhadap tersangka. Nah, kalau kita ingat kasus lainnya di Bogor misalkan, Polres Bogor juga sedang menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 17 santri oleh pengajar di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi ini disebut juga oleh pemerintah sudah menjadi seperti fenomena gunung es. Jadi kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius dan disorot berbagai kalangan agar juga diadakan tindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku dan bagaimana melindungi para korban. Dan harus ada tindakan lebih lanjut lagi agar kasus serupa tidak terjadi seperti dikatakan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
0: Catatan peristiwa.
3: Hari POM TNI atau Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 11 Mei. Pada awalnya, POM TNI dikenal dengan sebutan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Penetapan Hari POM TNI erat kaitannya dengan perjalanan sejarah NKRI. Tujuan peringatan ini untuk memberi penghormatan atas jasa para pejuang keamanan di tanah air.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wawancara Pro 3.
1: Kami sudah tersambung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Dr. Siti Makhrifah. Bu Siti, selamat siang, Ibu.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bu Siti, kalau tadi Pak Menteri Agama mengatakan bahwa harus ada upaya keras agar kasus serupa tidak terulang kembali. Jadi upaya kerasnya harus seperti apa ini, Bu Siti?
6: Ya, tentu kalau kita bicara langkah keras ya, artinya serius ya, yeah. Mungkin dalam bahasa serius ya, karena pertama kita tentu mengecam keras peristiwa terjadi di Pati ini ya, kekerasan seksual dan miris dilakukan oleh tokoh, artinya yang kita harapkan untuk melindungi. Nah, tentu dalam kaitan untuk langkah kerasnya dari berbagai aspek ya, pertama itu kan peristiwa ini terjadi karena relasi kuasa yang timpang ya, antara tokoh agama atau pengajar dengan murid atau santrinya. Nah, kondisi ini tentu membuka peluang penyalahgunaan wewenang ya, artinya ada pressure, ada pemaksaan dan juga doktrin yang mengatasnamakan agama, padahal itu praktek yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu kan otoritas berada di satu pihak ya, dan potensi penyalahgunaan bisa muncul jika tidak diimbangi pengawasannya ketat. Oleh karena itu, Kementerian Agama dalam hal ini yang memberikan izin ya harus melakukan audit dan pengawasan terhadap perbaikan tata kelola kelembagaan pesantren. Dan untuk itu kami dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI mendukung langkah penghentian sementara pendaftaran santri baru hingga masalah ini tuntas dan ada kepastian sistem pengasuhan, perlindungan anak serta tata kelola kelembagaan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, jika ini tidak dilaksanakan, tentu menjadi pertimbangan pencabutan izin pesantren tersebut ya. Itu dari sisi kelembagaan ya. Tetapi ini tentu juga berkaitan dengan hukum ya, pelanggaran undang-undang TPKS dan juga undang-undang perlindungan anak.
1: Bu Siti, sebenarnya kenapa sih Bu pengawasan kalau dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi kan tidak hanya di satu pesantren ini saja kan, sebelumnya kan sudah ada kasus-kasus serupa begitu ya. Nah, sistem pengawasan itu kok kelihatannya tidak berjalan dengan baik begitu, apakah karena memang pesantren ini adalah lingkungan yang tertutup, eksklusif begitu, jadi pengawas pun tidak bisa leluasa untuk masuk ataupun melakukan cek begitu Bu ke pesantren, apakah memang seperti itu Bu Siti?
6: Ya, itu tadi karena ada relasi tadi ya, kuasa yang antara tokoh agama atau pengajar dengan murid. Nah, ini oleh karena itu tadi saya juga menyampaikan Kementerian Agama ini tidak sekedar memberikan izin tapi juga nanti ada audit pengawasan ya untuk menjalankan, dan itu juga mencerminkan lemahnya ya perlindungan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan dan juga pesantren. Nah, ini harusnya ada akses
1: bagi pengawas begitu
6: untuk mengawasi ya jalannya kegiatan di lembaga pendidikan tersebut ya. Jadi itu juga penting.
1: Ya. Nah, Anda juga bisa memberikan komentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Siti, selain tadi relasi kuasa ya, Bu, yang menjadi penyebab utama bisa memicu munculnya kasus seperti ini. Tapi kan ada juga Bu, kalau di pesantren itu kan ada istilah namanya budaya diam, adanya budaya enggan melaporkan kasus-kasus seperti ini karena takut atau menganggapnya sebagai sebuah aib, hingga keluarga pun yang mungkin tahu akhirnya menutupi. Nah, apakah ini juga menjadi satu faktor utama juga begitu Bu, terjadinya kasus seperti ini?
6: Ya betul, terima kasih Pak Zeni. Jadi memang kepada para korban ini harus ada perlindungan, termasuk mekanisme pelaporan yang independen.
1: Yeah.
6: Nah, pendampingan advokasi hukum, ya, serta yang menjadi prioritas tentu untuk dilakukan trauma healing bila itu sudah terjadi. Kami dari Komisi Perempuan Remaja Keluarga MUI sudah melaksanakan roadshow pesantren anti kekerasan dan juga melaksanakan training of trainer bagi pengasuh pesantren untuk melakukan pengawasan, perlindungan dan pendampingan terhadap santri agar berani bicara,
1: yeah,
6: dan melawan jika mengalami kekerasan seksual. Ini terus kita akan lakukan bekerjasama dengan stakeholder terkait,
1: yeah,
6: baik Kementerian Agama maupun KPPA.
1: Dari upaya MUI untuk memberikan edukasi kepada para santri agar berani speak up begitu Bu, itu
6: yeah,
1: komentar para santri atau respons para santriwati bagaimana itu Bu?
6: Kemarin kami yang sudah lakukan baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, itu baik sekali para santri. Ya, memang mungkin tadi karena tidak adanya saluran untuk menyampaikan, yeah, tapi kalau sudah ada pengasuh yang kita latih untuk bisa melihat gejala-gejala jika santri itu mengalami pressure atau ketakutan, ini bisa digali kenapa. Dan santri juga berani menyampaikan tentu jika ada perlindungan dari pihak pesantren,
1: yeah,
6: ataupun lembaga pendidikan dalam hal ini.
1: Baik, kita ke pendengar kita Pak Ramli di Aceh. Pak Ramli, selamat siang.
7: Selamat siang, Bu.
1: Siang Pak Ramli. Ya, silakan Pak.
7: Saya menanggapi bagian seksual ya.
1: Iya.
7: Yeah. Itu lebih bagus saat itu kan.
1: Iya.
7: Yeah. Kalau enggak dihukum seumur hidup ya. Itu alat kelaminnya dicungkil mati aja.
1: Ya.
7: Itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Ramli ya. Pak Udin di Boyolali, Pak Udin, siang.
8: Selamat
1: siang Pak Udin. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
8: Ya. 2008-2011 itu saya mondoknya.
1: Ya.
8: Tapi itu pengasuh pondoknya itu kalau ada kayak ustadznya kekerasan fisik itu pasti dimarahin gitu.
1: Ya.
8: Jadi boleh bilangin tuh boleh, tapi nggak boleh kekerasan fisik gitu, intinya itu.
1: Ya.
8: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah kalau tadi Pak Ramli harus ada hukuman yang lebih tegas selain tadi hukuman pidana ya Bu ya. Kemudian juga Pak Udin tadi menyampaikan, ya kelihatannya Pak Udin maksudnya tidak semua pesantren ada unsur kekerasan juga di lingkungan mereka, itu bagaimana menurut Bu Siti? Silakan Bu.
6: Ya tentu ini persoalannya ini yang terkait tadi pelanggaran ya, ini yeah, penting nanti Kementerian Agama juga menginventarisir ya. Nah, ya kita semua harus mengawal ya proses hukum ini agar aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi hukum yang maksimal ya. Kita sudah punya undang-undang TPKS, kemudian juga apalagi kalau korbannya itu di bawah umur, undang-undang perlindungan anak, ya mungkin hukuman seumur hidup juga maksimal ya.
1: Yeah.
6: Paling rendahnya 20 tahun misalnya. Dan tadi kalau ada usulan itu bisa disampaikan mengenai sanksi hukum ini, tetapi undang-undang TPKS dan undang-undang perlindungan anak juga mengatur soal sanksi hukum ini. Dan tentunya ini harus kita kawal begitu ya, yeah, agar aparat hukum bisa melaksanakan. Nah, karena ini sempat sudah masuk di 2024 ya,
1: laporannya tapi belum
6: diproses. Iya. Gitu ya. Iya, harus dikawal supaya mereka berani dan tidak diselesaikan dengan cara kekeluargaan biasanya.
1: Iya.
6: Nah, itu.
1: Baik, ada Bu Dinda di Bogor Jawa Barat. Bu Dinda, siang Ibu.
9: Selamat siang Bu Dinda.
1: Selamat siang Bu Dinda. Silakan Ibu, ada Ibu Siti Mahrifah bersama saya.
9: Ibu Siti, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat siang. Assalamualaikum Ibu.
9: Ya. Sebagai ibu ya sebagai orang tua begitu emosi dengarnya Bu Muzaini dan Siti ya. Seandainya anak-anak ya santri, para santri itu yang itu adalah anak kita sendiri, itu bagaimana rasanya kan begitu ya para orang tua tuh ya. Kalau menurut saya bukan pesantrennya atau bukan agamanya yang salah, tapi
1: manusianya.
9: Jadi apa seperti kata bijak ya, gara-gara satu apa rusak susu sebelangan atau pasang setitik
10: susu sebelangan.
9: Dan ini berulang dan berulang. Menurut Ibu Siti, apakah nanti kalaupun sudah ada undang-undangnya untuk apakah oknum-oknum ya ini jera Bu untuk jangan berperilaku seperti itu lagi. Bu Siti, Bung Zaini dengan tim, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Silakan Bu Siti bisa ditanggapi, Bu.
10: Terima kasih, Ibu. Sepakat ya bahwa memang ini manusianya, Ibu, ya. Karena lembaga pendidikan pesantren kan memang tujuannya untuk membangun ataupun mewujudkan manusia yang berkarakter, Ibu, ya. Sesuai dengan nilai-nilai agama dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa. Nah, oleh karena itu masyarakat ini agar lebih teliti ya di dalam memilih pesantren, memperhatikan rekam jejak pengasuh dan memastikan ada sistem pengawasan serta komitmen pesantren dalam melindungi santri dari kekerasan seksual. Ya, makanya kita berharap hukuman itu maksimal kepada pelaku, karena sesungguhnya sejak sebelum zaman kemerdekaan peran pesantren ini luar biasa melahirkan tokoh-tokoh pergerakan hingga melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini kita juga kita tidak boleh lupakan sejarah ini.
1: Ya, karena ini bukan masalah dari lembaga pendidikannya, tapi unsur manusianya yang di dalamnya itu begitu ya, Bu Siti, ya, betul, yang bermasalah betul, begitu ya. Ya, tapi selain tadi pengawasan yang memang harus ketat ya, Bu Siti. Apalagi sih Bu yang bisa dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi, Bu?
10: Ya, selain pengawasan dari kementerian terkait, tentunya juga sanksi hukum dan juga keberanian ya tadi yang
1: speak kita up
10: juga
1: ya, lakukan anak-anak,
10: pelatihan di pesantren ya. Ya speak up, harus menyampaikan jika ada hal-hal kekerasan baik fisik maupun non fisik ya, apalagi seksual begitu, ini harus dilaporkan
1: ya. Baik kalau begitu Bu Siti, tapi kalau dari MUI sekarang ini apa Bu tindak lanjutnya Bu dari kasus ini Bu yang sudah berjalan?
10: Ya, kami terus melanjutkan kemarin itu kan roadshow pesantren kita juga di dilakukan di beberapa daerah, dan kita juga mungkin akan mengambil juga beberapa daerah lainnya untuk melakukan pelatihan TOT perlindungan santri ya dari kekerasan baik verbal maupun non verbal, dan juga ada pernyataan sikap kami di sana pada pengasuh pesantren. Ya.
1: Kita ada pernyataan sikap ya dari para pengasuh pesantren begitu ya. Ya,
10: untuk tidak melakukan kekerasan. Dan untuk apapun ya. Jadi begitu roadshow kami juga dari seluruh pesantren itu ada pernyataan sikap.
1: Ya, Bu, ada satu pendengar lagi Pak Suto di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan ini Pak Suto ternyata ya. Pak Suto. Pak Suto, selamat siang, silakan Pak.
10: Ya, Pak.
11: Bu Siti, selamat siang Bu.
1: Ya, silakan langsung saja Pak Suto.
10: Bu Siti dengar Pak. Assalamualaikum Bapak.
11: Sebenarnya masalah seperti ini kita harus meredam ya. Jadi artinya tidak di framing terus ya. Tapi memang posisinya sulit sekarang karena pengaruh medsos itu sangat luar biasa, Bung.
1: Ya.
11: Jadi menurut saya yang mesti difilter itu sekarang ini pihak Kementerian Info, apa Menkon Info ya, itu harus filter tentang medsos ini bagaimana supaya punya tanggung jawab untuk perbaikan moral. Karena sekarang ini anak di pesantren digembleng, tapi di rumah orang bebas dengan buka segala medsos bisa dibuka dan bisa diakses. Semuanya isinya kemaksiatan. Di situ peduli seorang ulama, seorang ustaz, seorang ustazah sekalipun kalau sudah buka medsos mereka diam-diam tapi memperhatikannya di luar. Demikian,
1: baik, terima kasih. Bisa ditanggapi, silakan Bu Siti.
10: Terima kasih Pak, sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa kami juga dari Majelis Ulama Indonesia melaksanakan kerjasama dengan Kominfo Digi untuk bagaimana di era digitalisasi ini agar anak ataupun juga keluarga memanfaatkan digital ini dengan cara yang bijak dan sehat begitu. Oleh karena itu situs-situs pornografi, kalau kita lihat bahwa kita sudah punya undang-undang pornografi, ini mestinya dari Kemenko Digi juga dan tentu dengan seluruh stakeholder masyarakat ini juga ikut sama-sama mengawasi ini. Memang betul, saya sepakat bahwa ini juga memicu ya,
1: yeah,
10: untuk orang melihat kekerasan maupun juga adegan sosial apa seksual ini tentu akan mempengaruhi dan punya dampak juga. Ya, jadi kita semua mari kita juga menjaga keluarga kita juga ya.
1: Yeah.
10: Selain dari kementerian tadi tentu kita akan melakukan ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri, dari yeah, keluarga terkecil kita untuk masyarakat dan bangsa yang lebih sehat dan baik.
1: Baik, kalau begitu. Bu Siti, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami siang hari ini, Bu Siti.
10: Terima kasih. Ya,
1: selamat siang. Assalamualaikum,
10: Bu Siti. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga PRK, Dr. Siti Ma'harifah.
12: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
13: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
14: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
15: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
12: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
16: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
17: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
12: Indonesia menyapa siang.
1: Kita masih bahas soal kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang menjadi perhatian serius dan disorot berbagai kalangan sebagai fenomena gunung es. Nah, informasi yang beredar di media dan juga sosial media menyebutkan ada dugaan pelakunya mencapai 50 orang, namun polisi sekarang ini menjelaskan fokus pada korban yang telah melapor dan telah diperiksa, yaitu 5 orang. Nah, cuman kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga memberikan pelindungan bagi para korban di pondok pesantren di Pati ini. Kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Susila Ningtyas. Bu Tias, selamat siang Ibu.
18: Selamat siang.
1: Selamat siang Bu Tias. Jadi sekarang ini yang sudah masuk pelindungan LPSK sudah berapa orang Bu?
18: Belum masuk.
1: Oh, belum ada?
18: Ini. Jadi belum. Kami baru bertemu dengan korban yang juga sudah melapor ke Polres Pati ya. Itu yang kami temui dan saksi-saksinya beserta keluarga. Itu yang kami temui dan kemungkinan minggu ini akan ada 2 atau 3 korban lagi yang akan bertemu dengan LPSK.
1: Ya, jadi Bu Susi totalnya nanti ada 8 lah begitu yang sudah akan bertemu begitu.
18: Belum tahu.
1: Oh,
18: tapi
1: begitu.
18: Itu yang direncanakan gitu. Nanti kalau sudah fix sudah ada permohonan surat resminya ke LPSK, baru bisa kami sampaikan detailnya. Untuk sementara sih sama dengan Polres
1: yang lima orang itu ya.
18: Ya betul, kami berjumpa dengan korban satu orang dan saksi-saksinya itu.
1: Ya, mekanisme pembelian perlindungannya seperti apa sebenarnya, Bu?
18: Satu, pertama ini kan korban rata-rata masih anak ya, ya. Jadi memang harus diajukan oleh kuasa ininya ya, wali orang tua atau walinya gitu. Nah, ini yang persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kalaupun nanti tidak bisa orang tua, bisa wali gitu ya. Nah, yang kedua, nanti kita memang akan berkomunikasi dengan korban dan keluarganya ya. Itu utama dulu yang kita akan dalami ya, sebenarnya yang dialami seperti apa, dan korban atau keluarganya atau saksi-saksinya ini butuh perlindungan dari negara ini yang diwakili oleh LPSK itu apa saja gitu ya.
1: Yeah.
18: Dan kesulitannya apa saja, ini yang akan kami bantu ya. Nah, LPSK bisa memberikan beberapa macam pola perlindungan dan tidak semua saksi dan korban itu sama pola perlindungannya. Lalu kami juga koordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus ini, termasuk juga pendampingnya, dalam hal ini kuasa hukum ya, karena korban dan keluarganya itu ada kuasa hukum yang mendampingi.
1: Ya.
18: Begitu Pak Zaini.
1: Bu Susi, kalau dari informasi yang beredar di masyarakat juga dan di media begitu ya, kabarnya keluarga para korban ini termasuk para korban juga mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu begitu. Nah, apakah Ibu Susi juga sudah mendengar soal itu?
18: Betul, bahkan ada yang tidak bersedia ya untuk menyampaikan keterangan. Nah, ini yang sedang kita ini ya, sedang kita dekati supaya tetap memberikan keterangan, sehingga kemudian ya melalui kita memberikan perlindungan, yang bersangkutan ini bisa mengungkap. Nah, ini kan butuh waktu ya, tidak yeah. cepat gitu. Nah, apalagi sebenarnya Mas, sebenarnya kasus ini sudah beberapa tahun yang lalu
1: sudah
18: kan
1: dilaporkan,
18: sudah diungkap, yeah. ya, dilaporkan. Terus kemudian dia maka wajar ya kalau kemudian saksi atau korban itu kemudian berani speak up gitu ya, karena beranggapan bahwa nanti jangan-jangan kasusnya sama dengan yang tahun lalu gitu ya, tahun sebelumnya. Nah, ini alhamdulillahnya kan pelaku sudah ditahan ya, itu sudah ditangkap gitu yang saya dengar gitu.
1: Ya, tapi Bu Susi, kalau memang ada keluarga ataupun korban yang mendapatkan tekanan seperti itu sampai pada penempatan di rumah amankah begitu, Bu?
18: Ya, nanti kita analisis juga soal, kita asesmen juga soal ancamannya, seperti apa ancamannya. Kalau memang ada ancaman fisik terhadap keluarganya, terhadap korbannya, kepada saksinya, maka bisa kita berikan perlindungan fisik di rumah aman ya. Nah, ini rumah amannya nanti LPSK yang akan sediakan gitu, dan kita berikan perlindungan selama 24 jam ya kepada para saksi dan korban yang kita lindungi. Nah, selain itu juga misalnya nanti kita analisis juga kalau yeah. ancamannya ternyata nggak butuh rumah aman, tapi misalnya nanti pendampingan di persidangan, nanti juga akan kami berikan seperti itu ya, pendampingan di persidangan. Karena ada juga ketika nanti aja pas waktu bersaksi atau ketika diberikan ketika memberikan keterangan di kepolisian atau di persidangan, saya bersedia apa, saya minta dilindungi. Ada juga seperti itu karena memang ancamannya tidak terlalu tinggi. Nanti kita evaluasi Pak Zaini per 6 bulan ya, berkaitan yeah. dengan kalau memang ada ancaman gitu ya. Nah, yang tak kalah pentingnya Pak Zaini ini terkait dengan ini adalah pemulihan bagi korban.
1: Pemulihan, ya.
18: Korban ini kan saya melihat ya di beberapa media itu kan sudah korban sudah ada yang speak up ya,
1: ya.
18: Berkaitan dengan kasusnya. Nah, saya lihat mengalami trauma juga. Nah, ini yang perlu kita intervensi atau kita berikan pemulihan psikologis. Nah, ini yang menurut kami ini tidak hanya keluarga tapi juga tidak hanya korbannya tapi juga keluarganya, karena ini kepentingannya untuk pemulihan ya. Jadi pemulihan enggak harapannya pemulihan korban ini juga didukung atau disupport. Jadi ada support system di keluarga untuk membantu menguatkan korban. Ini yang nanti kami akan dalami lebih lanjut yeah. ya, bekerja sama dengan psikolog setempat gitu.
1: Yeah. Tapi sejauh ini dari pantauan Bu Susi atau sepengetahuan LPSK, apakah para korban ini yang sudah berani speak up, berani melapor begitu pada sudah diperiksa oleh polisi begitu ya, juga sudah didampingi secara psikologis oleh Dinas Perempuan dan Anak daerah setempat begitu, Bu?
18: Nah, ini yang kami belum tahu, ini makanya kami koordinasi dengan aparat penegak hukum sama dinas tempat ya berkaitan dengan ini. Nanti kita kami bisa kerjasama dengan pemerintah daerah dan kuasa hukumnya ya, karena bisa jadi kan juga keluarga atau kuasa hukum sudah menyediakan, kita belum tahu. Kita hari ini baru dijadwalkan atau besok dijadwalkan untuk bertemu dengan untuk membahas itu lebih lanjut dengan kuasa hukumnya gitu.
1: Ya, jadi ini memang pendekatan kepada para korban dan keluarganya agar mau dilindungi LPSK, agar mereka bisa berani speak up. Ini perlu waktu begitu ya, Bu Susi ya?
18: Iya, sebenarnya kalau yang kan kalau dari yang keluarga yang kalau dari korban yang menyampaikan sudah ya. Tapi ada juga saksi-saksi yang lain dan korban yang lain yang belum, ini juga harapannya kami sekalian gitu. Jadi sekalian memberikan perlindungannya itu jadi satu gitu. Jadi ini yang masih kami usahakan gitu korban yang lain gitu. Kami masih dekati. Kalau untuk yang sudah melapor sih ini tidak masalah, tinggal kami mendalami lebih lanjut ya, lebih jauh berkaitan kebutuhan korban tersebut seperti apa, kebutuhan keluarga dan kebutuhan dari para saksinya untuk perlindungan seperti apa.
1: Baik, kalau begitu Bu Susi, kami nantikan perkembangan dari LPSK. Terima kasih banyak Bu Susi untuk waktunya siang hari ini.
18: Ya, terima kasih.
1: Selamat siang Bu Susi.
18: Selamat siang.
1: Nanti kita update kembali ya perkembangan terkininya. LPSK juga sudah menemui korban yang sekarang ini sedang diproses untuk diberikan perlindungan oleh LPSK. Jadi nanti kami update untuk perkembangan terkininya, karena informasi terakhir, jadi puluhan santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan dan oleh pengasuhnya sendiri. Dan sekarang pengasuhnya sudah ditangkap oleh polisi. Jadi jumlahnya kalau di informasi yang beredar ya, sekitar 50 orang, 5 orang sudah melapor ke polisi dan sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah yang lainnya kelihatannya masih belum melapor. Nanti kita akan update untuk informasi terkininya, karena polisi juga menyampaikan bahwa sekarang ini pihak kepolisian sedang fokus pada korban yang sudah melapor dan telah diperiksa, yaitu sebanyak 5 orang.
19: Wawancara Pro 3.
20: Kabar Tanah Suci.
21: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
22: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
23: Sendiri.
22: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
23: Insya Allah, insya Allah.
20: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
24: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
25: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
20: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
26: Manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
27: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
19: Kilas Berita.
0: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menekankan rumah aman harus menjadi pusat perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Menurutnya, perlindungan korban tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, negara juga harus memastikan korban memiliki keterampilan hidup agar mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara mandiri setelah melewati masa pemulihan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Ada sejumlah komentar lewat WhatsApp kami ya terkait dengan topik yang sudah kita bahas tadi, akan disampaikan selengkapnya oleh adik-adik, silakan.
0: Iya, baik Zaini. Ada beberapa komentar dari pendengar kita terkait dengan topik yang kita bahas tadi. Salah satu di antaranya yaitu Ibu Ziyah di Bogor. Ibu Ziyah berpendapat bahwa pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda. Karena itu pengawasan, edukasi, dan mekanisme pelaporan harus benar-benar diperkuat. Kemudian ada Ibu Yanti di Jakarta Pusat. Menurut Ibu Yanti, perlu adanya kanal pengaduan yang aman dan rahasia supaya korban maupun saksi berani melapor tanpa rasa takut. Selain itu, harus ada pendampingan psikologis bagi korban agar mereka bisa pulih dan melanjutkan pendidikan dengan baik. Dan ada juga Bapak Duiki di Bandung yang mengatakan bahwa semua lembaga pendidikan termasuk pesantren harus memiliki standar perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual yang jelas agar santri merasa lebih terlindungi seperti berada di rumah sendiri. Demikian Zaini.
1: Ingin berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Suranto kelihatannya di Malang, Jawa Timur. Pak Suranto, selamat siang.
3: Selamat siang Pak Jai.
1: Selamat siang Pak Suranto. Malang bagaimana kabarnya siang ini Pak?
3: Malang panas terik Pak Jai.
1: Panas ya?
3: Cuaca panas terik.
1: Baik. Komentarnya silakan Pak Suranto.
3: Sepanas hatiku yang greget dengan kecabul itu ya. Mohon maaf Pak Jai ini kalau pendapatku berbeda dengan yang lainnya ya.
1: Ya silakan
3: Pak. Kalau aku berpendapat Pak, bubarkan semua pondok pesantren.
1: Ya.
3: Karena kejadian ini bukan cuma sekali Pak, jadi sudah berulang kali. Jaminannya apa ke depan?
1: Ya.
3: Kalau untuk para orang tua, kalau masih sayang sama anakmu, jangan lagi masukkan ke pesantren, lebih ke sekolah umum aja gitu.
1: Yeah.
3: Bubar ke semua pesantren. Demikian
1: Pak. Terima kasih banyak Pak Suranto ya. Ya. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ini memang sedang menjadi perhatian dari publik ya, kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang disebut oleh Menteri Agama juga sebagai fenomena gunung es. Jadi ada kasus sekarang menjadi perhatian itu puluhan pesantren di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga menjadi korban pencabulan oleh pengasuhnya sendiri dan sudah ditangkap pelakunya sekarang ini. Sementara kita juga masih ingat ya kasus di Bogor yang sedang ditangani oleh Polres Bogor sekarang ini juga sedang menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 17 santrinya oleh pengajar di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada beberapa kasus lainnya. Jadi sekarang ini juga Menteri Agama menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku dan akan mencabut izin operasional pondok pesantren yang terlibat kasus kekerasan seksual. Ibu Widya di Kuningan. Ibu Widya, selamat siang Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Widya. Silakan Bu Widya.
4: Kalau masalah pendidikan itu terkait dengan keuangan tergantung orang tua punya. Kadang-kadang anak mau ke sekolah favorit tapi banyak syaratnya. Nilainya tidak memenuhi buat ke sekolah favorit. Kalau mau ke sekolah umum kan banyak syarat-syaratnya, harus nilainya bagus serta banyak saingan. Kalau misalnya ke pendidikan pesantren, seperti maaf begitu orang, seperti orang frustasi aja gitu masuk pesantren. Di dalamnya tidak tahu siapa pengasuhnya, siapa ya pengajarnya. Kalau pengasuhnya di luar formalitas pendidikan itu mah namanya melanggar hukum. harus banyak formalitas, syarat-syarat, proses tersebut.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Widya, terima kasih banyak ya Ibu ya. Selamat siang Bu Widya. Nah, kalau disampaikan tadi narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia, para orang tua juga diminta untuk mengecek bagaimana pesantren tersebut, kemudian pengasuhnya seperti apa, apakah memang punya komitmen anti kekerasan dalam bentuk apapun sebelum memasukkan anak mereka ke sebuah pesantren. Ibu Leon di Palangkaraya. Bu Leon, selamat siang Ibu.
5: Selamat siang.
1: Siang, silakan Bu Leon.
5: Saya melihat dari pesantren ini sesuatu yang paling aneh.
1: Ya.
5: Berulang dan berulang.
1: Ya.
5: Jadi saya pernah mengajar di MAN sebelum ada pesantren di Palangkaraya.
1: Ya.
5: Itu anak-anak yang kurang memahami sosialisasi, yang suka bergaul aneh, dimasuk di sana.
1: Ya.
5: Dan mereka berhasil jadi pebisnis, jadi pegawai. Nah, sekarang saya menyarankan pondok pesantren ini dirubah jadi sekolah swasta saja.
1: Yeah.
5: Jadi memantaunya mudah. Dananya kan ada dari orang tua tuh.
1: Yeah.
5: Ada bantuan dari pemerintah. Daripada seperti ini terus, anak muda itu kan aset bangsa.
1: Yeah.
5: Yang harus kita data dari sekarang dan kita lindungi.
1: Yeah.
5: Jadi bukan salahnya pemerintah, salahnya siapa? Oknum yang di sana tidak pernah bertanggung jawab dengan ya. Penuh. Nah, itu aja harapan
1: baik,
5: saya.
1: Baik, Ibu Leon. Terima kasih banyak, Bu Leon. Selamat siang, Ibu.
5: Selamat siang, terima kasih.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak ternyata bahwa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Tottenham incar kemenangan atas Leeds demi bertahan di Liga Premier Inggris. Vedaika Pratama tembus 5 besar klasemen Moto3 usai finish keempat di Grand Prix Prancis. Bali United dan Bordeaux FC siap berebut kemenangan di pekan ke-32 Super League. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur menargetkan kemenangan saat menjamu Leeds United dini hari nanti demi menjaga asa bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: As I said, first of all, we go to play against one of the...
2: Tottenham Hotspur akan menghadapi laga krusial kontra Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-36 di Stadion Tottenham Hotspur London dini hari nanti. Spurs yang kini berada di posisi ke-17 klasemen sementara masih dibayangi ancaman degradasi meski mulai menunjukkan tren positif di bawah pelatihannya Roberto De Zerbi. Tim berjuluk The Lily Whites itu sukses meraih 2 kemenangan beruntun atas Wolverhampton Wanderers dan Aston Villa untuk menjaga asa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris tersebut. Tottenham kini unggul 1 poin dari zona merah dan berpeluang menjauh jika mampu mengamankan kemenangan di kandang. Jelang laga kali ini, pelatih Tottenham Roberto De Zerbi menegaskan timnya akan menampilkan performa terbaik mereka untuk meraih 3 poin penting.
1: First of all, we go to play against.
3: Pertama-tama, kami akan menghadapi salah satu tim terbaik saat ini karena dalam 5 atau 6 pertandingan terakhir, mereka menang melawan Manchester United. Mereka juga bermain imbang melawan Bournemouth dengan permainan yang bagus. Kami tidak boleh berpikir dengan cara yang berbeda. Kami harus menjaga mentalitas ini. Kami harus tetap rendah hati. Tidak ada yang berubah. Kami harus mempersiapkan pertandingan penting ini dengan cara yang sama, seperti saat kami menjalani pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2: Sementara itu, Leeds United datang dengan situasi yang lebih aman setelah mengoleksi 43 poin dari 35 pertandingan. Tim asuhan Daniel Farke itu bahkan dipastikan selamat dari zona degradasi setelah West Ham United kalah dari Arsenal. Leeds juga sedang berada dalam performa apik setelah tak terkalahkan dalam 6 pertandingan liga terakhir. Jelang laga kali ini, pelatih Leeds Daniel Farke menegaskan timnya tidak ingin sekedar bermain aman, tetapi tetap memburu hasil positif di markas Tottenham.
4: Yeah, I think it will be a huge test.
5: Saya pikir ini akan menjadi ujian besar. Saya rasa Tottenham akan tampil habis-habisan. Saya tahu pelatih mereka berhasil membawa tim keluar dari zona degradasi. Jadi kami sepenuhnya sadar bahwa kami harus siap menghadapi itu. Dan kami ingin mempertahankan performa terbaik kami.
2: Duel antara Tottenham Hotspur dan Leeds United diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berada dalam performa terbaik mereka. Namun, Tottenham dipastikan tampil dengan kekuatan penuh untuk menjauh dari zona degradasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Napoli tinggal selangkah lagi mengamankan tiket Liga Champion musim depan saat menjamu Bologna pada pertandingan pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona dini hari nanti. Tim asuhan Antonio Conte itu masih bersaing menjaga posisi 4 besar, usai gagal mempertahankan gelar Serie A yang direbut Inter Milan musim ini. Napoli kini berada dalam posisi cukup aman di tempat kedua setelah unggul 6 poin atas Roma di peringkat kelima dengan 3 pertandingan tersisa. Napoli datang ke laga ini dengan catatan kandang impresif setelah memenangkan 20 dari 28 pertandingan terakhir di hadapan pendukung sendiri. Mereka juga memiliki modal bagus setelah mengalahkan Bologna 2-0 pada semifinal Supercoppa Italiana musim ini. Jelang laga dini hari nanti, kapten tim Giovanni Di Lorenzo berpeluang kembali tampil usai pulih dari cedera. Sementara Scott McTominay dan Rasmus Hojlund diharapkan kembali menjadi andalan lini depan Napoli.

0: Kita beralih ke Spanyol. Girona membidik 3 poin penting saat bertandang ke markas Rayo Vallecano di Estadio de Vallecas dini hari nanti. Tim asal Catalunya itu kini berada di posisi ke-17 klasemen sementara Liga Spanyol dan hanya terpaut 1 poin dari zona degradasi. Tim asuhan Michel Sánchez itu juga tengah berada dalam performa negatif setelah menelan 3 kekalahan beruntun dari Real Betis, Valencia, dan Mallorca. Jelang laga krusial dini hari nanti, Michel Sánchez menegaskan tim-timnya siap menghadapi pertandingan sulit melawan Rayo Vallecano.
1: Selain itu, semua pemain dalam kondisi baik dan siap untuk pertandingan besok yang akan sangat sulit dan rumit melawan Rayo yang telah mencetak sejarah di Conference League dan berada di final yang sangat penting. Tetapi kami juga membutuhkan poin untuk tetap bertahan di divisi pertama. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat berat dan rumit. Tetapi kami harus selalu percaya bahwa versi terbaik kami cukup untuk mencapai target kami. Karena itu kami ingin menjalani pertandingan yang bagus besok dan meraih 3 poin.
0: Pertandingan antara Girona dan Rayo Vallecano diprediksi berlangsung ketat sejak awal. Vallecano lebih diunggulkan dengan tren positifnya. Namun Girona dipastikan akan memberi perlawanan kuat untuk mengamankan 3 poin penting dan menjauh dari zona degradasi.

0: Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Minnesota Timberwolves menyamakan kedudukan pada semifinal wilayah barat menjadi 2-2 usai mengalahkan San Antonio Spurs 114-109 di Target Center siang tadi. Kemenangan Minnesota terjadi setelah bintang Spurs Victor Wembanyama dikeluarkan wasit pada kuarter kedua akibat pelanggaran flagrant 2 terhadap Nash Reid. Wasit mengambil keputusan itu setelah tayangan ulang yang memperlihatkan siku Wembanyama mengenai leher Reid. Minnesota langsung memanfaatkan absennya Wembanyama dengan mencetak 50 poin di paint area sepanjang pertandingan. Anthony Edwards menjadi pencetak angka terbanyak lewat torehan 36 poin, termasuk 16 poin pada kuarter terakhir. Sementara itu, rookie Spurs Dylan Harper tetap optimistis menyambut game 5 yang akan berlangsung di San Antonio pada Sabtu mendatang. Dari lapangan tenis, petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner akan menantang Alexei Popirin pada babak 32 besar Italian Open 2026 di Foro Italico Roma malam ini. Sinner datang dengan percaya diri tinggi setelah memenangkan 31 dari 34 pertandingan musim 2026. Petenis Italia itu juga tidak terkalahkan dalam 12 laga terakhir di permukaan lapangan tanah liat, termasuk mengamankan 2 gelar di Monte Carlo dan Madrid. Meski menjalani musim yang nyaris sempurna, Sinner menegaskan masih ada hal yang perlu ditingkatkan jelang pertandingan malam ini.
1: Tidak ada yang sempurna bagi saya. Kami hanya berusaha memperbaiki hal-hal kecil dan detail kecil. Namun, detail-detail itu membuat perbedaan besar di level tertinggi. Kami mencoba membuat servis lebih stabil. Hal itu sedikit lebih sulit di lapangan tanah liat, karena Anda harus bekerja dengan cara berbeda. Namun, servis jelas menjadi pukulan yang paling ingin saya fokuskan, termasuk saat latihan dan lainnya. Pada akhirnya, tenis seperti teka-teki. Anda harus memperhatikan semuanya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Ada banyak hal yang harus diperhatikan.
0: Berdasarkan rekor pertemuan, Jannik Sinner unggul 2-1 atas Alexei Popirin. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, Sinner kini memburu gelar perdana Italian Open di hadapan pendukung sendiri.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 usai Grand Prix Prancis kemarin. Veda berhasil finish keempat pada seri balapan di sirkuit Bugatti Le Mans. Memulai balapan dari urutan ke-6, Veda sempat kehilangan posisi pada awal lomba. Ia berhasil merangkak naik saat sejumlah pembalap terjatuh akibat kondisi lintasan yang basah. Pembalap asal Gunung Kidul itu berhasil menyelesaikan balapan di posisi keempat, di belakang Massimo Quelle, Adrian Fernandez, dan Matteo Berthelié. Ia mengamankan 13 poin berharga dan naik ke peringkat kelima klasemen sementara Moto3 musim 2025-2026.

0: Pendengar RRI, kita beranjak ke informasi seputar Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 1970 di Meksiko tidak hanya menghadirkan pertandingan legendaris, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola dunia. Dari siaran televisi berwarna hingga pertama kalinya kartu kuning dan merah digunakan. Berikut laporannya disampaikan Luna Elia.
1: Piala Dunia FIFA 1970 menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen edisi ke-9 ini berlangsung di Meksiko pada 31 Mei hingga 21 Juni 1970. FIFA memilih Meksiko sebagai tuan rumah dalam sidang di Tokyo, Jepang pada Oktober 1964. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia digelar di kawasan Amerika Utara dan Tengah, sekaligus menjadi turnamen pertama yang dilaksanakan di luar Eropa dan Amerika Selatan. Piala Dunia 1970 hingga kini sering disebut sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang sejarah karena menghadirkan banyak pertandingan legendaris dan momen ikonik. Turnamen ini juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan melalui televisi berwarna. Demi menyesuaikan waktu tayang malam di Eropa, sejumlah pertandingan dimainkan pada siang hari di tengah cuaca panas Meksiko. Kondisi ini sempat dikeluhkan para pemain dan tim-tim peserta. Ajang ini turut menghadirkan sejumlah perubahan besar dalam aturan sepak bola. Untuk pertama kalinya, pergantian pemain diperbolehkan di Piala Dunia dengan setiap tim mendapat jatah maksimal 2 pergantian. Selain itu, sistem kartu kuning dan kartu merah juga mulai diberlakukan untuk pertama kalinya. Dalam pertandingan pembuka, wasit asal Jerman, Kurt Steinzer, mengeluarkan 5 kartu kuning. Sepanjang turnamen, tercatat total 33 kartu kuning dikeluarkan, namun tidak ada satupun kartu merah yang diberikan. Perubahan lainnya terjadi pada sistem klasemen fase grup. Jika sebelumnya penentuan posisi tim menggunakan playoff atau rata-rata gol, mulai Piala Dunia 1970 digunakan sistem selisih gol yang masih dipakai hingga sekarang.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Duel panas akan tersaji pada pekan ke-32 Super League musim 2025-2026. Bali United dijadwalkan menghadapi Borneo FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini. Pertandingan diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga target masing-masing. Bali United membutuhkan tambahan 3 poin untuk membuka peluang menembus posisi 5 besar klasemen. Sementara itu, Borneo FC wajib menang demi menjaga asa dalam persaingan gelar juara musim ini. Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menilai laga menghadapi Borneo FC menjadi kesempatan penting bagi timnya untuk mengukur kemampuan melawan salah satu tim papan atas musim ini. Johnny juga memastikan motivasi para pemain sedang berada dalam kondisi terbaik.
1: Yeah, I think it's great to play against Borneo.
2: Saya pikir sangat bagus untuk bermain melawan Borneo, dan itulah yang kami inginkan juga untuk naik lebih tinggi di klasemen. Jadi kami ingin membandingkan diri kami dengan level mereka, kami bisa bertarung dengan mereka. Kami bisa membuat pertandingan yang bagus, kami melakukannya di pertandingan sebelumnya. Saya pikir dia akan melakukan ini. Itu sangat bagus. Jadi ya, saya pikir motivasi kami sangat bagus untuk pertandingan besok.
0: Bermain di depan pendukung sendiri juga menjadi modal kuat bagi Bali United dalam 3 laga kandang terakhir di Stadion Iwayan Dipta. Serdadu Tridatu selalu meraih kemenangan meyakinkan. Mereka sebelumnya menghancurkan PSBS Biak 6-1, menaklukkan Balut United 4-1, dan mengalahkan PSM Makassar 2 gol tanpa balas.

0: Sementara itu, Madura United akan berusaha maksimal untuk meraih kemenangan di kandang Bayangkara FC guna bertahan di Super League musim ini. Laporannya bersama Tagok An Novantrian.
1: Pemain terlihat sangat senang ya dengan pertandingan besok, mereka sangat antusias. Tentunya ini juga modal yang bagus buat kami untuk menghadapi
2: Bayangkara. Madura United berusaha memanfaatkan kondisi hasil imbang yang diraih Persis Solo untuk memastikan diri bertahan di Super League musim mendatang. Kepercayaan diri yang tinggi usai dua kemenangan beruntung Madura United menjadi motivasi tersendiri bagi Laskar Sapi Kerap untuk meraih 3 poin di pekan ke-32. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Minggu 10 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki memastikan persiapan tim berjalan dengan baik jelang menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Super League. Menurutnya, antusiasme pemain menjadi modal penting bagi Madura United untuk meraih hasil maksimal. Meski optimis, Rahmat Basuki menilai Bayangkara FC tetap menjadi lawan yang patut diwaspadai. Dirinya memprediksi tim tuan rumah akan tampil agresif demi mengakhiri tren buruk dalam beberapa pertandingan terakhir.
1: Yang paling kita waspadai dari Bayangkara adalah bagaimana motivasi mereka untuk menang besok. Yang jelas mereka sangat agresif besok karena mereka menginginkan 3 poin. Karena di 3 pertandingan kalau tidak salah Bayangkara belum mendapatkan poin. Makanya saya pikir mereka akan fight besok. Ya untuk memutus tren yang negatif selama 3 pertandingan itu. Itu yang harus kami waspadai.
2: Sementara itu, pemain Madura United Taufani Muslihudi mengatakan timnya siap untuk menjalani laga penting di kandang lawan. Taufani mengungkapkan seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur usai menjalani persiapan di Bangkalan setelah mengalahkan Bali United di pertandingan sebelumnya.
3: Kami siap untuk pertandingan besok dan semua instruksi dari pelatih kami dengarkan dan semoga pertandingan besok kami bisa meraih 3 poin.
2: Menurutnya, suasana tim saat ini cukup positif setelah Madura United mampu meraih 2 kemenangan beruntun dalam beberapa pertandingan terakhir. Laga antara Bayangkara FC melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: per UMKM.
1: Oke.
0: Okay. Tapi sekarang udah ditutup karena memang untuk pengembaliannya itu tidak maksimal seperti itu. Jadi akhirnya kita pure cuman pendampingan saja. Kita berkolaborasi juga dengan teman-teman dari perbankan untuk mereka memfasilitasi modalan gitu. Dan itu cukup membantu juga bagi UMKM. Jadi kita bukan hanya berhasil Kak, kita juga gagal.
1: Ya gagalnya bukan dari aktivitas atau peran dari rumah BMN-nya, tapi dari pelaku. Gitu. Semangatnya udah pudar, luntur sebelum berperang.
0: Betul. Jadi sebagian besar UMKM yang berkembang ini itu karena usahanya mereka. Jadi pure usahanya mereka. Kita hanya mereka diskusi dengan kita, kita buka ruang diskusi apa yang mereka butuhkan, tapi kita fasilitasi yang bisa kita fasilitasi. Kalau yang mungkin kita terkendala untuk kita fasilitasi ya, mungkin kita nanti berkolaborasi. Misalnya mereka
2: Kakak Mira sama Kakak Monica ya. Kak Julia bangga banget sih buat adik berdua sih.
3: Gitu. Thank you.
2: Ya mudah-mudahan ya yang ke-17 ya naik selangkah lagi atau dua langkah lah.
3: Amin.
2: Gitulah, itu haruslah gitu ya. Oke, berarti lebih giat lagi nih untuk adik berdua. Juga di prodinya bagaimana menggalakkan pariwisata di daerah kita ya gitu. Lalu tugas penting juga buat Kakak Miram, Kakak Monica juga untuk bagaimana giatnya mengedukasi generasi muda ya di daerah kita untuk bisa lebih peduli kepada potensi wisata kita ya gitu. Sangat disayangkan kalau cuman ya kita cuman gitu aja. Ah, kita mau ke sana dulu. Tapi ketika gitu-gitu saja ya pasti ya satu waktu juga ya ya kita cuma tahu ya tempat wisata kita ada pasir panjang lalu lebih ke dalam lalu bagaimana caranya untuk bisa mengelola tempatnya itu ya pada tidak tahu semua gitu ya. Jadi intinya bahwa kita harus lebih giat lagi ya mengedukasi generasi muda ya apalagi Kakak Miriam dan Kakak Monica kan udah mengikuti event KPI berarti kan banyak dibekali dengan ilmu-ilmu nih. Iya bagaimana caranya untuk giatnya untuk bisa mengedukasi anak-anak muda di sini ya seperti gitu. Ya kalau boleh juga bekerjasama dengan Pokdarwis gitu ya. Pasti responnya luar biasa nih. Apalagi di daerah kita kan banyak nih tempat wisata nih. Ini kan mau dicanangkan jadi desa wisata kan, berarti kan Pokdarwisnya ada tuh, begitu. Jadi kalau sini seperti di desa Suendrat ya, lalu di desa Lepuan. Ini yang udah punya Pokdarwis sendiri, begitu. Jadi yang namanya Pokdarwis ini udah wajib ada di tempat-tempat yang sudah dinobatkan sebagai desa wisata ya. Oke, mudah-mudahan lebih giat lagi tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita itu semuanya desa wisata dan punya Pokdarwis loh. Iya. Kalau Kakak Mira maka Kak Monica bayangkan sendiri kalau ketika di semua tempat ada Pokdarwis di tempat-tempat wisata kita itu kedepannya untuk pariwisata kita gimana? Pasti sangat luar biasa.
3: Iya, pariwisata kita bisa berkelanjutan ya.
2: Betul.
3: Tidak stuck di satu tahun. Betul. Dua tahun. Tapi berkembang terus.
2: Nah itu dia kan. Jadi ini kan berkelanjutan nih supaya tidak stagnan, mandek. Ya berarti kan harus seperti gitu ya. Berarti yang Kamira maka Monica inspirasikan itu seperti itu ya. Harus punya Pokdarwis atau mungkin lebih bagusnya jadi desa wisata ya sehingga betul-betul terkontrol. Ya bisa ya dilestarikan kepedulian itu lebih giat lagi ya dari masyarakat kemudian dari para pemuda generasi muda gitu karena kalau tidak ada Pokdarwis berarti sama saja sih mau buat apa ya jadi kayak biasa-biasa banget kayak oh gitu saja ya. Gitu kan tapi kalau ada itu kan pasti kan ya hari ini kita bersih-bersih ini mau dibuat jadi apa nih tempat ini nih mungkin mau dibuat apa stansan apa gitu jadi supaya bisa menarik wisatawan ya gitu ya lebih bagus lagi jadi bagaimana triknya inovasi kreativitas mereka itu bisa dikembangkan ya gitu jadi yang seperti yang tadi yang Kakak Monica Makamirin bilang ya harus ada wadah yang bisa mewadahi mereka ya.
3: Iya.
2: Seperti Pokdarwis ini ya, begitu. Iya, tapi kalau dari lingkungan kamu sendiri, dari kakak Monica sama kakak Mirya sendiri, gimana nih merespon ini? Apa harus turun tangan langsung atau gimana untuk bisa mengedukasi generasi muda kita mungkin di tempat-tempat wisata yang ada ya, mungkin jalan-jalan adik-adik, mungkin kerjasama dengan pemuda-pemuda di sana mungkin ya, kita mau kumpul nih sekalian mau bikin mengedukasi mengenai pariwisata nih dari politik perikanan gitu kan. Apalagi kemarin ilmu kemarin ya, hasil dari kemarin KPI kemarin juga kan jadi sebuah ilmu yang luar biasa yang bisa mengedukasi ya. Iya, kalau bagusnya ya, ya kakak Mira sama kakak Monica ya, kita turun ke kampung-kampung nih di desa wisata, kita mau edukasi lebih khusus buat generasi muda ya, karena kita KPI ini kan sasarannya ke generasi muda ya, gitu, supaya dia berkelanjutan tidak putus. Nah, makanya kan harus itu. Jadi sebagai duta wisata juga namanya nih, kakak berdua nih, udah kemarin di KPI kemarin kan, jadi punya peran penting juga untuk itu, seperti gitu. Atau memang kakak berdua udah memang sudah mengancang-ancang, iya harus sih, bagaimana ya, apa harus ke dinas pariwisata, atau mungkin ke kampung-kampung yang udah punya Pokdarwis, atau di apa ya, pemuda-pemuda Ohoy biasa gitu kan, ya kita mau gini-gini-gini gitu ya, dari politik di perikanan, kebetulan kita kemarin ada ikut event ini, ada sesuatu yang ingin dibagikan nih, kalau diresponnya oke lah, kita boleh berbagi ya, gitu ya.
3: Iya,
2: semoga gitu ya kakak Monica ya.
3: Iya.
2: Kalau udah diajak mau kemana-mana, buang suara buat biar kata gabung-gabung ya, siapa tahu bisa bikin liputan seperti apa, berita gitu.
3: Boleh.
2: Oke, supaya kita juga mengedukasi mereka juga ya, gitu, barengan gitu ya, jadi mitra gitu ya.
3: Iya.
2: Mantap. Oke, 82 ya, kita masih bersama, tentunya banyak hal sudah dibagikan dan semoga ini juga menjadi sebuah motivasi yang terbaik juga, terlebih khusus buat 82 yang ada di Maluku ya, yang ada di Ambon, Ternate, Bula, Somlaki, untuk bagaimana caranya kita untuk bisa lebih peduli lagi kepada potensi-potensi wisata kita ya. Ya, pasti banyak tempat yang belum terjamah dan itu juga menjadi satu tugas penting juga buat kita untuk bisa mengangkat, ya, bisa memunculkan itu sehingga menampakkannya, sehingga banyak yang melihat yang ternyata masih ada juga ya, begitu ya. Jadi yang nampak belum nampak kita kasih nampak, apa surga tersembunyi kita munculkan sehingga betul-betul bahwa orang tahu bahwa tempat lain, bahwa wow, ternyata di Kepulauan K itu punya potensi wisata yang sangat banyak dan sangat luar biasa dan indah ya, gitu ya. Ini belum yang air terjun,
3: ya, belum yang lain-lain, di besar ya, masih banyak.
2: Belum juga yang untuk tempat-tempat wisata, wisata budaya, kuliner, wisata rohani, banyak tempat-tempat yang belum terjamah ya, terjangkau ya. Iya. Karena memang karena lokasinya, jangkauannya yang mungkin masih jauh, yang sudah dijangkau ya, mungkin seperti itu. Tapi ya kita punya banyak ya,
3: iya,
2: kita punya banyak tempat loh gitu. Yang tadi yang kakak Mirin sama kak Monica maunya ya, kalau semuanya dijadikan sebagai desa wisata ya, ada Pokdarwis mungkin lebih bagus lagi ya. Sehingga tidak perlu harus kita jauh-jauh juga, ini kan untuk ajang promosi nih, gitu kan, jadi ya lebih bagus juga seperti gitu ya. Itu yang terbaik bagi kita semua. Dan iya, kakak Monica sama kak Merin, kita udah kurang 13 menit ya. Kita punya waktu nih, mungkin ada sesuatu yang ingin dibagikan untuk menyuarakan bagaimana giat-giat kita untuk peduli kepada tempat wisata kita, dan bagaimana mengedukasi kita semua, terlebih khusus sebagai generasi muda, untuk kedepannya jangan pernah kita tidak peduli terhadap tempat alam potensi kita yang luar biasa, dan bagaimana cara kita untuk mengawal, melestarikan, menjaga itu sehingga tetap lestari dan tetap hadir sebagai yang terbaik sebagai tempat yang indah di mata dunia ya, seperti gitu. Siapa yang duluan nih? Kakak Miriam, Kakak Monica.
3: Iya. Jadi untuk generasi muda, sebenarnya kita bisa membantu pariwisata Indonesia. Kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana seperti menjaga kebersihan tempat wisata, dan kita bisa mempromosikan daerah kita melalui media sosial.
4: Selanjutnya juga kalau untuk wisatawan, mari kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, yang bisa menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik yang pastinya, kemudian menghargai budaya lokal dan menjaga alam saat berwisata ke tempat wisata, mungkin itu.
3: Oke, dan yang terakhir untuk generasi muda, jangan malu mencintai dan memperkenalkan daerah kita sendiri, karena pariwisata bisa berkembang jika generasi muda seperti kita peduli terhadap potensi-potensi pariwisata.
4: Ya, betul sekali Monica. Kemudian untuk teman-teman generasi muda, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, karena walaupun kita masih muda, kita tetap bisa bekerja dan membawa dampak positif bagi daerah kita sendiri dan juga bagi Indonesia.
2: Oke, sangat luar biasa ya Kakak Monica Maka Merlin ya, dengan motivasi yang terbaik di sore ini buat kita semua, terlebih khusus bagaimana peduli kita terhadap potensi alam kita, terlebih khusus untuk ke pariwisata ya. Oke. Mudah-mudahan ini juga menjadi respon terbaik juga, bisa didengar oleh dinas terkait juga ya, sehingga betul-betul kita bersama-sama menjadi satu menuju kepada sasaran kita ya, untuk membawa kepulauan Kei ini menjadi tempat wisata yang luar biasa dan juga brandnya luar biasa dan

0: juga di sini. Silakan ngambek dia, silakan.
1: Oke, terima kasih banyak buat Kakak Monica sama Kakak Merin yang sudah bergabung bersama kita ya. Sudah menyempatkan waktu dengan Pro 2 Korwi 3 Nusantara di Sore Ceria Berjaringan untuk edisi hari ini. Dan teman Pro 2, sampai di sini kita bersama di Sore Ceria Berjaringan Korwi 3 Nusantara. Thanks banget dan semoga apa yang sebagian menjadi inspirasi buat kita, motivasi yang terbaik, dan selalu menjadi generasi muda yang terbaik ke depan ya, dalam mendukung program-program terbaik pemerintah, terlebih khusus dalam asa cita program presiden dan juga wakil presiden kita ya, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di Sore Ceria Berjaringan selanjutnya. Bye bye.
2: Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjalan.

0: Eropa pada mata pelajaran bahasa Inggris dan IPA mampu mencapai nilai akhir 80 sampai 90 dan optimis di tahun 2026 target nilai 95 hingga 98 mampu dicapai juga target ini mencapai nilai hingga angka 99. Sementara itu saudara, kesuksesan siswa berkat ketekunan dan tetap menjaga marwah institusi pendidikan setelah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Panitia USP tahun 2026 SMP Budi Mulia Langgur, Tresya Lesomar menjelaskan pelaksanaan ujian satuan pendidikan telah berlangsung hingga hari keempat yang diawali pada hari Kamis pekan kemarin dan selama berlangsung ujian setiap harinya dilangsungkan pada satu mata pelajaran. Selain itu sebelumnya, kami ulangi, sebelum pelaksanaan pengayaan rapat dilakukan pihak sekolah bersama orang tua terkait pelaksanaan penguatan atau les yang diawali bulan Januari sampai bulan Maret, baik kesiapan untuk TKA maupun USP yang akan berakhir tanggal 13 Mei 2026. Ujian persiapan-persiapan teknik terkait dengan jaringan digunakan dua jalur jaringan internet, sehingga di hari keempat pelaksanaan ujian berjalan aman.
1: Mata pelajaran USP yang sudah berjalan kurang lebih ini hari keempat yang akan dilaksanakan selama 6 hari. Pembukaan hari Kamis tanggal 7 dengan mata pelajaran setiap harinya satu mapel dibagi menjadi 3 sesi. Kemudian persiapan-persiapan pengetahuan anak akademiknya sudah dilakukan jauh hari, rapat bersama dengan orang tua untuk keputusan pelaksanaan dan penguatan atau les ini itu dari bulan Januari sampai batas di bulan Maret itu untuk TKA maupun USP hari ini.
0: Menurutnya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua untuk mendukung program pembelajaran termasuk pada agenda ujian sekolah yang sangat penting juga melalui koordinasi bersama di media sosial masing-masing wali kelas dan dukungan peserta didik di kelas 8 dalam akomodasi agenda sekolah. Ketua Panitia berharap bagi 137 peserta ujian untuk setelah lulus dengan hasil yang memuaskan tetap semangat untuk terus bekerja, berusaha seoptimal mungkin, tanggap terhadap perkembangan global, tetap menjaga privasi diri dari pengaruh lingkungan, menjaga nama baik keluarga, dan menjaga marwah SMP Budi Mulia di mana saja mengabdi. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, Babim Kamtibmas Kabiarat Briptum Modestus Ratuanik melaksanakan kegiatan sambang melalui door-to-door system atau DDS di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan dengan mengunjungi sejumlah rumah warga tempatnya di RT 004 RW 01. Kehadiran polisi ini tak sekedar memberikan rasa aman, tetapi kegiatan ini juga sebagai wadah dialog interaktif untuk mendengar keluhan maupun informasi seputar Kamtibmas. Melalui pesan Kamtibmasnya, Babim Kamtibmas mengajak warga untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan guna mencegah potensi tindak kriminalitas dan menghimbau warga agar tidak terprovokasi berita hoax maupun isu negatif lainnya, serta mengajak warga untuk segera melaporkan berbagai potensi ancaman keamanan kepada pihak kepolisian guna ditindaklanjuti. Sementara itu di tempat terpisah Kapolsek Tanimbar Selatan, Ibtu Herpin Sima mengatakan program sambang dengan menemui warga dari rumah ke rumah merupakan program kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menjalin komunikasi secara intens antara pihak kepolisian dan masyarakat. Melalui kegiatan ini polisi dapat mendengar keluhan masyarakat seputar Kamtibmas dan menyerap aspirasi sekaligus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat secara profesional. Saudara Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Maluku, Stefanus Tia, yang dihubungi RRI melalui sambungan telepon seluler terkait kunjungan kerjanya di Somlaki belum lama ini mengatakan jika terjadi konflik internal saat melakukan kunjungannya ke desa itu dalam rangka persiapan akreditasi salah satu sekolah kejuruan di San oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah dan Madrasah. Dia mengatakan konflik tersebut sempat terjadi dan kondisi tersebut memaksanya harus turun dan berhasil menyelesaikannya. Dibantu Kepala Seksi Urusan Agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama di Somlaki, Mes Lewir sebagai wilayah kerjanya. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara detail persoalan seperti apa yang dihadapi kala itu.
2: Saya yang ini memediasi, saya bersama didampingi oleh Pak Seksi Urusan Agama Mes Lewir.
3: Pak Mes Lewir ya?
2: Kami, iya, kami dua yang, karena beliau punya wilayah kerja kan, saya bantu memediasi karena selama ini ya tidak ada jalan keluar, makanya saya bantu untuk menyelesaikan.
0: Menurutnya kedua belah pihak akhirnya memilih berdamai. Tinggal saja keduanya harus mengikuti prosedur dan aturan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait persoalan yang dihadapi saat ini. Selanjutnya dilakukan sosialisasi surat tanda lapor bagi sejumlah pimpinan organisasi gereja di Somlaki. Saudara, jika terjadi kecelakaan di laut yang dialami masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan bekerja sama dengan instansi terkait guna memberikan bantuan. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Mikael Narateri, yang ditemui di ruang kerjanya. Dicontohkan, BPBD akan memberikan bantuan di saat musibah di laut, seperti nelayan hilang atau bencana yang terjadi di pesisir melalui gerak cepat pengiriman logistik menggunakan kapal. Naranteri mengatakan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah merupakan berupa makanan, siap saji, peralatan higienis atau alat kebersihan, tenda dan perlengkapan darurat. Dijelaskan ketika terjadi musibah, BPBD memberikan bantuan sosial melalui kerjasama dengan dinas sosial, memberikan bantuan logistik, sembako atau santunan uang tunai kepada keluarga korban.
4: Jadi untuk mencari dalam kaitan nanti setelah ada kejadian, nanti kita susulkan dulu ya.
5: Ya.
4: Terus dinas perhubungan.
5: Ya.
4: Terus juga dengan perhubungan juga. Jadi dengan kemanusiaan.
5: Ya.
4: Jadi dinas sosial juga dong handel.
5: Ya.
4: Jadi dari tenda, misalnya ketemu di perjalanan ke Bupati, belum ada respon.
5: Ya.
4: Tapi dong juga bikin surat ke berdasarkan itu dengan laporan untuk berikutnya kementerian kalau sebenarnya dari kementerian respon menunjukkan dari tenda sehari telah bisa diberikan bantuan bawa.
0: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan musibah yang terjadi ketika diberi bantuan harus dilakukan pengkajian dengan cepat guna mengetahui kebutuhan mendesak korban dan mengkoordinasikan dengan lembaga lain seperti Basarnas atau TNI Polri. Bantuan yang disalurkan seringkali difokuskan pada penanganan darurat atau pertolongan pertama serta pemenuhan kebutuhan dasar korban atau keluarga yang terdampak. Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 12 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 84%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi hujan ringan arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84 hingga 85%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pagi hingga malam didominasi hujan ringan hingga hujan sedang arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84 hingga 85%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan arah angin timur menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 85%. Peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan K dan intensitas lebat hingga sangat lebat yang berpeluang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru. Serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan K, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leiti, Wetar, dan laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Rumah BUMN Telkom Tual fokus membantu perkembangan UMKM di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tual harapkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan orang asing di wilayah Kepulauan Kei dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian warta berita malam ini, dan nantikan kami akan kembali perbarui informasi Anda melalui sajian warta berita nasional pada tepat pukul 21.00 nanti. Menit ke-40 kini bergeser dari jam 7 malam ini. Pendengar, sajian warta berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya Ellen Laitiara kini pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menemani dari pagi pendengar hingga kini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tentunya Anda masih ditemani rekan kami Debbie Kalmaskosu, masih bersama pengala teknik Bung Petu Selolin hingga tengah malam nanti. Semoga terhibur dan tetap bahagia bersama dengan keluarga Anda.
1: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Ditafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya

0: Iya, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, kami Pro 1 RRI Somblaki mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta malam ini.
1: Pengentasan kemiskinan pemerintah
2: menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
3: Ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
4: 10.000 kami.
3: Tahun ini 10.000 ya?
4: Ya.
3: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya. 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
4: Ya.
3: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
1: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax

0: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
1: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
4: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
3: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
4: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
5: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
4: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
6: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
7: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan

0: Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfan adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
1: Nanti bahaya di jangka pendeknya adalah euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
0: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
2: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
0: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
6: kita. Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran, peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
7: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
5: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
9: Walaupun juga berjalan cukup lancar, kita berjalan pemeriksaan ini melalui pola makarus atau fast track, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
8: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 400 11, maksud kami 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti, yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pelot 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dengan adanya pula, maka Sota Jan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan tanggapan atau pertanyaan dalam setiap perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia Menyapa Malam kali ini kita membahas terkait dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 11 hingga 13 Mei 2026 untuk bertemu Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat senior di Indonesia. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Singapura.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Nugman.
0: Ya. Pak Agus, kalau kita bicara hubungan Indonesia dan Singapura ini kan sangat erat dan juga strategis gitu ya. Namun ada beberapa isu-isu yang memang saat ini belum terrealisasikan. Apa yang perlu ditingkatkan dari hubungan kedua negara ini?

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pronto?
1: Kakak pula.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Otala Ian, operator studio Neles Lutlotor, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sound Lagi.

Baik, saudara pendengar, kita cukupkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Saatnya kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Wakil Wali Kota Amir Rumra mewakili Wali Kota Tual menerima kedatangan Dansat Brimob Polda Maluku bersama sejumlah pejabat Polda Maluku di Kota Tual. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam meminta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga membantu membenahi sistem pelayanan Rumah Sakit Pratama Elat agar berfungsi optimal bagi masyarakat kepulauan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 12 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Wakil Wali Kota Amir Rumra mewakili Wali Kota Tual menerima kedatangan Dansat Brimob Polda Maluku bersama sejumlah pejabat Polda Maluku di Kota Tual. Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan di Desa Viditan yang beberapa waktu terakhir mengalami keributan antar warga. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra menjelaskan kedatangan Dansat Brimob Kombes Polisi Irfan SP Marpaung merupakan bagian dari upaya penanganan konflik yang terjadi di Desa Viditan. Sebelumnya, keributan warga sempat berujung pada terbakarnya pos jaga kepolisian di wilayah tersebut.
2: Cuma walaupun memang situasinya cuma ya nggak sampai mimpi yang lain juga kan, siap. Cuma kan keluarga yang di sebelah, ya dua kiri kanan yang terjadi, dan cuma kan oknum-oknum aja, nggak semua orang Viditan lah. Orang yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan lah. Karena sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin mimping lagi, menyampaikan laporan kepada Kapolda, mungkin langkah-langkah sehingga segera, karena kemarin kan kejadian sampai terakhir kan posnya juga dibakar. Itu kan akhirnya ya, pihak kepolisian bisa tahu seperti apa, nanti mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk sebenarnya kan semua kan bisa di.
1: Ia juga mengatakan pemerintah Kota Tual berharap kehadiran jajaran Polda Maluku dapat membantu meredam situasi yang selama ini menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan aparat keamanan guna menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan masyarakat. Wakil Wali Kota berharap kekesuruhan dan keributan yang terjadi di Desa Viditan dapat segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal dan tidak menimbulkan korban. Ia juga berharap langkah yang diambil Dansat Brimob Polda Maluku bersama aparat terkait dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lama terjadi di desa tersebut. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam meminta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga membantu membenahi sistem pelayanan Rumah Sakit Pratama Elat agar berfungsi optimal bagi masyarakat kepulauan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
3: Upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membenahi layanan kesehatan di wilayah kepulauan kembali ditegaskan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam saat menerima kunjungan dan silaturahmi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga minggu lalu. Dalam pertemuan itu, Rahantoknam secara khusus meminta dukungan akademisi untuk membantu mengevaluasi sistem pelayanan Rumah Sakit Pratama Elat yang baru dibuka di Pulau G Besar. Menurut Rahantoknam, keberadaan rumah sakit di Kecamatan Elat menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam mendekatkan akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Namun, ia menilai sistem pelayanan dan pengelolaan rumah sakit tersebut masih perlu ditata agar dapat berjalan maksimal dan terhubung dengan fasilitas kesehatan lain di sekitarnya.
4: Saya mau titip ke dokter. Kita baru tahun lalu buka rumah sakit pertama di Besar. Sistemnya ini sama kepala dinas dan lain-lain kita sudah atur. Tolong direview ulang. Itu di situ dia di kecamatan tertua di Kabupaten Maluku Tenggara di Elat. Di situ ada puskesmas juga rawat inap ya. Rawat inap di dekat situ. Kemudian ada beberapa puskesmas di dekat situ. Barangkali sistemnya bisa diatur sehingga betul-betul rumah sakit itu bisa berfungsi.
3: Rahan Tokna menjelaskan di sekitar rumah sakit tersebut juga terdapat sejumlah puskesmas yang perlu diintegrasikan dalam satu sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta agar pola pelayanan, rujukan pasien hingga koordinasi antar fasilitas kesehatan dapat ditinjau kembali sehingga fungsi rumah sakit benar-benar dirasakan masyarakat. Rahan Tokna berharap masukan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dapat membantu pemerintah daerah mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan kesehatan di Kebesar. Ia juga menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan kalangan akademisi guna memperkuat kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tual rutin melaksanakan posyandu lansia serta jemput bola ke blok warga binaan. Dr. Tiwi Surya, selaku Kepala Bidang Kesehatan Lapas Tual, mengatakan kesehatan warga binaan menjadi tanggung jawab bersama mereka. Maka dari itu warga binaan diberikan perhatian lebih dari segi kesehatan. Dr. Tiwi menjelaskan, selain situasi lapas yang terisolir dari dunia luar, untuk membawa warga binaan sekedar rujuk saja membutuhkan proses yang panjang. Itulah sebabnya menjaga kesehatan mereka menjadi perhatian pihaknya.
5: Kalau kegiatan yang rutin itu kita biasanya sering lakukan. Misalnya kayak di awal bulan kita posyandu untuk yang lansia-lansia. Terus abis itu nanti kita ada bikin, kalau hari Jumat itu bikin kayak kamar bersih. Atau enggak nanti lihat airnya dikuras, kayak gitu, jemur-jemur pakaian sama olahraga. Kalau yang hari-hari biasanya itu satu minggu sekali saya turun ke bawah untuk jemput bola. Jadi saya yang turun jumpain mereka. Jadi enggak ada lagi alasan mereka kayak, "Dok, udah satu minggu nih batuk," gitu. Tuh, jadi kan saya yang datang nih, kalau mereka malas ke depan ya saya yang turun gitu.
1: Sejauh ini Dr. Tiwi menegaskan menemukan beberapa penyakit yang cukup serius, namun dengan sistem jemput bola segera tertangani. Warga binaan pun lebih menyadari bahwa kesehatan penting dengan langsung ke klinik saat merasakan gejala penyakit seringan apapun. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual harapkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan orang asing di wilayah Kepulauan Kei dan sekitarnya. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
6: Kantor Imigrasi atau KANIM memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia. Fungsi utama meliputi pengaturan lalu lintas keluar masuk, penerbitan izin tinggal, pengawasan kegiatan warga negara asing atau WNA, hingga penindakan atau deportasi bagi pelanggaran aturan keimigrasian. Penjelasan ini disampaikan Putra Christian Adianto, Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual kepada RRI pada Senin siang. Putra mengatakan peran utama kantor imigrasi dalam penanganan orang asing meliputi pelayanan keimigrasian atau fasilitator, pengawasan keimigrasian atau security, serta membentuk dan turut beroperasi di dalam tim pengawasan orang asing atau timpora. Dalam menjalankan tugasnya, kata Putra, kantor imigrasi bersinergi dengan berbagai kalangan, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Hal ini bertujuan memudahkan pihaknya mendapatkan informasi terkait orang asing, khususnya di wilayah kerja KANIM Tual. Putra berharap masyarakat proaktif mendukung penanganan orang asing melalui informasi valid yang disampaikan karena posisinya yang strategis di lapangan.
7: Untuk keberadaan orang asing sendiri, masyarakat

0: Diharapkan saat ini wilayah Kepulauan Kei telah memasuki musim libur dan dipastikan akan dikunjungi warga negara asing secara berkala, sehingga pihaknya terus meningkatkan pengawasan terutama pada area entry dan exit point. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah, sehingga partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dibutuhkan untuk menghadirkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua DPRD Maluku Tenggara Stepanus Layanan menegaskan keberhasilan sensus tersebut sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar kepada petugas pendataan. Pernyataan itu disampaikan Stepanus kepada awak media di ruang kerjanya Jumat lalu. Terkait dukungan DPRD terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang berperan menyediakan data dasar perekonomian Indonesia secara akurat, mutakhir, dan komprehensif.
2: Sensus ekonomi 2026 merupakan agenda strategi nasional yang sangat penting dalam menyediakan data dasar perekonomian Indonesia yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan perencanaan, pembangunan, serta evaluasi program di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah.
1: Layanan menjelaskan hasil pendataan dalam sensus ekonomi nantinya akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga evaluasi program di berbagai sektor ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, DPRD Maluku Tenggara memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi real perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Diharapkan masyarakat, pelaku UMKM, dan dunia usaha untuk memberikan data secara jujur, lengkap, dan terbuka demi mendukung pembangunan daerah yang tepat sasaran. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan perekonomian Maluku Tenggara yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Rumah BUMN Telkom Tual fokus membantu perkembangan UMKM di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
3: Rumah BUMN bertujuan sebagai wadah pengembangan kompetensi, peningkatan daya saing, dan pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah agar naik kelas. Program ini berfokus pada pelatihan literasi digital, keuangan, dan akses pemasaran untuk membentuk ekosistem ekonomi digital. Hal ini disampaikan Kepala Rumah BUMN Tual, Vivi Hahuri, kepada RRI. Dikatakan Rumah BUMN mempunyai tujuan 4 Go, dan implementasi 4 Go ini akan sangat membantu pelaku UMKM.
4: Untuk tujuannya sendiri, Rumah BUMN ini adalah wadah yang dibangun dari BUMN Telkom dan tujuannya itu untuk membantu pelaku UMKM, nah, 4 Go, Go Modern, Go Digital, Go Online, sampai ke Go Global. Go Modern ini kita membantu akses untuk pembuatan produk, kemudian legalitas produk, sampai di branding packaging. Kalau Go Digital itu kita membantu akses untuk pemasaran secara digital lewat sosial media, lewat media-media online. Kalau untuk Go Online itu kita membantu untuk akses membuka toko online, dan Go Global adalah untuk membantu akses UMKM untuk bisa ekspor produk.
3: Untuk saat ini, Hahuri fokus pada UMKM yang sudah masuk komunitas dan menjadi binaan Rumah BUMN Tual. Dengan begitu, program yang disiapkan bisa tepat sasaran dan bisa memaksimalkan potensi pelaku UMKM ke depannya. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penjual ikan di Pasar Tual keluhkan tingginya harga ikan yang dapat dari nelayan. Jenis ikan yang alami kenaikan harga antara lain momar atau ikan layang dan ikan tongkol. Salah satu pedagang ikan asal Desa Satehan, Maluku Tenggara, Rakiba Warayan, kepada RRI Minggu sore mengaku tingginya harga ikan dipicu perubahan cuaca dari musim barat ke musim timur yang disertai tiupan angin kencang sehingga berdampak terhadap jumlah hasil tangkapan. Rakiba

0: Mengatakan saat ini harga ikan momar per ember bernilai Rp1.300.000. Pada kondisi normal, ia biasa membeli dengan harga Rp800 hingga Rp1.000.000. Hal ini secara otomatis turut mempengaruhi harga jual, yakni 3 ekor ukuran sedang Rp20.000, sedangkan pada kondisi normal masih bisa mencapai 5 hingga 6 ekor.
1: Potong angka 1.800.000 ada 900.000, tapi datang angin cukup naik harga 1.300.000. Jadi ketong bikin 3 karena hitung per ember dapat 440.000. Jadi mesti ketong bikin 3 ekor. Kalau bikin 4 berarti seberapa modal. Kalau normal itu ada 5, ada 6 kalau harga yang 800.000 karena su angin buat timur su jalan.
0: Rakiba mengungkapkan kondisi ini sangat mempengaruhi omset hariannya. Akhir-akhir ini dirinya hanya mendapatkan kembali harga modal, bahkan beberapa kali alami kerugian. Selain itu, berkurangnya minat pembeli juga berdampak terhadap perputaran jualan yang juga berdampak terhadap risiko membusuknya ikan dikarenakan belum memiliki tempat penyimpanan ikan beku yang ideal. Harga gula pasir di sejumlah kios pasar di Kota Tual mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menjual gula pasir merek KBA hingga mencapai Rp20.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi dari berbagai faktor. Menurutnya, pedagang memperoleh gula pasir dengan harga sekitar Rp915.000 per karung ukuran 50 kg dari distributor. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga guna menghindari lonjakan yang terlalu tinggi di tingkat pengecer. Pemkot juga meminta pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan karena dapat membebani masyarakat.
2: Gula pasir yang mengalami pergerakan harga yang cukup tinggi, merek KBA misalnya itu sekarang pedagang menjualnya Rp20.000 kilonya, mereka mendapatkan dari atau kawan bersama atau sumber jaya itu per karungnya Rp915.000 per 50 kilo per karung. Nah ini yang kita pantau, memang sekarang ini minyak gula pasir memang mengalami kenaikan harga, tapi kita berharap bahwa pedagang tidak terlalu menaikkan harga karena ini sangat membebani masyarakat di situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini kita semua tahu krisis global energi, kemudian efisiensi anggaran sehingga.
0: Kondisi ekonomi yang belum stabil turut mempengaruhi daya beli masyarakat di pasar tradisional. Banyak pedagang mengaku barang dagangan mereka tidak terjual seperti biasanya akibat sepinya pembeli. Pemerintah kota berharap harga gula pasir dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan Bulog dan pelaku usaha untuk menjaga pasokan tetap aman. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, pariwisata Kepulauan Kei kembali mendapat perhatian positif melalui prestasi mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual dalam kompetisi pariwisata ke-16 yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bandung pada 6 Mei 2026. Mahasiswa program studi agrowisata bahari berhasil meraih juara ketiga pada cabang lomba broadcasting. Prestasi tersebut diraih oleh Maria Monica Renwarin dan Merlin Grace Pidode, mahasiswa semester 4 Prodi Agrowisata Bahari. Dalam kompetisi itu mereka mengangkat tema staycation versus traveling jauh dengan menampilkan pesona wisata Kepulauan Kei termasuk Pantai Ngurbloat di Ohoi Ngelmungof, Kabupaten Maluku Tenggara yang terkenal dengan pasir putihnya yang sangat halus. Melalui presentasi mereka, kedua mahasiswa berupaya mengajak masyarakat untuk memilih Kepulauan Kei sebagai destinasi wisata tanpa harus bepergian jauh. Meski baru pertama kali mengikuti ajang nasional, Maria dan Merlin mengaku bangga dapat mempromosikan daerahnya sekaligus membawa pulang prestasi yang memotivasi mereka untuk terus berkembang.
3: lomba broadcasting kompetisi pariwisata K16 diadakan oleh Politeknik Negeri Bandung tanggal 6 kemarin online. Tema kami yaitu staycation versus traveling jauh, membahas tentang pariwisata lebih baik dan Bali. Ini kompetisi pertama.
0: Dosen pembimbing Ayura Kasusanti menyampaikan pencapaian ini menunjukkan peran Polikantual dalam menyiapkan generasi muda yang siap terlibat dalam sektor pariwisata dan dunia kerja. Ia menjelaskan mahasiswa diberi kesempatan mengembangkan kemampuan tidak hanya di kelas dan laboratorium, tapi juga melalui berbagai kompetisi tingkat nasional. Naskah presentasi yang digunakan dalam lomba pun ditulis sendiri oleh mahasiswa.
4: Politeknik Perikanan Negeri Tual bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang siap di dunia kerja nantinya. Jadi begitu tamat dari Poltek, mereka siap untuk masuk di dunia kerja sesuai dengan program studi yang mereka pilih. Dan inilah yang kita berikan kesempatan kepada mahasiswa kami, bahwa mereka tidak hanya belajar di dalam kelas, di lab, tetapi mereka juga diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakat yang mereka miliki melalui mengikuti kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang diadakan tingkat nasional.
0: Selain keberhasilan di kompetisi pariwisata ke-16, Prodi Agrowisata Bahari Polikantual sebelumnya juga meraih 2 gelar dalam National Tourism Vocational Skill Competition 2025 di Politeknik Negeri Malang. Berbagai ajang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengalaman dan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia usaha dan industri sekaligus mendukung promosi pariwisata Kepulauan Kei. Kepala SMP Budi Mulia optimis peserta ujian satuan pendidikan akan meraih prestasi terbaik dalam pelaksanaan ujian tahun ini. Kepala SMP Budi Mulia Langgur Engelbertus Retop kepada RRI mengaku pelaksanaan ujian satuan pendidikan tahun 2026 disyukuri. Kegiatan ini dilaksanakan secara serempak di Kabupaten Maluku Tenggara dan SMP Budi Mulia dimulai tanggal 7 Mei 2026 pekan kemarin secara internal. Diikuti 137 siswa terbagi dalam 3 sesi sehingga pelaksanaannya berjalan dengan online, aman dan lancar tanpa kendala berarti. Selain itu, pelaksanaan tes kompetensi akademik sebelumnya dilanjutkan USP dilalui penguatan oleh pihak sekolah secara rutin oleh para guru mata pelajaran pada 7 mata pelajaran yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN dan Agama. Sekalipun disibukkan kegiatan 2 Mei, namun para siswa telah dibekali matang sehingga konsisten tekun belajar mandiri di rumah masing-masing.
5: Pelaksanaan ujian satuan pendidikan untuk tahun ini, kita bersyukur bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara serempak di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kita di SMP Budi Mulia kemarin, puji Tuhan, secara internal kita membukanya. Lalu di sini kebetulan punya 137 siswa. Sesi 1 45, sesi 2 dan sesi 3 46. Syukur terkait dengan pelaksanaan kegiatan ujian dalam kerjasama dengan dinas pendidikan, sehingga pelaksanaannya berjalan online, tidak terkendala jaringan, listrik dan apa sebagainya. Sampai dengan hari ini, hari keempat, semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Kita punya kegiatan TKA nanti sambung dengan USP. Guru-guru mata pelajaran khususnya 7 mata pelajaran, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, ditambah dengan IPS, PKN dan Agama. Kita coba kasih penguatan kepada siswa, sehingga untuk Matematika dan Bahasa Indonesia kemarin lebih fokus kita ke literasi.
0: Retop yakin kualitas pendidikan dan penyerapan materi akademik dan non-akademik di tahun pelajaran ini lebih baik dari tahun 2025 lalu. Sesuai indikatornya berupa kegiatan penguatan yang terus dilakukan oleh guru mata pelajaran dan observasi dan interaksi langsung bersama peserta ujian. Menunjukkan persiapan yang sangat signifikan di mana penilaian dan indeks presentasi kelulusan di tahun 2025 lalu terdapat agregat nilai siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan IPA mampu mencapai nilai akhir 80-90 dan optimis di tahun 2026 target nilai 95-98 mampu dicapai juga target ini mencapai nilai hingga angka 99. Sementara itu, kesuksesan siswa berkat ketekunan dan tetap menjaga marwah institusi pendidikan setelah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Panitia USP tahun 2026 SMP Budi Mulia Langgur, Teresia Lesomar menjelaskan pelaksanaan ujian satuan pendidikan telah berlangsung hingga hari keempat yang diawali pada hari Kamis pekan kemarin, dan selama berlangsung ujian tetap setiap harinya dilangsungkan pada satu mata pelajaran. Selain itu, sebelum pelaksanaan pengayaan, rapat dilakukan pihak sekolah bersama orang tua terkait pelaksanaan penguatan atau les yang diawali bulan Januari sampai bulan Maret, baik kesiapan untuk TKA maupun USP yang akan berakhir tanggal 13 Mei 2026. Juga persiapan-persiapan teknik terkait dengan jaringan digunakan dua jalur jaringan internet sehingga di hari keempat pelaksanaan ujian berjalan aman.
6: Mata pelajaran USP yang sudah berjalan kurang lebih ini hari keempat yang akan dilaksanakan selama 6 hari. Pembukaan hari Kamis tanggal 7 dengan mata pelajaran setiap harinya satu mapel dibagi menjadi 3 sesi. Kemudian persiapan-persiapan pengetahuan anak akademiknya sudah dilakukan jauh hari, rapat bersama dengan orang tua untuk keputusan pelaksanaan dan penguatan atau les ini itu dari bulan Januari sampai batas di bulan Maret itu untuk TKA maupun USP hari ini.
0: Menurutnya, kolaborasi antara sekolah dengan orang tua untuk mendukung program pembelajaran termasuk pada agenda ujian sekolah yang sangat penting, juga melalui koordinasi bersama di media sosial masing-masing wali kelas dan dukungan peserta didik di kelas 8 dalam akomodasi agenda sekolah. Ketua Panitia berharap bagi 137 peserta ujian untuk setelah lulus dengan hasil yang memuaskan, tetap semangat untuk terus bekerja, berusaha seoptimal mungkin, tanggap terhadap perkembangan global, tetap menjaga privasi diri dan pengaruh lingkungan, menjaga nama baik keluarga dan menjaga marwah SMP Budi Mulia di mana saja mengabdi. Sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, Babin Kamtibmas Kabiarat Bribtu Modestus Ratuanik melaksanakan kegiatan sambang melalui door-to-door system di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan dengan mengunjungi sejumlah rumah warga di RT 004 RW 01. Kehadiran polisi ini tak sekedar memberikan rasa aman, tetapi kegiatan ini juga sebagai wadah dialog interaktif untuk mendengar keluhan maupun informasi seputar Kamtibmas. Melalui pesan Kamtibmasnya, Babin Kamtibmas mengajak warga untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan guna mencegah potensi tindak kriminalitas dan menghimbau warga agar tidak terprovokasi berita hoax maupun isu negatif lainnya, serta mengajak warga segera melaporkan berbagai potensi ancaman keamanan kepada pihak kepolisian guna ditindaklanjuti. Sementara itu, di tempat terpisah, Kapolsek Tanimbar Selatan Ibtu Herpin Sima mengatakan program sambang dengan menemui warga dari rumah ke rumah merupakan program kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menjalin komunikasi secara intens antara pihak kepolisian dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, polisi dapat mendengar keluhan masyarakat seputar Kamtibmas dan menyerap aspirasi sekaligus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat secara profesional. Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Stefanus Tia, yang dihubungi RRI melalui sambungan telepon terkait kunjungan kerjanya di Somlaki belum lama ini mengatakan, jika terjadi konflik internal saat melakukan kunjungannya dalam rangka persiapan akreditasi salah satu sekolah kejuruan di sana oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah dan Madrasah. Dia mengatakan konflik tersebut sempat terjadi dan kondisi tersebut memaksanya harus turun dan berhasil menyelesaikannya. Dibantu Kepala Seksi Urusan Agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama di Somlaki, Mes Lewir, sebagai wilayah kerjanya. Meski begitu, dia tak menjelaskan secara detail persoalan seperti apa yang dihadapi kala itu.
7: Saya yang ini memediasi, saya bersama didampingi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Mes Lewir.
8: Mes Lewir ya.
7: Kami dua yang karena beliau punya wilayah kerja kan, saya bantu memediasi karena selama ini ya tidak ada jalan keluar, makanya saya bantu untuk menyelesaikan.
0: Menurutnya, kedua belah pihak akhirnya memilih berdamai, tinggal saja keduanya harus mengikuti prosedur dan aturan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait persoalan yang dihadapi saat ini. Selanjutnya dilakukan sosialisasi surat tanda lapor bagi sejumlah pimpinan organisasi gereja di Saumlaki. Saudara, jika terjadi kecelakaan laut yang dialami masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan bantuan. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Michael Naranteri, yang ditemui di ruang kerjanya. Dicontohkan, BPBD akan memberikan bantuan di saat musibah di laut seperti nelayan hilang atau bencana yang terjadi di pesisir melalui gerak cepat pengiriman logistik menggunakan kapal. Naranteri mengatakan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah berupa makanan siap saji, peralatan higienis kit atau alat kebersihan tenda dan perlengkapan darurat. Dijelaskan ketika terjadi musibah, BPBD memberikan bantuan sosial melalui kerjasama dengan Dinas Sosial, memberikan bantuan logistik, sembako atau santunan uang tunai kepada keluarga korban.
8: Jadi untuk mencari dalam hal kaitan nanti setelah ada kejadian, nanti kita susulkan dengan ini, ya. Terus dinas perumahan, ya. Jadi laut juga dengan perhubungan juga, tapi dengan kemanusiaan, ya. Jadi dinas sosial juga dong handel, ya. Jadi dari tenda, saya ketemu itu surat ke bupati, belum ada respon, mengapa? Tapi dong juga bikin surat ke berdasarkan itu laporan.
0: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan musibah yang terjadi ketika diberi bantuan harus dilakukan pengkajian dengan cepat untuk mengetahui kebutuhan mendesak korban dan mengkoordinasikan dengan lembaga lain seperti Basarnas atau TNI Polri. Bantuan yang disalurkan seringkali difokuskan pada penanganan darurat atau pertolongan pertama serta pemenuhan kebutuhan dasar korban atau keluarga yang terdampak.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Wakil Wali Kota Amir Rumrah mewakili Wali Kota Tual menerima kedatangan Dansat Brimob Polda Maluku bersama sejumlah pejabat Polda Maluku di Kota Tual. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialir Hantoknam, meminta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga membantu membenahi sistem pelayanan Rumah Sakit Pratama Elat agar berfungsi optimal bagi masyarakat kepulauan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wah, wah, ada yang buka usaha nih.
1: Kamu Besti, iya dong. Kebetulan sesuai passion nih.
0: Kok kamu buka usaha sih Besti? Kan kemarin udah keterima di perusahaan besar gitu.
1: Setelah aku pikir-pikir sih, aku lebih suka berwirausaha Besti.
0: Kenapa? Gak mau diperintah sama atasannya?
1: Bukan gitu juga Besti.
0: Terus apa dong?
1: Aku tuh punya tujuan. Dengan membuka usaha, aku berharap bisa menyerap tenaga kerja yang banyak jika usahaku sukses.
0: Terus goalnya apa? Kalau kamu punya banyak karyawan, jadi bos besar maunya?
1: Bukan gitu konsepnya Besti. Tapi setidaknya aku bisa membantu memberantas kemiskinan dengan memberi pekerjaan pada mereka yang membutuhkan.
0: Bentar. Kalau gitu kamu setidaknya berperan membantu memberantas kemiskinan dong, dengan membuka lapangan kerja.
1: Nah, itu kamu tahu, Besti.
0: Wah, keren banget kamu. Aku juga pengen kayak gitu. Sayangnya gak punya modal.
1: Ya udah, ikut aku aja yuk, Besti.
0: Siap, Bos.
2: Meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan menjadi langkah awal memberantas kemiskinan.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di hari kedua di minggu ini. Kami berharap semua yang Anda kerjakan nanti berjalan lancar. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Iya, untuk ya informasi ini kami kutip dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Maluku. Untuk wilayah Maluku Tenggara, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban udara 80 hingga 85%. Untuk Kepulauan Tanimbar diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25 hingga 27 derajat Celcius. Kelembaban udara 85 hingga 97%. Untuk Kepulauan Aru diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara 76 hingga 95%. Untuk Maluku Barat Daya diperkirakan hujan ringan dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 83 hingga 86%. Dan terakhir, Kota Tual hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 28 hingga 29 derajat Celcius, sementara kelembaban udara 77 hingga 83%.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Maluku, Levinus Kariu menegaskan bahwa ajang Pekan Olahraga Nasional 2028 bukan menjadi target utama dalam program pembinaan atlet saat ini. Fokus utama organisasi justru diarahkan pada pembinaan jangka panjang dan pembentukan pondasi atlet muda yang kuat di Maluku. Menurutnya, mengejar prestasi instan didukung sistem pembinaan yang baik hanya akan menghasilkan capaian sesaat. Karena itu, PASI Maluku memilih untuk lebih memprioritaskan pembinaan usia dini, peningkatan kualitas pelatih, serta penyediaan sarana latihan yang memadai. Levi menjelaskan, saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, mulai dari pembinaan di tingkat sekolah, pencarian bibit atlet potensial hingga konsistensi potensi lokal sebagai wadah mengasah kemampuan atlet.

0: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gebi sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gibi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Saudara pendengar, aparat kepolisian bergerak cepat mengusut persoalan bentrok antara pemuda di ruas jalan Ali Murtopo, tepatnya di depan kantor PLN Cabang Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Alhasil, 3 orang ditetapkan tersangka. Bentrok yang terjadi pada Sabtu dini

utama yang melepaskan anak panah hingga mengenai paha Bribda Louis. Hal ini diperkuat dengan kesesuaian jenis barang bukti anak panah yang ditemukan dengan milik tersangka.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak toh?
1: Oh iya, memang tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi apa hubungannya?

0: punya kelapa dan minyak goreng.
1: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
0: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

0: Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, upaya banding yang dilakukan atau diajukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam perkara dugaan korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi membuka babak baru dalam pertarungan hukum kasus yang menyita perhatian publik Maluku itu. Bagi kejaksaan, perkara ini bukan sekedar soal kerugian negara atau prosedur administrasi yang bermasalah, melainkan tentang siapa sosok yang paling bertanggung jawab di balik lahirnya kebijakan yang diduga menyeret uang negara ke dalam pusaran tindak pidana korupsi. Kasih intel ke Jari Tanimbar, Garuda Sakti Wiratama menegaskan bahwa langkah banding diambil penuntut umum karena putusan Majelis Hakim Tipikor Ambon dinilai belum sepenuhnya menggambarkan bobot peran para terdakwa dalam perkara tersebut. Perkara ini melibatkan tiga terdakwa yakni Petrus Potolon, Yohana Lololuan, dan Karel Lusnarnera. Namun sorotan utama kejaksaan tertuju pada posisi Petrus Potolon yang dinilai memiliki kendali dominan dalam proses pengambilan keputusan terkait penyertaan modal PT Tanimbar Energi. Kejaksaan berpendapat dalam perkara korupsi yang melibatkan kebijakan publik, aktor utama tidak selalu berada di lapangan atau memegang uang secara langsung. Justru pihak yang menentukan arah kebijakan dianggap memiliki tanggung jawab hukum paling besar karena menjadi penggerak utama lahirnya keputusan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Kayaknya kita bubar aja.
1: Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Saudara pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai terus optimalkan pemanfaatan lahan di lingkungan lapas melalui pembinaan kemandirian ketahanan pangan, yaitu panen 2 kg kangkung hidroponik di area pagar pintu steril lapas. Melalui metode hidroponik, tanaman kangkung tumbuh dengan baik meskipun berada di area minim lahan yang diubah menjadi lahan produktif. Kegiatan panen dilakukan secara langsung oleh pelaksana harian Kepala Lapas Wahai, Lajoy, bersama staf pembinaan dan pengamanan bersama warga binaan, sekaligus meninjau hasil panen kangkung hidroponik yang dikembangkan di area tersebut. Dalam kesempatan itu terlihat semangat yang tetap produktif meskipun berada pada keterbatasan sarana dan lahan.
1: Stay tuned on 103.6 MHz RRI 12.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Saudara pendengar, Timnas Argentina resmi mengumumkan daftar sementara 55 pemain untuk Piala Dunia 2026. Lionel Messi tetap masuk dalam skuad pilihan pelatih Lionel Scaloni, sementara tidak ada nama Paulo Dybala dalam daftar tersebut. Daftar sementara tersebut dirilis Asosiasi Sepak Bola Argentina melalui situs resmi mereka pada Senin kemarin. Kehadiran Messi menjadi perhatian utama publik sepak bola dunia. Kapten Inter Miami itu belum secara resmi memastikan akan tampil di Piala Dunia 2026, tapi pemanggilannya memperkuat indikasi bahwa dia akan menjalani turnamen ke-6 sekaligus kemungkinan terakhir dalam karirnya.